menjadi landmark kebanggaan masyarakat Palembang. Dan sekarang jembatan ikonik ini telah dihiasi dengan lampu-lampu yang membuat penampilannya semakin indah dan juga menambah daya tarik tersendiri bagi para pengunjung yang singgah ke ibu kota provinsi Sumatera Selatan ini. Berikutnya ada Tugu Jogja. Tugu Jogja di Gowongan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berlokasi di persimpangan Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Margo Utomo, Tugu Yogyakarta yang kerap disingkat menjadi Tugu Jogja ini telah lama menjadi salah satu ikon dari Kota Yogyakarta ya, dan senak perompat. Tapi landmark ikonik yang berdiri sekarang ternyata bukan merupakan tugu pertama yang berdiri di lokasi ini. Tugu yang berdiri kokoh sekarang ini dibangun oleh pemerintah Belanda setelah tugu sebelumnya yang bernama Tugu Golonggilik yang dibangun oleh Hamengkubuwono I runtuh akibat gempa yang terjadi kala itu ya. Nah, kemudian ini satu lagi ada dari Bali, yaitu Garuda Wisnu Kencana yang berlokasi di Jalan Raya Uluwatu, Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Yang mana patung Garuda Wisnu Kencana ini diresmikan pada 22 September 2018 dan langsung mendapat popularitas mendunia dan menjadi landmark baru dari Pulau Dewata ini. Karya pematung terkenal Bali Inyoman Warta ini memiliki ketinggian 120 meter. Kalau Monas 132 meter, kalau ini 120 meter. Landmark ini megah ya, yang menggambarkan Dewa Wisnu yang sedang mengendarai Garuda, bahkan lebih tinggi dari patung Liberty yang ada di Amerika Serikat. Wih, keren banget ya. Memang pahatan-pahatan ya, dan desain-desain landmark kita ini sebenarnya bagus banget ya, dan senak perompat ya, dan sangat ikonik seperti itu. Kita lanjut hadirkan lagu-lagu daerah sebelum nantinya kita akan memasuki segmen Suara Budaya Nusantara edisi lokal. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perompat Suara Budaya Banjar.

Seringkali kita merasa takut untuk memulai sesuatu karena kita menunggu waktu yang sempurna. Padahal, kesempurnaan hanyalah jebakan yang membuat kita diam di tempat. Jangan menunggu hebat untuk memulai, tapi mulailah agar kamu menjadi hebat. Fokuslah pada hal yang bisa kamu kontrol. Pecah tujuan besarmu menjadi langkah-langkah kecil. Ingat, konsistensi jauh lebih penting daripada sekedar hasil yang sempurna. Berhentilah membandingkan prosesmu dengan orang lain. Setiap bunga punya waktu mekar yang berbeda. Mulai hari ini dengan apa yang kamu punya, mulai yang kecil, tapi jangan pernah berhenti.

Perempat FM, suara budaya Banjar. Dan setelah tadi Ulun sampaikan macam-macam landmark atau monumen yang ada di Indonesia, selanjutnya kita nanti jam 2 siang berada di segmen Suara Budaya Nusantara, edisi lokal, edisi informasi dari Kalimantan Selatan, dan dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menemani sore, siang menuju sore, bubuhan pian semuanya ya. Dan untuk menutup segmen Pusparagam Nusantara ini, kita akan hadirkan satu lagu daerah ya. Satu lagu daerah dari daerah Timur ya. Jadi jangan kemana-mana, kita hadirkan nih lagu Rusuk ya dari Girigani menemani siang menuju sore.

Siapa bilang motor keren harus pakai bensin? Kenalin nih, dua karya jenius anak mahasiswa Indonesia yang siap mengguncang jalanan tanpa polusi. Pertama, ada Scoutro, hasil oprekan mahasiswa ITB buat patroli di Taman Nasional Wai Kambas. Bobotnya enteng banget, cuma 80 kg, tapi tangguh buat rabasan. Karena motornya pakai listrik, suaranya senyap, pas banget buat ngepung pemburu liar tanpa ketahuan demi jagain gajah kita. Nggak kalah gila, ada FCEV juara dari mahasiswa UPI Bandung. Ini motor masa depan beneran, insiders. Bukan pakai kabel charger, tapi pakai hidrogen. Emisinya cuma uap air. Bayangin, cuma butuh 2 liter hidrogen, kamu bisa meluncur sejauh 428 km. Fiturnya juga sultan, ada sensor LOT sampai sistem keamanan ala Tesla. Bangga banget gak sih? Semoga makin cepat diproduksi massal ya. Kalau disuruh pilih, kamu tim yang mana?

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Selamat siang Habar Pro 4 bersama Anissa. Perkumpulan Putra-Putri Sarabakawa atau Perkumpulan Pusaka Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan menggelar Hari Keluarga Tanpa Gawai atau Haktawa yang secara khusus membersamai keluarga dengan anak berkebutuhan khusus atau ABK. Direktur Eksekutif Perkumpulan Pusaka, Firman Yusi, mengatakan Haktawa sebagai upaya untuk mengajak keluarga kembali membangun interaksi langsung di tengah tingginya penggunaan gawai atau gadget dalam kehidupan sehari-hari. Firman, yang juga anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, menambahkan kegiatan ini dalam rangka Hari Anak Nasional sebagai ajang memperkuat perhatian terhadap anak berkebutuhan khusus dan keluarganya. Ujar Sidin, setiap anak bayi sihak untuk tumbuh, belajar, bermain, lawan mendapatkan kasih sayang dalam lingkungan keluarga. Karena itulah kegiatan yang ini hadir sebagai ruang kebersamaan, lawan kegembiraan bagi keluarga dengan anak berkebutuhan khusus. Firman berharap kegiatan Haktawa ini dapat terus dikembangkan sebagai gerakan yang mendorong keluarga untuk menyediakan waktu berkualitas bersama anak-anak. Karena melalui kegiatan sederhana seperti bermain, belajar, dan berkreasi bersama, keluarga diharapkan dapat membangun komunikasi yang lebih kuat sekaligus menciptakan pengalaman positif bagi tumbuh kembang anak. Demikian Habar Pro 4 bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Perempat FM Suara Budaya Banjar masih bersama Ulun Anissa di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz. Dan sekarang kita sudah beralih segmen ya menjadi Suara Budaya Nusantara edisi lokal, edisi Budaya Banjar ya di Kalimantan Selatan. Nah, untuk informasinya ini Ulun akan membahas sebuah hal yang menarik, yaitu anyaman purun, yang mana merupakan kerajinan tangan tradisional yang berbahan baku dari purun dan berasal dari Kalimantan Selatan. Anyaman purun ini umumnya ditemukan sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat yang hidup di sekitar lahan gambut. Industri kerajinan anyaman purun di Kalimantan Selatan berada di kabupaten dan kota seperti Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Balangan, dan Tanah Laut ya. Yang mana ya dasanak perempat ya, ini ya proses pembuatan anyamannya dilakukan secara manual dengan teknik anyaman yang khas, menghasilkan berbagai produk seperti tikar, tas, dan juga keranjang ya. Dan anyaman purun kada cuma sebagai kerajinan saja, kada cuma sekedar benda kerajinan, tapi juga merupakan bagian dari warisan budaya dan kearifan lokal masyarakat yang hidup di sekitar lahan gambut. Penggunaan alami, bahan alami, dan proses pembuatan yang ramah lingkungan ini menjadikan anyaman purun sebagai contoh kerajinan budaya yang sustainable atau berkelanjutan ya. Dan purun yang telah diambil dari alam kemudian dikeringkan dengan cara dijemur di bawah terik matahari. Kemudian yang sudah kering ditumbuk menggunakan mesin penumbuk purun atau menggunakan kayu ulin sebagai alas dan juga penumbuknya. Nah, itu singkat dulu dan senang perempat ya, sedikit dulu ya. Nanti kita akan bahas mengenai Kampung Purun. Kampung Purun yang berada di Kota Banjarbaru ya. Seperti apa? Nanti akan kita hadirkan setelah dua lagu berikut ini, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: Tangguy bukan sekedar penutup kepala. Bagi masyarakat Banjar, tangguy adalah simbol kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Topi tradisional berbentuk lebar ini terbuat dari anyaman daun nipah atau rumbia yang ringan, kuat, dan mampu melindungi pemakainya dari panas matahari maupun hujan ringan. Sejak dahulu, tangguy menjadi sahabat para petani, nelayan, hingga pedagang di pasar terapung. Pemandangan para acil-acil mengenakan tangguy di atas jukung telah menjadi ikon budaya Kalimantan Selatan yang dikenal hingga mancanegara. Di tengah arus modernisasi, tangguy tetap bertahan sebagai bagian dari identitas Banjar. Kini, selain digunakan untuk aktivitas sehari-hari, tangguy juga hadir sebagai cenderamata dan produk ekonomi kreatif yang membanggakan daerah. Mari lestarikan warisan budaya Banua, karena setiap anyaman tangguy bukan hanya karya tangan, tetapi juga cerita tentang kehidupan, kerja keras, dan jati diri masyarakat Banjar.
1: Marasnya ih, aku mitih anak aku nih pindah ke Garingan. Awaknya pindah kada gonol-gonol, pindah kada sehat. Penyakitnya apa yolah? Aku bawa jagin ke puskesmas.

0: Anak pian ini nih sudah kami periksa Bu Aina. Dari hasil diagnosa anak pian nih, ini nih ciri-ciri kekanakan yang kena keterlambatan pertumbuhan Bu Aina. Awak pina kurus, tinggi kada sesuai lawan umurnya. Rancak pulang lo terkena penyakit kalau belah.
1: Pas bara ciri-ciri nangka itulah, kira-kira apa nangka ulun gawi segar anak ulun nih ya mantri?
0: Jangan khawatir, jangan takutan pian nih Bu Aina. Kegagalan pertumbuhan nih bisa dicegah wan di atas sih. Mulai memberi anak pian nih makanan yang bergizi, bulah. Bari juga anak pian nih nutrisi protein hewani jorang tuh. Nah, lemak kalori nang sehat, imunisasi hagan anak terhindar dari penyakit, awan bari anak pian perhatian penuh pada kesehatan inya.
1: Kau aja berarti anak ulun ini sembuh lah, minta rela lah. Ulunin handak bana masa depan anak ulun ini lebih baik wan lebih sehat. Ulun kada handak banar kedepannya maiti anak ulun ini gagaringan tarus. Ulun kada handak inya kayak ini lagi.
0: Pokoknya bulah kami ini siap aja menolongi pian. Kalau butuh informasi nang lebih lanjut seputar stunting, habari akan juga kasanak keluarga wan tetangga pian supaya anak-anak nang lahir di lingkungan pian tuh bisa tercegah dari stunting. Anak adalah investasi masa depan. Bersama kita paham dan cegah stunting sejak dini.
2: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

Perempat FM Suara Budaya Banjar masih bersama Anissa di Suara Budaya Nusantara edisi lokal ya, yang masih membahas seputar anyaman purun ya. Tadi Ulun sudah spill terlebih dahulu ya, bahwa Ulun akan membahas sedikit seputar Kampung Purun ya. Kampung Purun ini berlokasi di Kota Banjarbaru yang merupakan kampung tematik wisata yang terletak di Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, yang mana ini adalah salah satu destinasi wisata yang dikelola oleh pemerintah Kota Banjarbaru. Kampung wisata ini diresmikan pada tahun 2016 dan wisatawan yang hendak berkunjung itu bisa melihat proses penganyaman purun oleh para pengrajin dan juga melihat tanaman purun di sekitar rumah-rumah warga. Nah, jadi memang Kampung Purun ini adalah salah satu aspek budaya di Kota Banjarbaru ya. Seni kerajinan tangan berupa anyaman purun yang merupakan mata pencaharian warga di Kampung Purun yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Produk yang diciptakan pun beragam ya, mulai dari tikar, kemudian tas, keranjang, kemudian tempat tisu, tempat botol minuman, hingga tas dan juga sendal. Ternyata katanya ada gitu ya, dan sanak perempat. Dan keunikan anyaman purun ini, selain dari bahan bakunya yang unik dan juga ramah lingkungan, serta motif anyaman yang khas dan juga beragam, itu ternyata kekuatan dan daya tahan produk anyaman purun ini menjadi daya tarik tersendiri dan menjadikannya produk pilihan yang tepat untuk berbagai kebutuhan sehari-hari. Dan bukan cuma sebagai produk kerajinan, tapi juga sebagai sarana untuk melestarikan budaya dan juga tradisi masyarakat lokal, serta meningkatkan perekonomian lokal, perekonomian masyarakat setempat ya. Dan produk-produk anyaman purun seringkali menjadi oleh-oleh khas daerah penghasil purun dan menjadi daya tarik bagi para wisatawan yang ingin membawa pulang kenangan indah dari perjalanan mereka di Kalimantan Selatan.

0: Di sekitar kita, tidak jarang kita jumpai seorang kakek atau nenek yang berjalan pelan membawa belanjaan atau kesulitan menyeberang jalan. Bagi kita, membantu hanya membutuhkan beberapa menit saja. Namun bagi mereka, uluran tangan kecil itu bisa memberi rasa aman dan juga kebahagiaan. Mereka yang berjalan pelan hari ini, bisa jadi besok atau lusa adalah kita. Mereka sudah menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk bekerja, membesarkan keluarga, dan membangun kehidupan bagi generasi penerus. Suatu hari nanti, kita pun akan menua. Karena itu, mari biasakan menyapa dengan ramah, menawarkan bantuan, atau memberikan tempat duduk kepada para lansia. Kepedulian sekecil apapun akan membuat mereka merasa dihargai dan tidak sendiri. Peduli Lansia, wujud nyata kepedulian kepada sesama.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Di sini mulai dari mama sampai aku yang ngangkat orang tua bahari nang ini aja gak bisa anya pak ay.
2: Jadi kalau harus bisa boleh hati karena kainnya kada anu kada betikar mah. Kalau orang bahari itu kalau ada orang bujuk plastik kok lagi, jadi mau kada mau harus belajar boleh tikar.
3: Sejarah pembuatan anyaman tradisional Kalimantan Selatan tidak terlepas dari perkembangan masyarakatnya. Semua itu berhubungan dengan penciptaan, kreativitas, dan imajinasi yang didapat dari berbagai aktivitas, baik yang berasal dari alam, binatang, maupun masyarakatnya sendiri sebagai bentuk hubungan sosial.
4: Kerajinan purun itu secara umum adalah merupakan peninggalan orang kita bahari, karena memang dari zaman bahari itu kan orang-orang terdahulu itu belanja ke pasar tuh pakai bakul dengan bahan purun.
3: Sahabat budaya, seperti yang disampaikan Muhammad Arifin dari Rumah Kreatif dan Pintar, awalnya anyaman purun hanya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti tikar sebagai tempat alas duduk sewaktu menerima tamu dan bakul. Lalu bagaimana keadaan para pengrajin purun saat ini?

0: Ajeng Kurung di desa Mantuwir masih menganyam purun bila ada pesanan. Sementara upah yang mereka terima tidaklah besar, hanya 10.000 rupiah per buah. Lain lagi diceritakan Jahrah, generasi muda yang menekuni menganyam purun. Diceritakannya, saat ini banyak generasi muda tidak mau lagi meneruskan tradisi menganyam purun. Selain bahan baku yang sulit didapat, juga tingkat kesulitan yang rumit.
1: Makanya kekanakan tuh banyak ada maunya berulah. Bulannya hitungannya salah. Pada jadinya ini hitungannya nah 1, 2, 3, 4, 5 11 ini kayak 7 bilanya tersunting ketinggal kar mau jadi keliling punggul taros ke atas.
0: Sahabat budaya, para penganyam purun di Mantuil bertahan dengan keahlian yang seadanya, mengakibatkan penghasilan yang mereka dapatkan tidak berpengaruh besar untuk peningkatan ekonomi mereka.
2: Bolah ini aja kebisaan lawan tikar itu ada lagi meningkat daripada ini kayak itu tuh nah.
0: Teknik pembuatan anyaman dapat dikembangkan menjadi berjenis-jenis jalinan yang akan menghasilkan motif dari tampilan permukaan hasil anyaman. Walaupun bahan anyaman sama warnanya, jika bahan anyaman berbeda warna, tentu akan menghasilkan motif berwarna yang lebih bervariasi.
1: Namunnya salah kalau mau jadi ngaran, enggak ada kursus ke ahlinya, jadi kadang ada pelajarannya lagi. Ya, kamu ada yang melajari ya pemain, tapi di sini kadang ada yang bisanya juaran.
0: Perlu adanya pelatihan untuk meningkatkan keterampilan para pengrajin di bidang anyaman purun. Diharapkan dengan adanya pelatihan ini dapat membantu para pengrajin anyaman purun untuk meningkatkan hasil kerajinan mereka dan menambah nilai dari hasil kerajinan itu sendiri.
3: Kami membina beberapa perajin, kelompok-kelompok di Banjarmasin itu beberapa tahapan. Ada yang memang tahap kelompok masyarakat yang memang sudah terbiasa menganyam, ada juga yang memang pemula dan regenerasi. Dan di rumah kreatif itu ada 6 bidang yang bisa dipelajari. Salah satu dari bidang tersebut adalah memang kerajinan purun.
0: Muhammad Arifin kembali menambahkan, ada upaya melakukan pembinaan kepada kelompok masyarakat yang terbiasa menganyam purun. Selain untuk melestarikan kerajinan tradisional, khususnya anyaman purun, juga ikut mendukung gerakan pengurangan sampah plastik di Banjarmasin.
3: Kami konsen di kerajinan purun, salah satu kerajinan yang kami angkat ini karena memang kami mendukung kampanye pengurangan sampah plastik dengan mengganti kantong belanja menggunakan purun.
0: Pembinaan pengrajin purun dan juga kebijakan dari pemerintah kota dalam upaya mempertahankan kerajinan anyaman yang berbahan dasar purun telah banyak diupayakan. Lalu sejauh mana masyarakat menerima kadar produk-produk dari anyaman purun ini?
4: Kalau ini bubuhan Jakarta, Pak, suka benar kalau kayak ini nih. Unik jernya kayak ini, Pak. Kadada juga ada inya jernya. Kalau bubuhan Banjar, kalau ibu-ibu ada juga pang yang ketujuh, Pak. Kalau anak muda dasar kalau ada berminat lalu mau pakai tas-tas kayak ini.
0: Sahabat budaya, seperti yang dituturkan Salama, hasil kerajinan purun berupa tas, dompet, atau tikar lebih banyak diminati luar daerah, bahkan mancanegara. Dijadikan cenderamata karena dianggap memiliki keunikan tersendiri. Lalu bagaimana di kota Banjarmasin sendiri?
3: Masalah yang dihadapi dalam kerajinan purun itu adalah stigma masyarakat lokal sendiri. Menganggap bahwa baik itu anyaman purun yang sudah diinovasi ataupun baku, itu dihargai atau sudut pandang mereka itu sangat murah. Karena selalu menganggap nilai purun itu rendah dan bikin malu kalau dipakai di pasar atau di mall. Padahal pasar kita di nasional itu anyaman purun, orang pergi ke mall-mall modern yang terbesar baik di Jakarta maupun kota-kota besar lain, itu mereka sangat fashionable dengan menggunakan anyaman tas purun yang kita produksi.
5: Ayolah kasih kakak
0: anyaman purun merupakan salah satu kerajinan khas dan unik

potensi Kalimantan Selatan yang perlu terus ditingkatkan daya saingnya agar bisa menjadi daya tambah yang berarti baik untuk para pengrajin dan kesejahteraan Kalimantan Selatan. Usaha produk kerajinan anyaman tidak hanya terbatas pada produk keperluan rumah tangga, namun bisa juga menjadi keperluan eksklusif seperti produk aksesoris dalam dunia fashion agar bisa menjadi produk

Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dan sonak perempat, sekarang kita sudah di menit 52 dari pukul 14 siang waktu Indonesia Tengah, yang mana tadi Anissa sudah menemani dari pukul 10 baisukan hingga sekarang menjelang jam 3 waktu Indonesia Tengah. Dan sudah saatnya Anissa pamit undur diri, karena setelah ini Bu Hanpian sore hari akan ditemani oleh rekan ulun yaitu Rinda. Jadi silakan yang mau request lagu dangdut nanti jam 3 sampai jam 5 sore, jangan sampai ketinggalan dan senak perempat. Anissa juga mau ucapin terima kasih banyak ya untuk Bu Hanpian seberataan yang sudah stay, sudah setia bersama Anissa dari jam 10 hingga sekarang. Mudah-mudahan hari Minggu ini banyak banyak memberikan kebahagiaan bagi Bu Hanpian seberataan sebelum besok kembali kita menghadapi hari Senin lagi ya. Dan kalau bersama Anissa, besok Anissa libur. Anissa masuk lagi hari Selasa malam ya. Jadi kita berjumpa lagi di Selasa malam tanggal 28 Juli 2026. Akhir kata, Anissa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali menjalani akhir pekan.

0: 4 pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat sore, kabar Pro 4 bersama Ulun Rinda. Dasanak, Hari Mangrove Sedunia diperingati setiap 26 Juli sebagai momentum gagasan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem mangrove. Peringatan ini juga mengajak berbagai pihak memperkuat upaya konservasi hutan mangrove secara berkelanjutan. Dilansir dari laman resmi UNESCO, Hari Internasional Konservasi Ekosistem Mangrove ditetapkan oleh Konferensi Umum UNESCO pada 2015. Peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran global mengenai pentingnya hutan mangrove bagi kehidupan dan juga lingkungan. Mangrove merupakan ekosistem unik yang berada di antara daratan dan lautan. Hutan mangrove berperan penting dalam menjaga keanekaragaman hayati, melindungi masyarakat pesisir, lawan juga mendukung ketahanan pangan serta menjadi benteng alami terhadap badai dan abrasi pantai. Selain itu, tanah di kawasan mangrove mampu menyimpan karbon dalam jumlah besar, sehingga berperan penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Kemampuan ini menjadikan mangrove sebagai salah satu ekosistem karbon biru yang sangat bernilai. Namun UNESCO mencatat keberadaan hutan mangrove terus mengalami penurunan. Laju kehilangan mangrove diperkirakan 3 hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan hilangnya hutan secara global. Dalam 40 tahun terakhir, luas kawasan mangrove di dunia diperkirakan telah berkurang hingga setengahnya. Kondisi ini berdampak terhadap keseimbangan ekologi, kehidupan sosial masyarakat pesisir hingga perekonomian. UNESCO terus mendorong pelestarian mangrove melalui berbagai program, termasuk di kawasan cagar biosfer, situs warisan dunia, dan UNESCO Global Geoparks. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat pengelolaan lawan juga perlindungan ekosistem mangrove di berbagai negara. Lembaga ini juga berkomitmen melindungi, mengelola, dan memulihkan ekosistem karbon biru seperti mangrove, padang lamun, serta rawa pasang surut. Upaya ini menjadi bagian dari strategi menghadapi perubahan iklim sekaligus juga menjaga keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir. Demikian kabar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

anak-anak. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.

0: Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat sore. Ayo goyang, goyang yuk. Apa kabar dan sanak teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam kondisi sehat, tidak kurang satu apapun juga, dalam suasana bahagia, happy ya, bersama orang-orang terkasih. Nah, di kesempatan hari Minggu hari ini, di suasana libur, pastinya banyak yang sudah melewatkan hari liburnya hari ini bersama teman-teman terkasih ya, atau orang-orang terkasihnya, atau barangkali ada yang memang menikmatinya hanya sendiri saja. Karena apa? Karena lagi jomblo atau lagi pengen sendiri aja ya. Oke, gak apa-apa. Di sore hari ini bisa gabung-gabung juga di Ayo Goyang. Boleh melalui TikToknya Pro 4, melalui WA ataupun telepon ya. WA-nya di 08 9534050959, atau WhatsApp di 05 telepon biasa di 0511325202, atau di TikToknya Pro 4 ya. Oke, lagu-lagu yang bisa dipilih, Panggilan Cinta dari Faul Gayo, Saus Padang, Bella Queen, Takut Sengsara, ada Maggie Z, Cinta Sejati, Selvia Ma, Hidup di Antara Dua Cinta, ada Tuti Wibowo, terus ada So Sweet dari Echa Paramita, Gelandangan Roma Irama, Penyesalan ada Titik Nur, Indah Pada Waktunya ada Dewi Persik, Pasir Putih Anissa Rahman, Mikirin Kamu Nona Noni. Terus yang bisa direquest juga sore hari ini ada Bulan Separuh dari Lilis Karlina, BT Manis Manja, Ngalah Via Valen, Tersisih Rita Sugiarto, Mejiku Hibiniu dari Tensi, Seperti Yang Dulu dari Roman, terus Kunci Surga Wawa Marisa, ada Duri Duri Gita Yobi, Nur Halimah Bayang Bayang, Teman Makan Teman dari Lolita. Nah, itu lagu-lagunya yang bisa direquest sore hari ini ya. Oke, baiklah kalau begitu saya coba terima WhatsApp dulu. Halo, Ayo Goyang. Halo.
1: Goyang yuk.
0: Yuk, siapa di mana nih?
1: Halo. Nana di Martapura.
0: Nana Martapura, apa kabar? Halo. Nana? Iya, Nana. Nana Martapura. Hah? Nana ya?
1: Hana.
0: Oh, Hana. Iya, iya, Hana, Hana. Apa kabar, Hana?
1: Salam kenal lah.
0: Iya, salam kenal. Rinda, R I N D A. Iya, Rinda. Baiklah, lagu mana apa yang biar pilih?
1: Lagunya apa ya?
0: Barusan disampaikan, ada Saus Padang, Panggilan Cinta, Takut Sengsara, Cinta Sejati, Hidup di Antara Dua Cinta. Ayo.
1: Sengsara aja, Gin.
0: Sengsara aja. Sengsara.
1: Sengsara.
0: Sengsara. Memang ada tadi Sengsara. Oh, Takut Sengsara. Iya, iya, iya. Oke, buat ya. Siapa lagunya? Buat siapa?
1: Salamnya buat yang di samping aja, Gin.
0: Mm-hmm. Samping kiri ke kanan kah?
1: Samping kanan.
0: Ayo, Ja, itu Ja.
1: Ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Buat Rinda.
0: Ya. Oke, oke. Baik, terima kasih. Agak putus-putus suaranya. Ya, ada lagi yang lainnya boleh sore hari ini yang ingin bergabung di acara kita Ayo Goyang, Goyang yuk. Ya, ada lagi kita coba menyapa ya. Bentar. Ya, halo. Ayo goyang.
2: Goyang yuk.
0: Yuk, siapa nih?
2: Assalamualaikum, Rinda.
0: Oh, waalaikumsalam, Herman. Apa kabar, Herman?
2: Alhamdulillah, sedang makan.
0: Iya kah? Makan, terus nanti pikirkan lah, Herman nih. Heran juga lah.
2: Bujur lah, yang tentu makan.
0: Makan, kena guring.
2: Ya. Hanya dua kali, Rinda.
0: Oh, iya kah? Emang sehari berapa kali kira? 10?
2: 3. 4 malam.
0: Iya, baik, Herman. Yang mana lagunya, Herman?
2: Tadi tuh ada... apa bayangan enggak sebenarnya?
0: Bayangan, bayangan siapa? Bayangan diri sendiri kah? Ada kayula, ada
2: lah.
0: Bayang-bayang Nur Halimah.
2: Bayang-bayang
0: berarti. Geser siapa lagunya?
2: ada salamnya itu katanya sapaan yang di jauh di Mbak Mawar Bati-Bati. Nah,
0: iya.
2: Lawan Abah Halbi juga di Jebamben. Amang Hadi di Alalo lawan Amang Adit Kurau.
0: Iya.
2: Buat Mama Han juga nah. Heeh. Berkat dah berinde.
0: Iya, beratan aja lah.
2: Ini enggak menarakan masa semuanya kan.
0: Heeh.
2: Lagi penyala yo menyebar panas.
0: Samai, saparas yo di sini.
2: Iya, nyam kapari mah jangan nonton pesan dulu sudah.
0: Heeh. Apalagi duit tong dijambur lah. Ya, pesawat kari yang ada nama angkut akan. Aija, terima kasih Herman lah.
2: Berlian.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah ada Herman. Ada lagi yang lainnya yang ingin bergabung, boleh kita tunggu. Baik, ini ada yang bergabung melalui WhatsApp. Halo, ayo goyang.
3: Goyang yuk.
0: Yuk, Mama Alfi, apa kabar Mama Alfi?
3: Alhamdulillah, sehat dan baik.
0: Sehat dan baik itu sudah mencakup berataan lah. Ayana, lagunya yang mana nih Mama Alfi?
3: Bulan separuh Mbak Rinda.
0: Separuhnya kemana?
3: Hilang.
0: Bulan separuh, gasa siapa nih lagunya?
3: Yang sudah masuk tadi lah, semuanya saja bunda, bunda. Bunda Ratu mana
0: nih? Iya, Bunda Ratu.
3: Salam sehat Mbak Rinda.
0: Nggih. Yeah.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, Mama Alfi, terima kasih Mama Alfi. Kita coba terima telepon dulu lah. Halo, ayo goyang.
4: Yang yuk.
0: Yo, Yanti, apa kabar? Waalaikumsalam.
4: Alhamdulillah, mudah-mudahan jangan salah pantennya lagi nah. Goyang yuk tiap hari. Penyiarnya pun berganti-ganti.
0: Cakep.
4: Kadang Mbak Rinda, kadang Mbak Eli. Juga tuh Anissa Sari. Mudah-mudahan sehat bertahan.
0: Oh iya, mudah-mudahan juga sehat lah.
4: Lagi Rani Yani nonton nih. Ya dulu ya nih ano yang terdahulu beri kesempatan. Yang di belakang tunggu giliran.
0: Iya, bantri.
4: Jangan hamak gegerunuman. Kan ada dapat aja tuh bagian.
0: Bagian sembako lah.
4: Takana ano hari ini Mbak Rinda enak.
0: Semangat danan ya lah.
4: Nggih, kada tahambur rohnya hari ini.
0: Iya, semalam Bang.
4: Nah, semalam tahambur.
0: Kena kau dipahami semalam lah, Yohan. Itu aja kah lagunya?
4: Oh, lagunya tadi apa tadi? Cinta dua apa tadi?
0: Cinta mana? Cinta sejati.
4: Ada tadi dua cinta.
0: Hidup
4: tadi
0: di antara dua cinta.
4: Iya itu aja gitu.
0: Baiklah. Baik, itu aja lah.
4: Anggi, terima kasih Mbak Rinda. Ya,
0: sama-sama.
4: Salamnya buat semua anak juga.
0: Iya.
4: Masuk mengkena mana masuk pulang kena juga. Sabar ya nih, masuk kena. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baiklah kita mau putar lagu yang sudah di request, tapi saya pengen menyapa teman-teman dulu yang sudah bergabung di TikToknya Pro 4 ya. Halo, Syafarudin Tapin. Wah, di Tapin nih hadir. Terima kasih sudah bergabung di TikTok Pro 4. Ayo goyang. Ada siapa lagi? Ada Imas Petir. Imas Petir. Hati-hati, demen hujan bisa menyambar lagi, Mas. Oke, terima kasih Imas sudah bergabung. Pak Tommy juga. Halo Pak Tommy, apa kabar? Ada Sahawe. Sahawe, terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Aduh banyak banget nih ya. Baik, nanti kita coba menyapa satu-satu yang sudah bergabung di TikToknya Pro 4 sore hari ini ya. Sebentar. Oke, baiklah. Ada Pak Tommy, ada Sahawe, ada Modin 146. Halo, terima kasih sudah bergabung. Adipati Wijaya, Asiap juga, Syafarudin, Salep Gudong, Seleb Gudong ya. Oke, terima kasih sudah bergabung. Ada Joko Wahyudi, ada Navi, ada Lituhayu Kinmas ya. The Grim Reaper, ada Nat, ada siapa lagi ini? Oke, sebentar. Aduh, jadi loncat-loncat nih. Siap, seleb Gedong, ada Joko Wahyudi, ada Navi, ada Litu Hayukinas, The Grim Reaper, ada Nat, terus ada Bintang Rabani, ada Mas Hada. Halo Mas Hada, terima kasih sudah bergabung. Imas Hari. Oh, Mas Hari kok Imas sih, ntar jadi cewek. Terima kasih Mas Hari sudah bergabung. Ada Iko Raffi, ada Tajrid ya, kalau Fajrid lah. Oh, kalau ada salah lah menyebutnya kayak itu. Nah, Mulyana, halo Mbak Lin, apa kabar? Mulyana Sari 837, Asa Jurnalis, ada Muslimin Alkafa, ada Cucun Meong. Aduh, Cucun Meong. Gati Dikun, Atika Chandra, terima kasih sudah bergabung. Sawidi Uye. Ada Asiap, ada Muslimah TikToker 99 yang sudah bergabung ya. Oke, yang lain nanti dulu. Mau tarik napas dulu ya. Kita sambil dengerin lagunya. Yang mau request lewat TikTok juga boleh ya, ditunggu.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: WhatsApp terlebih dahulu ya. Halo, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Yuk, Yani, apa kabar Yan?
1: Kabarnya baik saja.
0: Alhamdulillah. Lagu mana ini yang pian pilih?
1: Lagunya apa tadi tuh?
0: Lagunya Hidup di Antara Dua Cinta. Panggilan Cinta, Saus Padang, Cinta Sejati, So Sweet, Gelandang.
1: Saus Padang.
0: Saus Padang. Kada ada saus nang lain kah?
1: Kada ada saus nang lain kayaknya tuh.
0: Kalau enak mencobai. Lagunya gak sama siapa nih?
1: Salamnya buat Acil Yanti, Ama, Mama Madan, yeah. Mama Alpi, Herman, buat Beritaan Hajana.
0: Iya. Yeah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo, ayo goyang.
2: Apa kabar, Mbak?
0: Baik, ya. Ama.
2: Ya, tadi habis anak murid dari Cici Cangku jalan kepanasan.
0: Kenapa?
2: Kepanasan lah.
0: Iya, dasarnya panas banget. Nah, Banjarmasin gitu panas
2: banget. Lagu ini sama ada sudah dikeroges orang lah.
0: Iya, si Yani. Yani oh, Alabio.
2: Siapa kamu kah tadi?
0: Kan aku labian.
2: Siapa kamu kah tadi?
0: Iya kah?
2: Siapa kamu? Dia benar ada tadi itu. Ya ada pembayar orang aja, pengajian bilang kerja kata
0: tapi oh, iya kah? Kan ada dong siapa? Teman makan teman, duri-duri, kunci surga seperti
2: teman
0: yang dulu.
2: Teman makan teman aja, Gin.
0: Iya kah? Mau teganya lah.
2: Tapi yang balik rasanya.
0: Tahu, rasa apa? Sebangkai.
2: Mbak, anak mana mbak umum kau dah pihak ini, cepet ya.
0: Ayolah kasih sini.
2: Alah, ujik baik ke kemuka perimu udah selawir ibu. Kalau naik tayu harus pakai kartu itu. Jangan mau kerja di tayu.
0: Nah sudah, kalau kayak itu.
2: Pakai taksi juara mbak. Taksi jual aja pakai taksi yang apa tuh taksi itu taksi online kada Androidnya jadi sedih berhati
0: ya sudah melihat di TikTok aja sudah kita dapat tamuan nah lawan ini pas suaranya sudah bertamu
2: berit lagi nah kayak mana nukar mbak bilang bisa melihat di muka pian aja macam Bali enggak Bali
0: mak ya lah
2: kan tujuh met pian tuh jarak satu nahap muanya jam berapa itu katanya puisi pak
0: mak ya lah
2: nanti kita pocok-pocok lo mbak entah benar mbak
0: iya kak
2: sama lo hari baik ayang karil senang pocok-pocok ibu-ibunya bujunya abang Anung mau sahurun itu
0: warna pink
2: abang Anung ya pink sama aja juga iya selalu mbak manis bang warna pink tuh kayak teri lembut kayak tenis sama biru muda tuh sama hijau tuh hatu karas ya tentara tuh penyarga tapi lu suka tentara pian
0: makanya apa lawan tentara jajar
2: kalau yang polisi itu pak anu gulak ulun nakinya polisi anu polisi penjara tuh tukang apa yuk tukang siksa gitu
0: jadi siapa
2: ah orang bang gulak ulun tuh
0: jangan jangan gak ada semuaan tuh oknumnya
2: makanya keduanya mana dua polisi ini
0: lagunya apa? Itu tadi kah teman makan teman kah? Agasan siapa?
2: Agasan semuanya aja.
0: Kalau agasan buat tentara.
2: Gaya tuh ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ama. Nah sudah terputar lagunya nah. Hidup di antara dua cinta. Kita nikmati ya dululah dari Tuti Wibowo.

Iya, dan sekarang perempat. Nampaknya kita harus jeda dulu sebentar ya, karena akan segera berkumandang azan asar, pertanda panggilan sholat bagi kita umat muslim. Dan mari kita laksanakan sejenak sholat asar. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa tetap di Pro 4, karena setelah ini kita masih akan bersama di Ayo Goyang sampai pukul 17 waktu Indonesia Tengah mendatang.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: sih harus tetap bersyukur apapun keadaannya ya. Dan ya masih banyak orang-orang yang kekurangan, masih banyak orang-orang yang ada di bawah kita ya. Kalau kita lihat ke bawah ya, jadi sering-sering kita orang lihat ke bawah karena masih banyak orang-orang yang ya yang kekurangan, yang nggak mampu gitu ya. Jangan lihat ke atas terus, nanti kita nggak bisa bersyukur. Jadi bersyukurlah atas segala keadaan, itu yang pasti terbaik buat kita ya. Lagunya tadi Gelandangan dari Rhoma Irama. Sudah bawa kita di menit ke-14 di pukul 16 sore hari ini, masih di Ayo Goyang, masih di rangkaian lagu-lagu dangdut. Silahkan ingin bergabung, kita coba menyapa dulu. Halo Ayo Goyang.
1: Yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana?
1: Bambang, Mbak Rinda.
0: Bu Bambang, apa kabar Bu Bambang?
1: Baik. Mati lampu di sini.
0: Oh iya. Oh, di sini enggak ada mati lampu.
1: Dua kali sehari mati lampu,
0: Mbak. Waduh. Ya. Jadi ini dengarnya lewat apa nih?
1: Lewat telepon ya, telepon jadul radio.
0: Oh iya. Ya, kabar baik Bu Bambang?
1: Bon, kenapa?
0: Kabar baik.
1: Alhamdulillah, Mbak Rinda.
0: Iya. Ya, alhamdulillah. Lagunya yang mana nih, Bu Bambang?
1: Lagu baru buka, lagunya apa tadi?
0: Lagunya ada Panggilan Cinta, ada Cinta Sejati. So Sweet. Cinta Sejati aja. Iya. Oke, buat siapa Bu Bambang lagunya?
1: Dengar lagu tadi pengen nangis banget.
0: Aduh.
1: Sedih banget itu.
0: Sedih ya? Oh.
1: Orang berdiri itu loh, Mbak Rinda, yang kurangan kayak.
0: Iya, makanya harus
1: antenan naik ke panggung ke lagu itu berputus
0: berkaya. Jadi mau makan nggak jadi makan ya?
1: Iya, kemudian juga masih sehat.
0: Iya. Jadi selalu bersyukur ya.
1: Iya, Mbak Rinda, selamat bertugas ya lagu.
0: Baik, terima kasih Bu Bambang.
1: Selamat sore, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di belakang Ibu Bambang ada. Oke, kita coba menerima lewat WhatsApp. Ya, halo Ayo Goyang. Halo. Ya, halo Ayo Goyang. Mana nih, suaranya gak ada? Yang di WhatsApp. Siapa ini yang telepon di WhatsApp? 7661 ujungnya. Tapi gak ada suaranya ya. Oke, masih bisa dicoba lagi. Kita terima telepon dulu. Halo Ayo Goyang. Halo. Loh, gak ada juga. Oke, masih bisa dicoba melalui telepon di 0511325602 atau WhatsApp 0895340509539. Halo Ayo Goyang.
2: Goyang.
0: Yo, siapa di mana nih?
2: Dari Bapak Bambang.
0: Bapak Bambang, tadi Ibu Bambang. Ini Bapak Bambang ya?
2: Iya.
0: Siap. Yang benar.
2: Abah Madan.
0: Kok Abah Madan lagi? Ini Mihat ini. Gawian Mihat nih, Han. Ya lo. Mihat lagu yang mana Mihat?
2: Lagunya apa tadi, nomor 3 apa
0: nomor 3? Nomor 3 So Sweet dari Echa Paramita.
2: Yang lain tadi ada deh.
0: Penyesalan Titik Nur. Indah pada waktunya Dewi Persik. Pasir Putih Anissa Rahman, Mikirin Kamu Nona Noni.
2: Ada sebelum nombian yang bertahanan Bapak, Ibu Bambang tadi.
0: Cinta Sejati.
2: Terus?
0: Panggilan Cinta.
2: Nah, Panggilan Cinta.
0: Oh, nggih, ayo ha, kena lu nulai akan lagunya lah.
2: Rey, madet-madet nulai lah.
0: Gesan?
2: Lagunya Gesan Muhammadan.
0: Gesan Muhammadan kah? Ayo ha.
2: Lawan Bu Bambang tadi.
0: Nggih.
2: Lawan Bang Jaya, Udin Gan. Buat Abah Tiaga ya semuanya aja, Gen.
0: Iya, baik.
2: Salam sehat selalu, di kompak selalu.
0: Iya, terima kasih Mihat.
2: Ya, buat Mbak Rinda sehat selalu.
0: Amin.
2: Udah, Abah Hino. Terima kasih.
0: Iya, Mihat. Di belakang Mihat ada lagi akan bergabung, boleh silakan kita tunggu di WhatsApp. Halo, Ayo Goyang.
3: Goyang yo.
0: Yo, Abah Kalbi, apa kabar Abah Kalbi?
3: Kabarnya baik saja, nah, cacat ada
0: alat. Panas kah cuacanya di sana?
3: Panas cuaca dan tadi mandung pagi tadi.
0: Iya kah? Sini panas juga banyak.
3: Melindai lagunya dan hanya membuka lorong apa lampu
0: menyala. Lagunya Panggilan Cinta, Cinta Sejati, So Sweet, Penyesalan, Indah pada Waktunya, Pasir Putih, Mikirin Kamu, BT Ngalah Tersisih. Nah,
3: Mikirin Kamu itu bang jebakan
0: lah. Yang mana?
3: Mikirkan Kamu tadi.
0: kamunya ya, tetanggaran mikirin kamu kah?
3: Iya.
0: Geser siapa lagunya?
3: Seluruh pendengar Radio Pro 4 aja nah. Gimana cari berada aja. Jangan terima kasih lah atas waktunya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Kalbi. Iya, di belakang Abah Kalbi ada lagi kah akan bergabung, boleh silahkan. Nah, kalau ada ulun menyapa teman-teman yang ada di TikTok. Tadi sudah sampai mana ya? Mana yuk? Terus. Nah, dan Luna Zega tadi ya, Luna Zega. Terus selanjutnya ada user 69213518610919. Ada Asiap, ada Mang Dika Dewata sudah bergabung. Makasih Mang Dika. Bang Bro ada di mana Bang Bro? Makasih sudah bergabung ya. Ada KBJK SLM. Ada susahnya nyebutnya ini. Haris lah kah? Ayolah itu aja. Bingung ulun. Ada Bang Bro, selamat sore Bang Bro. Oke, sore juga Anang Banjar. Halo Banjarnya mana? Ada Saputra, Saputro Eko 27, Muhammad Farid, ada Ali Jabes. Ali Jabes sudah bergabung. Thank you. Ada Asep Jamaluddin 221. Asmawati 9155 sudah bergabung. Kisanak. Ada Rahma, terima kasih sudah bergabung. Ada siapa lagi? Ada mie apa nih? Mie goreng, mie kuah, atau mie bancir? Ada Ridwan, ada Sultra, ada Abdullah. Siapa lagi bawahnya nih? Ada Abdullah, ada Sri Norhayati. Terima kasih Sri sudah bergabung. Man Burawi, ada Asnab, ada Ramli, ayo goyang yuk. Alum Barinda hadir katanya, terima kasih Ramli sudah hadir ya sore hari ini. Buah mangga kuning warnanya, buah manggis manis rasanya, Barinda manis yang live-nya. Kada ulun balas lu kada bisa. Ada Suwanang, terima kasih sudah bergabung. Kalau diresapi lagunya menyangkut di hati, titikan banyu mata jalan. Waduh, kalau Mbak Ember nih menadahi banyu matanya lah. Ada Farid Ai, ada Ivan Cangkal, ada Paman Alus, ada Ipen, ada Ali Khairul Humam Sport, apa nih? Sport apa? Sport Education. Apapun boleh, terima kasih Sinur, Michael siapa tadi? Mana Michaelnya? Hilang Michael. Michael Gracio. Terima kasih Michael. Ada Eti Rahmawati, Nahel 86. Ada Untung apa nih? Untung-untung makasih sudah bergabung ya. Ada Abah Kolbi, Untung-untung Damar ya. Ada Anos 123 TikToker, thank you sudah bergabung. Ada Edi Darmansyah, Mas Bol, Amit Diana, terima kasih juga sudah bergabung ya. Terus siapa lagi nih? Dak lewat. Amin Diana tadi ya. Oke, ada Mas Fatur, ada Masud, Selamat Mu'en, Anang Muhammad Saras, ada Aldo, ada Yofi, Zainul, Kasta Surtayata yang sudah bergabung di sore hari ini di Ayo Goyang TikToknya Pro 4 ya. Tadi sampai di Zainul ya. Yofi, Masud, Anang Muhammad Saras, Aldo, Yofi, siapa lagi, Zainul, Asiap, Kasta Surut, siapa? Rifai ya? Mr. Rifai ada di mana nih Mr. Rifai? Halo, terima kasih sudah bergabung. Ada Asiap, ada Zakir juga ya sore hari ini sudah bergabung. Kasta Surtayata. Oke, aduh, banyak banget sore hari ini yang bergabung di TikToknya Pro 4 ya. Karena mungkin hari libur hari ini. Ya bisa jadi demikian ya. Oke, baiklah kita nikmatin aja lagunya yang sudah di request tadi. Ada Cinta Sejati, Salviama, Mikirin Kamu. Dan tadi juga yang di awal tadi siapa ya panggilan cinta. Kita nikmatin aja ya.

Iya, dan seorang perempat masih di Ayo Goyang di kesempatan sore hari ini. Boleh yang ingin ikut bergabung kembali melalui telepon, melalui WhatsApp di 0895-3405-09539. Telepon tadi di 0511-3252-602 ya. Kita tunggu yang mau request lagu. Oh ya, tadi di TikTok Promet juga ada yang request lagu ya, Bunga-Bunga Rindu. Terus penyesalan belum diputer ya. Baik. Tadi yang Bunga-Bunga Rindu siapa ya yang minta ya? Lupa. Tadi di TikTok Promet. Oke, enggak apa-apa, nanti diputer aja, yang jelas lagunya udah kita siapkan ya. Kita tunggu yang lain yang ingin bergabung, boleh ditunggu di telepon atau juga WhatsApp Promet ya. Baik, kita lanjut lagi untuk menyapa teman-teman di TikTok. Zainal Abidin, halo, terima kasih. Clara Rodriguez, terima kasih sudah bergabung ya. Mujito Randu Blatnap, Tarono Arianto, ada Ana Megawati, terima kasih. Terima kasih tap-tap layarnya ya, Ana ya.

semua Mbak Rina sehat selalu, sekeluarga, dan berrezeki serta dipanjangkan umur, amin. Terima kasih. Doa yang sama juga Gasan Pian lah Ramli. Ada user 5660543286271 yang sudah bergabung sore hari ini di TikTok Pro 4 di Ayo Goyang. Dead Sign ada Erlan Suherlan, Abdul ABD apa Abdul ya. Ada Herman Kise, Hernan bukan Herman ya. Abdul Kube, ada No Name, ada HNS, ada Fatimah Umar, terima kasih. Ali Jabes, No Name, terima kasih udah tetep layar. Ramli yang udah gabung, Alia Oktaviani, ada Febriati juga, Yayat Harrison, ada user 02765 ya, udah bergabung sore hari ini. Brahma Kumbara yang udah gabung, Usmulyono 39, terima kasih. Oke, baiklah kita akan putar aja lagu yang tadi request melalui TikTok. Siapa tadi? Lagu Bunga Bunga Cinta. Kita putar aja ya dari Intan Ali.

Ya, memang sebaiknya jangan menyakiti orang lain kalau tidak ingin disakiti ya. Karena apapun yang kita perbuat itu nanti akhirnya akan kembali kepada diri kita ya. Penyesalan itu selalu datangnya belakangan. Ya, kalau datangnya duluan bukan penyesalan namanya. Oke, baiklah, lagunya sudah kita nikmati sore hari ini. Penyesalan judulnya ya. Sudah bagi kita di menit ke-47 jadi pukul 16. Ada lagi kah di antara Bian yang hendak bergabung? Boleh aja, ulun tunggui. Silahkan di 0511-325-2602 atau juga melalui WhatsApp di 0895-3405-0959. Iya, kita menyapa teman-teman yang ada di TikTok lagi. Ada Alia Oktaviani, terima kasih sudah bergabung. Febrianti yang juga sudah bergabung sore hari ini. Yayat Harrison, user 02765. Ada Brahma Kumbara, Eito ada. Laki orang, aduh. Ada Arif Surahman 469 ya. Ada Sayu Wiwitan, halo terima kasih sudah bergabung. Yunarto, Yunarto juga udah gabung. AA Nepri, Fiman ya, Fiman Zrah, aduh susahnya, Zrahman, Edu Premana tulisannya ya, Edo Premana. Ada Herti Kusumaningsi, halo terima kasih sudah bergabung untuk Herti. Ada Mang Kida Dewata yang udah gabung, lapak biar riba raib. Siapa lagi, ada Beno, ada Asiap sudah bergabung, terima kasih sore hari ini. Ada siapa lagi nih, ada Medi United Edik, ada Anita Rostia, terima kasih sudah bergabung. Paman Banua Hulu Sungai Selatan HSS. Ada Jum, ada Ahmad, ada Muhammad Ahdiat. Terima kasih sudah bergabung Ahmad Ahdiat, Adamus Mulyono 39 juga udah bergabung ya.

penghujung waktu perjumpaan kita ya. Baik, terakhir saya ingin menyapa yang ada di TikTok Pro 4, ada Jum yang sudah bergabung, Ahmad Muhammad Ahdiat, Rukminto Redmi, Bayu Prastyo, Ainul Jafar AJ. Waduh, sayangi aku nih. Ada Wal yang sudah bergabung, ada Yuli juga, Muhammad Sunar, Sunar siapa ini ya? Sunar Syah. Oke, okay, thank you sudah bergabung. Pokoknya semua teman-teman yang udah gabung di TikTok Pro 4, ayo goyang terus di WhatsApp dan teleponnya Pro 4 ya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan atau lagu yang enggak putar, tapi rasanya semuanya keputar ya. Pokoknya kalau ada hal yang enggak mengenakan, maaf ya. Insya Allah nanti kita masih bisa ketemu lagi dari waktu dan kesempatan. Mudah-mudahan kita semua dikasih umur panjang dan kesehatan ya. Saya Rinda Riyanti undur pamit. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

Dasar Perhormat, setiap tanggal 26 Juli, masyarakat sastra di Indonesia memperingati Hari Puisi Indonesia. Peringatan nang ini menjadi momentum gagasan mengapresiasi karya-karya puisi, sekaligus mengenang jasa penyair besar Chairil Anwar yang lahir 26 Juli 1922 dan dikenal sebagai pelopor puisi modern Indonesia. Pemilihan tanggal 26 Juli didasarkan pada hari kelahiran Chairil Anwar. Melalui karya-karyanya seperti Aku, Kerawang Bekasi, dan Di Penogoro, Chairil membawa pembaharuan dalam dunia perpuisian Indonesia dengan gaya bahasa yang lebih bebas, lugas, dan penuh makna. Hari Puisi Indonesia pertama kali dideklarasikan pada 22 November 2012 dalam pertemuan penyair Indonesia PPI di Pekanbaru Riau. Deklarasi ini dihadiri sekitar 40 penyair dari berbagai daerah dan dipimpin oleh Presiden Penyair Indonesia saat itu, Sutardji Kholkhoum Bahri. Gagasan penetapan Hari Puisi Indonesia lahir dari kalangan sastrawan, salah satunya diprakarsai oleh Rida Kaliamsi. Tujuannya adalah gagasan memberikan ruang nang luas bagi masyarakat, gagasan mencintai puisi serta memperkuat peran sastra sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Selama lebih dari satu dekade, Hari Puisi Indonesia diperingati melalui berbagai kegiatan, dan gaya pembacaan puisi, diskusi sastra, peluncuran buku, hingga festival budaya di berbagai daerah. Beragam kegiatan tersebut menjadi wadah bagi penyair dan pencinta sastra gagasan terus menjaga tradisi literasi di Indonesia. Dalam perkembangannya, pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan pada tahun 2025 memberikan pengakuan resmi terhadap Hari Puisi Indonesia yang diperingati setiap 26 Juli. Pengakuan ini menjadi bentuk apresiasi atas peran puisi dalam memperkaya kebudayaan nasional. Demikian kabar Perhormat, Kulurinda, salam budaya.

sedang sarang Pro 4 yang masih menikmati suasana hari libur hari Minggu hari ini ya. Mungkin masih ada di jalan menuju pulang karena sudah hampir seharian menikmati suasana minggunya ya. Oke, mudah-mudahan selamat sampai ke tempat tujuan ya, sampai ke rumah. Mudah-mudahan nanti bisa rehat, menghilangkan letih dalam perjalanan capek ya, lumayan lama mungkin atau lumayan panjang perjalanannya. Ya, mudah-mudahan dengan istirahat yang cukup, terus besok pagi bisa segar kembali ya untuk aktivitas seperti biasa. Sementara sudah 12 menit dari pukul 17. Nah, kita di destinasi wisata ya, dan Sarang Pro 4, tentang tempat-tempat wisata di Kalimantan Selatan. Ya, kita tahu daerah kita ini tidak hanya sekedar wilayah pertambangan dan perkebunan ya. Dan kota kita Banjarmasin yang punya julukan kota seribu sungai atau julukan bumi lampu mangkurat. Nah, ini mempunyai beberapa tempat-tempat wisata ya, mulai dari pesona perbukitan hijau sampai juga lautnya dan juga wisata alam seperti pasar tradisional, Lok Baitan ataupun di Siring lah. Pokoknya itu banyak di Banjarmasin ini atau di Kalimantan Selatan ya. Nah, ada Bukit Matang Keladan ya, dan Sarang Pro 4 adanya itu di Kabupaten Banjar yang sering dijuluki sebagai Raja Ampatnya Kalimantan Selatan. Nah, Bukit Matang Keladan ini menawarkan panorama gugusan pulau-pulau kecil di tengah waduk Riam Kanan. Jadi dari bukit paling atas ya, di puncak bukit, nah kita bisa berfoto di berbagai gardu pandang yang estetik dengan latar belakang perairan biru dan juga perbukitan hijau yang sangat memukau, terutama saat matahari terbit ya. Itu di Bukit Matang Keladan ya, dan Sarang Pro 4. Ada juga Teluk Tamiang di Kabupaten Kota Baru. Nah, bagi pencinta pantai, Teluk Tamiang ini adalah destinasi yang wajib memang ya buat kita kunjungi karena kejernihan airnya yang berwarna toska serta pasir putihnya yang halus ini menjadikan spot foto bawah laut dan pantai yang luar biasa ya. Keindahan terumbu karang di sini di Teluk Tamiang ini sangat-sangat terjaga ya, sehingga siapapun yang ke Teluk Tamiang itu akan terpana akan keindahannya.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

hoaks yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

0: ayo ayo lah kasih, tinggal sedikit lagi, mana ngulona.
1: Eh Mat, coba ikan melihat di langit, pinanya sudah mulai kuning warnanya nah.
0: Ah, kenapa apa juga, kuning aja belum abang lagi.
2: Eh, buat ikan nih, sudah saja kuning masih aja di situ.
0: Nah iya, mama ulun sudah mulai sehari.
1: Nah ya lo, apa jarku tadi?
2: Andak papa datang ikah ke situ, sekalian mama bawakan sapu nah.
0: Gih, jangan ma, jangan. Bulik, bulik, ulun, bulik nah.
1: Tadi hujannya arah apa? Langit kuning haja, belum habang lagi.
2: Nah, itulah pepadah urang bahari di Kalimantan Selatan. Sanja kuning itu bukan sekedar larangan, tapi cara orang tua menjaga anak-anaknya.

Serang Promot masih di destinasi wisata daerah Kalimantan Selatan. Tadi kita sudah bahas ya Bukit Matang Keladan yang ada di Kabupaten Banjar. Kemudian tadi juga sudah tentang Teluk Tamiang yang ada di kota Kota Baru ya, Kabupaten Kota Baru. Nah, selanjutnya ada Serang Promot, ada Pasar Terapung Long Baintan, Kabupaten Banjar. Memang tidak ada yang lebih ikonik dari Pasar Terapung Long Baintan. Ya, aktivitas jual beli di atas perahu tradisional, klotok atau jukung yang dimulai sejak fajar menyingsing ini menciptakan komposisi warna-warni yang sangat artistik ya. Momen saat para pedagang yang didominasi ibu-ibu ini menawarkan dagangannya adalah potret budaya paling otentik untuk membuat cerita baru di sosial media ya. Oke, selanjutnya ada Serang Promot, ada Tahura Sultan Adam, Kabupaten Banjar. Nah, taman Hutan Raya Tahura Sultan Adam Mandiangin ini juga merupakan kawasan konservasi dengan banyak spot menarik. Ya, kita bisa mengunjungi situs sejarah Benteng Belanda. Ada juga kolam pemandian kuno sampai dengan puncak bukit yang sering diselimuti awan di pagi hari. Pemandangannya yang serba hijau ini yang memberikan kesan healing yang dalam, yang mendalam ya pada foto-foto yang mungkin akan kita buat. Nah, ada Bukit Rimpi, Kabupaten Tanah Laut. Dikenal dengan sebutan Bukit Teletabis. Bukit Rimpi ini juga menyuguhkan hamparan padang sabana hijau yang sangat luas. Kalau beruntung ya, kita bisa berfoto dengan latar belakang kawanan ternak yang sedang berumput, yang bisa menciptakan suasana ala pedesaan di Selandia Baru yang asri dan tenang. Asik. Jadi itu kalau kita dapat sekawanan ternak ya yang merumput, nah itu akan kelihatan sekali tuh suasana pedesaannya di rumput yang hijau. Rasanya tuh asri dan tenang gitu ya.

kada ingat. Dangar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Pian tahukah, ratik nang pian buang sembarangan, kada hilang nang kaitu haja. Saban hari masih haja ada urang-urang nang membuang ratik atau sampah sembarangan. Di jalan, di sungai, di halaman rumah, bahkan di pasar. Padahal, pian tahulah, lamun ratik dibuang sembarangan, akibatnya kada baik. Sungai jadi rigat, banyu jadi bau, iwak matian. Dan waktu hujan datang, banjir juga mudah terjadi. Ratik plastik, botol, atau kertas kada langsung hilang. Bisa bertahun-tahun masih ada di situ. Alam kita rusak, anak cucu kita juga nang menanggung akibatnya. Mun lingkungan kita barasih, hidup pun jadi nyaman. Udara sigar, banyu bersih, dan kampung kita jadi nyaman dipandang. Ingat, buang ratik pada tempatnya, jangan sembarangan. Ayo kita mulai dari diri sendiri. Jaga lingkungan, jaga alam, gasan masa depan kita bersama.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Sarang Perempat, kita masih di destinasi wisata di Kalimantan Selatan ini ya. Sudah banyak yang kita bahas. Nah, lanjutnya ada juga Taman Labirin Plehari Kabupaten Tanah Laut ya, dan Sarang Perempat. Wisata ini menawarkan keseruan berfoto di dalam lorong-lorong tanaman hijau yang tertata rapi setinggi orang dewasa. Selain labirin, kawasan ini juga punya penangkaran rusa yang memungkinkan kita berinteraksi dan berfoto untuk lebih dekat lagi dengan hewan-hewan ini ya, untuk menambah kesan alami pada unggahan foto-foto kita mungkin kalau ingin ditampilkan di medsos Anda ya. Nah, selanjutnya ada Sarang Perempat, ada Alaska Park, Kota Banjarbaru ya, sebagai salah satu destinasi wisata modern yang sedang viral. Nah, Alaska Park ini mengusung konsep taman hiburan dengan banyak miniatur ikon dunia, mulai dari miniatur London Bridge hingga tanaman bunga warna-warni. Dan tempat ini dirancang khusus bagi pengunjung yang haus akan spot foto kekinian dan colorful ya. Ada Danau Biru Pengaron di Kabupaten Banjar. Ini terbentuk dari bekas aktivitas penambangan ya, dan Sarang Perempat. Danau Biru Pengaron ini punya daya tarik pada warna airnya yang biru cerah kontras dengan dinding-dinding batu kapur yang mengelilinginya. Guratan-guratan pada dinding batu ini yang memberikan latar belakang foto yang dramatis dan unik seperti sedang berada di luar negeri ya. Satu lagi ada jembatan gantung Desa Nateh. Nah, ini adanya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ya, dan Sarang. Desa Nateh ini belakangan viral karena keindahan alam perbukitan. Spot paling favorit di sini adalah jembatan gantung yang membentang di atas sungai jernih dengan latar belakang bukit-bukit batu yang menjulang tinggi. Nah, suasananya juga sangat puitis, terutama saat kabut tipis mulai turun di pagi hari. Ya, itu dan Sarang Perempat, 10 rekomendasi tempat wisata di Kalimantan Selatan yang paling hits dan bisa Anda kunjungi. Dan untuk Dasana Perempat yang mungkin juga seorang pendatang ya di sini, ingin mengunjungi tempat-tempat yang bagus-bagus, infonya sudah kami hadirkan tadi ya di info destinasi wisata Kalimantan Selatan yang memang kaya sekali dengan wisata alam juga budayanya. Ya, semoga ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan pengetahuan kita tentang berbagai tempat wisata yang ada di daerah Kalimantan Selatan ya.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Selamat sore, kabar Prompat bersama Ulun Rinda. Dangsanak Festival Kuliner Banua Kiris Jelajah Kuliner Indonesia 2026 nang digelar kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel kada hanya menyajikan beragam kuliner khas daerah. Kegiatan ini juga menjadi wadah memperkuat sinergi pembangunan ekonomi dan keuangan syariah melalui kolaborasi bersama Badan Amil Zakat Nasional di Kalimantan Selatan. Mengusung tema Rasa Banua Kebanggaan Kita Semua, festival nang ini memberikan ruang bagi pelaku UMKM kuliner lokal gasan memperluas pasar melalui transaksi digital berbasis Kiris. Selain itu juga masyarakat diajak mengenal sekaligus berpartisipasi dalam program wakaf digital sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi syariah di Kalimantan Selatan. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel Aliosius Donanto HW menyampaikan bahwa keterlibatan Basnas dalam festival ini merupakan bagian dari upaya bersama gasan mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Menurutnya, wakaf digital dihadirkan dengan pendekatan yang lebih menarik agar semakin dikenal lawan juga diminati oleh masyarakat. Sebagai bentuk apresiasi, masyarakat yang menyalurkan wakaf digital selama festival berlangsung memperoleh kupon gasan dinikmati. Gasan menikmati durian bersama ini, program diharapkan mampu mendorong partisipasi masyarakat dan juga memperkenalkan kemudahan berwakaf melalui teknologi digital. Demikian kabar Prompat Lurinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Dari Am bin Su'aib, dari ayahnya, dari datuknya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suruhlah anak-anak kecilmu melakukan sholat pada usia 7 tahun dan pukullah mereka bila lalai atasnya pada usia 10 tahun dan pisahkanlah mereka pada tempat-tempat tidur. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dalam Nailul Autar juz 1 halaman 348.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: yang suka berkata jujur mendapatkan tiga hal: kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Ali bin Abi Thalib.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Selamat berobat, khususnya kaum muslimin dan muslimah rahimahumullah. Tibanya salat maghrib hari ini wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, insyaallah pukul 18.30 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran pada kesempatan sore hari ini, yaitu pembacaan surah Bani Israel ayat 12 dan seterusnya akan segera dikumandangkan oleh Muhammad Ilyas.

Elsa, tiba waktu sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya.

dari Abu Said Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Ya Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau

0: apa yang lebih baik itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Kadzasan, puji syukur kita atas semua limpahan rahmatnya, hidayahnya pada kita semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga kita termasuk juga orang-orang yang selalu bersyukur ya. Dan insya Allah apabila kita selalu bersyukur, Allah akan menambahkan nikmatnya untuk kita. Dan tentu dari semua aktivitas ataupun pekerjaan atau apapun yang kita lakukan, tentu kita berharap mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga juga semua doa-doa yang kita panjatkan akan dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin.

dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Surah Al-Anfal ayat 2-4.

0: Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, selagi engkau meminta dan berharap kepadaku, maka aku akan ampunkan segala dosa yang telah terlanjur dan tidak aku pedulikan lagi. Wahai anak Adam, walaupun dosamu sampai setinggi langit, kemudian meminta ampun kepadaku, niscaya aku memberi ampun kepadamu. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh isi bumi, tetapi engkau tidak sekutukan sesuatu yang lain denganku, niscaya aku datang padamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Selamat malam, Habar Perempat bersama Eli. 11 tahun sejak peraturan daerah atau Perda Kabupaten Balangan terkait kawasan tanpa rokok disahkan, Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan wayahini menggeser fokusnya. Selain menegakkan aturan KTR Nangitu, Dinas Kesehatan juga gencar menjalankan program upaya berhenti merokok atau UBM nang dijalankan beberapa tahun nang terakhir ini. Bahkan sudah dilakukan sosialisasi ke sekolah, lawan juga kerjasama dengan perusahaan melalui puskesmas dalam menggerakkan program nang itu supaya membantu warga lapas dari rokok. Tujuan utama kawasan tanpa rokok supaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok, kemudian sosialisasi juga gencar dilakukan program UBM dengan membantu warga gasan lepas dari rokok. Disampaikan bahwa pihaknya wahini sesuai lawan target kinerja lebih fokus lawan UBM. Gasan masyarakat nang handak mengumpati terapi UBM kawa berkonsultasi lawan puskesmas. Layanan UBM diberikan secara gratis menyasar warga perokok nang handak berhenti sehingga mereka kawa datang ke puskesmas gasan mendapatkan konseling lawan jua terapi. Selain itu, Dinas Kesehatan juga menyasar pencegahan perokok usia muda sebagai upaya pencegahan kejadian perokok muda di bawah usia 18 tahun gasan anak sekolah dengan pemeriksaan bagi anak sekolah wan jua konseling. Demikian Habar Perempat, Ulun Eli, salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Terima kasih pendengar Dasanak Perompat, Anda bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar. Saat ini sudah jam 19.05 menit waktu Indonesia Tengah. Kaum muslimin dan muslimah khususnya, segera kami ajak Anda untuk bersama-sama menyimak pengajian malam dan juga ceramah agama dari Masjid Raya Sabilal Mutadin Banjarmasin. Untuk malam hari ini merupakan siaran ulang bersama Tuan Guru Haji M. Rashid Tridoh.

0: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. على من وابه شيخنا الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذي أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم، وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. وقد قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وفي جميع علومه في الدارين آمين. وقال رضي الله عنه: setelah kita membicarakan adab kita sebelum menggawi sembahyang-sembahyang fardu, kemudian kita disuruh wa alaika bil muhafadati ala sunanir ratibati allati arsyadaka syar'u ila fi'liha qabla al maktubati wa ba'daha wa alaika bil muhafadah. Sayugianya lah bagi engkau bahwa menjaga ala sunanir ratibati, yaitu sembahyang-sembahyang sunnat, yang mana ratibati yaitu sembahyang sunnat rawatib, allati arsyadaka syar'u ila fi'liha qablal maktubati wa ba'daha, yang mana sembahyang rawatib itu yang mana telah membimbing oleh syarak ila fi'liha kepada mengerjakan sembahyang tadi qablal maktubat wa ba'daha, yaitu sembahyang sunat yang sebelum sembahyang wajib dan setelah sembahyang wajib. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menasihati lawan kita: Jersidin, sayugianya bagi engkau selalu istiqamah mengerjakan sembahyang sunat-sunat, yaitu sunat mu'akkad. Sunat mu'akkad ini kalau hendak dibahasakan hampir model kaya wajib, tapi lain wajib. Hampir model kaya wajib, artinya dianjurakan benar kita menggawe ini. Di sini khilaf para ulama, ada yang memadahakan 10 rakaat, ada yang memadahakan 12 rakaat, ada yang memadahakan 17 rakaat. Selain kita menggawi yang wajib, kita disuruh juga menggawi yang sunnah. Bahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sidin suah menggawi sembahyang sunat itu di qadha sidin. kalau kita sembahyang qadha, kenapa kada dibicarakan jar? Jadi sampai kita membicarakan sembahyang sunat itu harus diqadha, karena sembahyang wajib itu jangan ditinggalkan. Qadha'an itu wajib bagi kita. Tapi pekerjaan-pekerjaan yang sunnah muakkad ini, yaitu sembahyang rawatib, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana idza lam yusalli arba'an qabla az-zuhri. Nabi itu nah, apabila kada menggawi sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat, sallahunna ba'daha, sidin mengqadha ba'diyah, sidin mengqadha qabliyah zuhur tadi digawi setelah zuhur tadi. Ini hampir kaya wajib sudah. Yang memang kena ada sunnah muakkad yang kada tersambung lawan sembahyang fardu. Nah, yang kita bicarakan ini yang terkait sesudah dan sebelum. Artinya qabliyah dan ba'diyah ini. Dan ini pakai terulang di hari-hari kita. Sedikit ulun bacakanlah dalam kitab Lubabul Hadis. Dipadahakan zidin, kenapa gerang sampat harus kita ni menggawi yang sunat? Bahwasanya gawian yang sunat itu, qalal ulama, telah berkata ulama, wal hikmatu fi mashru'iyatin nawafil. Kenapa kita disuruh menggawi yang sunat? Ada hikmatnya jadi zidin. Apa gerang hikmatnya? Wal hikmatu fi mashru'iyatin nawafil, hikmat disyariatakan. Gawian sunat itu apa? Sudah kita pahami seberatan baik. Sembahyang fardu, ada sembahyang sunat. Bujurkah? Puasa fardu, ada puasa sunat. Apalagi zakat, zakat wajib, ada zakat sunat. Haji wajib, ada haji sunat juga. Ujar ulama, wal hikmatu fi mashru'iyatin nawafil, hikmat disyariatkannya pekerjaan-pekerjaan yang sunat, yang kita bicarakan adalah qabliyah, ba'diyah, rawatib tadi. At-takmilu lil faraidi in arada fiha naqsun. Jersidin hikmahnya, kenapa ada syariat bahwasanya setiap yang wajib ada yang sunat apa gerang? At-takmil lil faraid, menyempurnakan gawian yang wajib tadi, menyempurnakan gawian yang wajib tadi. Misalnya kita mengerjakan zuhur 4 rakaat, kada sempurna. Lalu qabliyah zuhur 4 rakaat kita khusyuk, khudu' sempurna. Sempurnanya tadi nah, yang zuhur kita kada sempurna, itu yang menyempurnakan kena. Kemudian sembahyang asar pulang, kemudian sembahyang maghrib pulang. Maghrib, kita ada kekurangan di maghrib tadi. Entah sarakaat kah lupa lawan Tuhan. Kemudian ba'diyah maghrib 2 rakaat. 2 rakaat ini ingat lawan Tuhan. Maka bahwasanya yang sunat takdi, at-takmil lil faraid, menyempurnakan. Ini bahasa, ini sebuah kabar gembira lawan kita bahwasanya umat Nabi Muhammad ini disuruh benar masuk ke dalam surga tuh Pak Ai sudah. Nina, jakanya tahu sembahyang rawatib ada mengatakan 10, ada mengatakan 12, ada mengatakan 17. Kada hendak meninggalkan sembahyang ini. Kenapa gerang? Karena menyempurnakan bang, kita jujur aja, maghrib tadi jemaah ya bang sudah kita
1: Ya Allah, mati pulang lampu malam ini ya Allah. Dan misalnya maka pina bebangat li 6 jam nek. Kami pang tadi di rumah atau mulai jam 2 sampai tulak belum nyala-nyala lagi. Tapi orang sugih kada matinya bagian set deh ya Allah. Nah jadi menyempurnakan nina. Nah sembahyang maghrib ya Allah, hai pabila kah banyalan ya Allah. Astagfirullah jenset keringat tamati ini tadi tulak nah. Kayak apa? Ada juga kah yang mahidup yang mamati jenset kena. Lalu mah yang beng nek. Sewaktu kita kada sempurna lalu sewaktu ada ang perhatian bagi subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Wa ilahukum ada mawea bini yang alhamdulillah sudah banyala yang ai dan ulun mati genset sudah alhamdulillah pas ba'diyah 2 rakaat sebelum sembahyang hajat noh Allahu akbar khusyuk benar kenapa tenang dah hati banyala kemudian pulang ada yang mamati gensetnya selesai. Nah waktu sembahyang fardu tadi tuh nah ada kekurangan yang wajib sunat tadi khusyuk ini yang takmilnya baik ini yang menyempurnakan kita jujur aja kada kawa sempurna hidup nih ada aja. Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ingat dah ma anda kunci kendaraan di mana. Maka ada basing haja sahaja ku sembahyang mengatakan anda akan kunci di mana anda akannya nasib lalu bilang ah ini bacaannya nah jero ulama kenapa disyariatakan yang sunat kalau hukum akal aja pak ibu contoh maghrib 3 rakaat ya kah ba'diyah maghrib 2 rakaat ya. Kemudian puasa pulang puasa wajib 30 rakaat jadi 30 hari 30 hari yang wajib takmilnya berapa 6 hari ya. Man shoma ramadanan summa atba'u sittan min syawal kana qasiyamid dahri au kama qala qasiyamid dahri kulli au kama qala nabi orang yang puasa 6 hari di bulan syawal sama puasa dalam catatan pahalanya satahunan. Mun hukum akal aja nah 30 hari kawa puasa kenapa 6 hari kada kawa puasa anu guru aja bulik hari raya tu pas ke kampung halaman maka kampung halaman tu guru 5 hari di kampung jar hari pertama si anu pengantinan hari kedua si anu pengantin hari ketiga si anu pengantin bulik ke rumah masih ada 20 hari lagi. Ya guru aja riba tu pembuka toko kapahumaan gawian ada kawa jual guru aja sudah intinya pangulir nah, itu dia sudah intinya pangulir malas cakanya kita nih lah dilihatakan pahala tu pak ai bah kada kisah tu pang jakannya dilihatakan Tuhan tulah pahala puasa sunat jangan mahadangi esok hari raya tu gen puasa sudah jakannya sop pertama pulang lawan sop belakang jakan dilihatakan Tuhan tu sop pertama tu kaya apa pahalanya bah song ke masjid hari Jumat ngini kada mencari tihang mencari tihang kan kayak ini pang jaka seandainya itulah beendak di sap pertama saya ikung orang tuh 100.000 setengah jam sejam sebelum tuntuk sebelum sembahyang tuh nah adan sebelum sembahyang hibak sap pertama tuh sudah imbah adan sembahyang sunat mengambil duitnya keluar kan sembahyang wajib sekalinya. Ini nah bacaannya at-takmilu lil faraidi in arada fiha naqsun menyempurnakan yang fardu tadi ya kah jika ada di situ gawiannya itu ada sebuah kekurangan ya kah in arada fiha naqsun, jika terdapat di situ kekurangan. Kita jujur aja, banyak kurangnya kita. Nah lah, alhamdulillah. Jadi pentingnya muhafadzah, menjaga sembahyang-sembahyang sunat sebelum dan sesudah. Oke, kita bicarakan pulanglah supaya tak capek juga sedikit. Kemudian di sini dipadahkan wa alayka bil muhafadzati 'ala sunanir ratibati allati arsyadaka syar'u ila fi'liha qabla al maktubati wa ba'daha. Dipadahkan di sini bahwasanya di situ dipadahkan kita disuruh menjaga al bil muhafadzah, untuk menjaga apa, ala sunani ar-ratibati allati arsyadaka syar'u ila fi'liha, yang mana sunat-sunat rawatib yang sudah, ya, yang sudah diulahakan oleh syara' ila fi'liha, kepada mengerjakan tadi qablal maktubat wa ba'daha. Di situ ada satu di bawah sunat-sunat maktubah wa ba'daha, satu di bawah al-musammat bis sunanit tabi'ati lil fara'id, bahwasanya dinamakan sunnah-sunnah yang beriringan dengan yang fardu. Berapa? Iya, sab ada 17, ada mengatakan 10. Jadi ginilah, sunat-sunat rawatib yang muakkad ini ada mengatakan 10, ada mengatakan 12, ada mengatakan 13. Ulun yang 10 juga urai padahakan najar yang 10 aja. Dasar pengulir manusia nih. Nah lah, di sini dipadahakan. Masya Allah. Ada pada suatu ketika jar Nabi mabepasan malam yusalli rak'atail fajri, barang siapa ikam kada sampat tagawi. Buhan ikam tu najar Nabi, mun kada sampat tagawi sembahyang sunat subuh. Nya kalau qabliyah ada ba'diyah, kalau asar bukan dinamakan qabliyah, sunat saja. Karena apabila qabliyah harus ada ba'diyahnya. Kalau subuh pang, sunat subuh namanya, bukan qabliyah. Karena mun qabliyah sebelum berarti ada sesudah. Nah, kita ini kan sangat ditekankan dua rakaat sebelum sembahyang subuh. Misalnya ada kesibukan kah, atau ada auran kah, atau mandi wajib kah, ada ingat lagi nih tulak ka masjid, orang sudah sembahyang fardu, sudah sembahyang fardu aja. Kita nih bakas tuntung semandi wajib kah, sembahyang sunat subuh di rumah kada sampat lagi, langsung ka masjid. Sakalinya di masjid langsung kamat, sudah sembahyang. Jangan piragah pina pa alimnya. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sampai Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jadi imam istau, kita langsung usolli sunnah subuh rakaat ya Allah, mencapar-capar sembahyang subuh. Jangan, umpati dulu sembahyang subuh, umpati dulu. Kaina imbah sembahyang subuh, di sini ada dua riwayat. Satu, ada yang memadahkan jar Nabi man lam yusalli rak'atail fajri, barang siapa kada sempat mengerjakan sembahyang sunat subuh dua rakaat, fal yusallihima, maka sembahyanglah oleh kalian ba'dama tatlu'a syamsu, ikam kaina gawi qadaan imbah terbit matahari. Imbah terbit matahari, isyrak maksudnya, hanyar ikam qada. Dan kita kan dianjurakan sembahyang sunat subuh tu Pak Ai, ayatnya alam nasrah lawan alam tarakai, supaya penyakit-penyakit ni kadadaan. Alam nasrah laka sadrak, kemudian alam tarakai. Nah imbah itu hanya salam. Ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta. Tuntung hanya kamat ni sembahyang. Nah seandainya kita masuk ke masjid kada sawat lagi sembahyang sunat subuh, imbah sembahyang subuh qada. Nabi membolehkan. Han Pak, saking-sakingnya sembahyang sunat ini hampir kawajib kita wahini Pak. Kada usah yang sunat, yang wajibnya wani meninggalkan. Bujur kada? Yang wajibnya wani meninggalkan, padahal kita disuruh untuk menjaga sunnah qabliyah, ba'diyah. Ya ulun kadang-kadang heran jua lawan kakanakan di pesantren. Ujar ulun ikam kada singgawian. Tulak ke pasar, ke toko, mau kusi bini, kada. Nah, telpon, bah kirim duit, datang duit. Bah kirim baju, datang baju. Apa yang dipikirkan? Jadi wajar kami menyangsi, mun ikam terlambat sembahyang subuh. Anu gue kawan aja langsung, anu lambat benar di WC. Itu alasan aja sebenarnya. Alasan sebenarnya, nah, orang,
2: eh ya kawan, sih, subuh, ini para kamat sudah, para kamat hanyar meluncat, maka dilanjang di atas sepulang, meluncat ke bawah langsung, memorok baju tak balik, memorok kopiah tak balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabalik baju jer orang bahari jer mun tabalik baju tuh pacang datang raja ki jer.
1: Coba kayak apa yolah kita ni mengkaya bubuhan pian yang sibuk begawi. Maklum aja. Tapi tinggal kita ai lagi maatur waktu. Kitakah yang maatur waktu, waktukah yang maatur kita? Alhamdulillah jar khatib. Alhamdulillah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai barakallahu laku mawa jamaah bainakuma tu kawin pulang kena akhirnya apa barakallahu li walakum fil Quran lain pulang barakallahu li walakum fil Quran al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim aqulu qawli hadha fastaghfirullahal azim li wa lakum. Itu kalau bahasanya nah. Padahal di situ Pak di penghujung khatib itu doa kita kabul. Nah ini apa tangan nah ndak kau beranai apalagi kekanakan rahatan war lah. Khatib lawas sipang dulu jadi aku nak war lu khatib aja. Iya tuh kamat sudah khatib. Ini nih rahatan war nah. Handak orang rahatan war tuh Pak ya main ML tuh lah. Rahatan berperang kita keluar turun level tuh. Man tahu ulun kayak itu tuh. Nah rahatan kamat kayak apa nih? Ya mandak ke bawah tuh najar. Andak ke bawah sembahyang nah. Allah. Sudah kayak ini kayak apa? Han. Inya kada sadar, Bang. Siapa di hadapan nih? Inya kada sadar, Bang. Siapa yang mau undang nih? Memang hal ni Pak E model biasa Pang lah, tapi ulun anggap ini sebagai adab Pang sebenarnya. Kalau kita tu baku kumpulan lawan kakawanan, alangkah indahnya HP ni Pak E tutup kainina. Nah, Kenapa? Mun ditutup teh itu kada kelihatan notifikasi kita. Kada kelihatan siapa yang mau WA. Kada kelihatan siapa yang menotis lawan handphone kita. Kadang mun tabuka seperti ini, tabuka apa ae lah. Iya kah? Oi. Hari apa? Ini kah? Kawan mandiri, beliuran kawan mandiri. Hah, apa tadi? Apa tadi? Han Pak, itu kurang beradab, Pak. Tutup dulu. Han wahini lah. Lucu juga. Dan ini terjadi, Pak. Kita baanam besepuluh makanan, besepuluh. Imba tuntung makanan mun urang bahari kan rami bepandiran kayak apa? Ini ya kah? Ya apa ini? Wah, ini imba tuntung makanan masing-masing aja. Model kayak seikung di Jakarta, seikung di Surabaya, mana-mana kan. Padahal sekamar nih. Lucu, lucu, lucu akhirnya. Nah, aturannya apa? Kada usah yang wajib, kada usah yang wajib. Ya wani, wani bener, wani meninggalkan tuh. Wani bener, model kayak biasa tuh. Nah, kayak apa yulah kita? Dahan anak cucu kita dijaga akan Tuhan. Yalah, mudahan anak kita dan kita seberatan soleh dan solihah seberataan. Paham, mengerti. Ini siapa? Gerang mengiyau ini siapa? Jaka bahasa Banjarnya Tuhan tuh Pak memaksa benar lawan kita ini masuk ke dalam surga. Kenapa? Sembahyang sunat, zakat sunat, puasa sunat, haji sunat, itu menyempurnakan bagi yang fardu tadi kada sempurna. Hendak benar kalau Tuhan menyempurnakan, Pak. Ayo, ayo, hendak benar menyempurnakan Tuhan tuh. Jaka maaspal jalan tuhlah tanah habang, tanah putih, kemudian split, kemudian hanyar baaspal, sempurna jalannya sudah. Banyakkan lapisannya dulu. Jadi sini kada sempurna, ini yang menyempurnakan. Kah itu kehidupan kita. Tapi ada juga riwayat yang memadahkan bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika sidin melihat ada seorang sahabat Nabi, Qais namanya. Qais bin Fahd namanya. Ra'ani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ana usalli rak'ataini ba'da subhi. Ujar Qais bin Fahd ini, ujar Zidin, ra'ani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu, ulun bahasakan inilah. Ra'ani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ana usalli rak'ataini ba'da subhi. Aku jer Qais bin Fahd. Imbah sembahyang subuh langsung naik dua rakaat. Imbah itu Nabi melihat. Pahamlah Qais bin Fahd ini Pak, imbah sembahyang subuh ini kada mahadangi tatlu asyamsu, kada. Ini kada mahadangi terbit matahari. Ya kan waktu yang makruh itu kan imbah asar lawan imbah subuh. Tapi mun mengqadha yang wajib silakan. Tapi coba lihat. Qais bin Fahd ini menggawi dua rakaat imbah sembahyang subuh langsung naik dua rakaat. Ra'ani an-nabiyyu. Dhamir yang menyambung lawan fa yang PL berarti maful bih. An-nabiyyu berarti fa'ilnya. Siapa yang melihat? Nabi yang melihat aku jer-jer Qais bin Fahd. Ra'ani telah melihat akan aku. Siapa yang melihat? Nabi. Apa gawianku? Gawianku ana usalli rak'ataini ba'da subuh. Aku menggawi dua rakaat imbah sembahyang subuh. Faqultu. Faqala faqala Nabi SAW, jar Nabi, ma hatani ar-rak'atani ya Qais. Ikam menggawi sembahyang apa, Qais? Ikam menggawi sembahyang apa? Jadi jar Qais, faqultu inni lam akun sallaitu rak'atail fajri. Ulun wahai Rasulullah, hai. Ini bahasa Banjar jala ulun, mungkin ulun bahasa Jerman kalau pian kada paham pulang dan ulun kada bisa juga. Jadi jar Qais, kan Qais ini, Qais bin Fahd ini imbah sembahyang subuh naik Allahu Akbar dua rakaat. Nabi melihat, Nabi melihat jar Nabi, mahatani ar-rak'atainya Qais. Ikam menggawi sembahyang apa Qais dua rakaat itu?
3: Pendengar dan sanak perempat kaum muslimin dan muslimah khususnya, telah tiba saat memandang azan Isya untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Anda yang sudah siap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat Isya malam hari ini, semoga ibadah yang dikerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala.
1: Subuh tadi nih. Nah, apa reaksi Nabi Muhammad fasakata? Pasal kataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jerkais. Nabi berdiam, berarti mun Nabi berdiam itu boleh. Nabi berdiam. Ya kan ada kan sunnah-sunnah itu yang Nabi menyuruh pada tapi berdiam, sunnah dua ngarannya. Ada juga Nabi menggawi, sunnah dua ngarannya. Qais ini menggawi jar Nabi, mahatani. Kamu menggawi apa? Wahai Qais, sembahyang subuh dua rakaat tuh apa? Jadi jar Qais. Anu ini lam akun salaitu rakaatil ulun tadi kada sempat sembahyang sunat subuh. Jadi ulun qada ai jaka bahasa Banjarnya, ulun qada ai sembahyang sunat subuh tadi wahai Rasulullah fasakata. Maka Nabi berdiam. Berarti apa? Fa fihi dalilun ala jawazi qada'il fawaid fardhan kana aw tatawwu'an ba'da subhi wa ba'da al-'asri. Ini adalah sebuah dalil dari Imam Baghawi. Ini adalah sebuah dalil yang memadahakan waktu yang kada boleh sembahyang imbah subuh rawan imbah asar itu boleh digawi qada'an. Han saking hampir wajibnya sembahyang sunat ini. Ayo Pak.

0: boleh lah yang
1: oh boleh. Apa dalilnya?
0: Dalilnya alim dulu pang. Bahapal yo mah. Bini di bungulinya. Karena sampai asar pulang jadi bini, masya Allah kita pakai mun beisi bini. Pak, dengarkan lah, paling ngapian. Pak, mun kita tulah beisi bini, membawai sembahyang. Nah, bini pian. Ini sudah selangkah membawa kita ke surga, pak. Ah, imong mbak bini. Bujur. Kita rahatan lalai, sibuk. Yang sembayangan dulu yuk. Astagfirullah. Makasih yang lah. Si budo dulu. Budo Johor. Nah, tuntung sembayang juga. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa pian tertawa sudah pak? Pikiran pian ini kada baik pak. Ya Allah ya. Pasti pikiran pian tuh ah jar imba jor sawate sakali jar. Nah itu pikiran pian sudah dan itu bujur sama lawan pikiran ulun. Kada kawa kada apa ya ulun tuh mulai kayak kisah babaikan rumah tangga tuh mulai kayak kada kawa tuh nah. Kenapa gerang muha ulun ini mesum bener kah? Coba pak jangan jakatulah imba sembayang tuh nah. Jadi bini makan apa pian yang jelaki apa yang ada yang kada dapang di rumah ni yang masakan. Sip jelaki, kita tulakan makan di luar aja. Mau himung bini, baju, bekerudung, bemik, ngapno. Sekalinya makan di luar di halaman aja sekalinya. Sangah hintalo jelaki. Kada jujur pala, ulun ni pai kadang-kadang pengulir juga. Ulun sibuk-sibuk juga orangnya. Kadang bini yang sembayangan yuk umah ulun makasih yang lah jula ay bujur ini aku ni bini ulun bian bujuran toh mun pian mana ulun tampar nam aku ni ulun sembayangan yang jadi masya Allah dalam hati ulun alangkah indahnya iya kah ada yang mengingatkan kita pak mun babinian mengingatkan pian makan obat lah pian makan lah yang terlambat lah itu dunia aja pak itu dunia aja. Kita hendak keluar rumah, pian bawa dompet lah yang, pian bawa handphone lah yang, itu dunia aja. Tapi sewaktu laki pina pengoler kamarian Jumat, oh, mana, yang, pian ada ke pengajian gak yang, sekoler aku nah, si, ulun megani pian ke pengajian lah. Nah, muka ini nabi ini, jangan pian menduakan, ujur, ini bida dari surga dah, yang turun dari langit. Kuak lalu guru tu jadi pandir ya. Sepali-pali tu pai dia si sepali-pali kada kaya ini nah untung kita pangoler bini yang membawa cagat awak ayuhan lah ulun nyangai beberapa minggu ni men kalau kada kawat tulak ke pengajian guru rasid hari ini kita ulun ampe men oh ampe kesudah men ini ayo sudah aja kan kada baik pulang pemikiran tu nah tolong bang anu dibersihi sedikit pemikiran tu. Ada kawa serius kita nilai pengajian kan apakah modelnya itu nah kayak ini pang ulun sudah baik pian suka-suka kada papa lu kada pernah beundangan lawan pian juga yang di rumah kayak itu juga mau pian mau mati oh sebab kau minta macam-macam gue enggak perlu sama lo juga nah bacaannya iyalah aduh
1: dan babinian mengarahkan juga bo sewaktu pian koler sembahyang ada laki membawa yang sembahyangan nah laki pian sayangi laki pian manjakan laki pian layani laki pian kenapa tertawa ulun ini membela akan pian sudah baik. Dan untungnya lah

0: Gak ada jadi ya kok. Gak jadi. Nasib lalu ya. Ampihan dah, isada kita. Nah, dulu pasok pintu guru aja. Ayah pak udah tau, notifikasi ada isa di sini nah. Kada pian tu babinian lah. Mun ada beisi laki yang sembahyangan subuh yuk.
1: Masya Allah.
0: Ini napa? Ulun kada handak pak ay. Maaflah, ulun mintarilah sebelumnya nah. Yang tuha-tuha. Kada usaha bakal lahian lagi. Mun gara-gara makanan wajik. Kada usah. Bujuran. Kada usah bakal lahian. Kai sudah gigi palsu. Kai ini apabila angkup kaya bergerak sudah dijulungi wajib memamai kai. Sudah jangan dipermasalahkan. Jangan. Bini bulik ziarah kuliling-kuliling ke kandangan ke berabai ke amuntai kuliling sehingga di kandangan bulik nukarakan wajib lawan dodol. Nah yang wajib dodol segentian kawinnya sudah aku. Nah kenapa aja bini ikam ini kada pintar lah. Ini gigi gue yang pacol sudah nah. Ikam julung wajik lawan dodol lawan apa. Kayak apa aku makan menjerikit gigi palsu kok. Ada pintar lalu. Baranai. Solusinya ada pak. Ada solusinya. Mun bini pian nukarakan wajik lawan dodol. Ada solusinya. Jangan bekalahian. Lah bini itu nah. Manukarakan. Ini ada kalau ini dodol yang panas. Ada kalau. Nah. Bulik kalau masih panas lagi. Kenapa diandak di bawah. Parak mesin mobil. Les itu akhirnya bulik ke rumah bini bawa akan laki. Mun dilihat, mun dipikir-pikir, kada pintar bini ku ni. Coba jangan dilihat kada pintarnya. Inya syukur menukarakan sudah. Apa solusinya? Cabut gigi palsu pian. Imbah cabut nah. Kada kau menaguk juga. Badi kalau warakan pas kayak gigi palsu. Insyaallah dan bahagia dunia bahagia di akhirat kita lah. Pian tu guru bacakan kitab kadaka. Sudah aku bacakan tadi. Muar benda aku melihat nang ini nih. Kada kerasan seminggu hari aja. Kada kerasan nih kam kada bisi hutang bang. Anyar bangun guring berhutang 20 ribu sudah najar. Kredit kendaraan. Anu 1000 sebulan bangun guring 20 ribu tahu hutang sudah. Menakon mencari ada manusia kayak itu. Coba dipikirkanlah. Jadi sisihakan waktu. Nah di sini dipadahkan sidin. Jadi sidin sedikit belum bicarakanlah. Ada yang mengatakan di sini kita ambil jenah riwayat yang 17 dulu. Sembahyang lima waktu kita. Sembahyang lima waktu kita. Berapa rakaat seberataan? 17 kalau. Kemudian pulang dipadahkan di sini diriwayatkan daripada Imam Tirmidzi kalau kada khilaf. Itu memadahkan bahwasanya ada 17 juga rakaat yang sunnah itu. Insyaallah lah. Dan masuk surga bighairi hisab kita. Sayang. Kita sudah dinyamani oleh Allah. Diberkahi oleh Nabi Muhammad, munsabat kada masuk surga juga. Kemudian diberi pulang paguruan kita nih yang mengenalkan lawan Nabi Muhammad pulang. Allahu Akbar. Nyamannya hidup kita nih. Jadi sidin ada 17 rakaat. Catatlah. 2 rakaat sebelum subuh. Rak'ata al-fajri. 2 rakaat sebelum subuh. 2. Dualah. Wa arba'un qabla az-zuhri. 4 sebelum zuhur berapa sudah? Gini pang berhitung pak. Ini lain duit pang jakan duit cepat pian nih menghitung. Nah, rakata dibuang non rakata al fajri 2 rakaat sebelum subuh. Wa arba'un qabla zuhri 4 rakaat sebelum zuhur 4 rakaat sebelum zuhur berapa sudah? 6. Kemudian warak atani ba'daha 2 rakaat sesudah zuhur berapa sudah? 8. Wa arba'un qablal asri, 4 rakaat sebelum asar. Berapa sudah? Berapa? 12. Kemudian rak'atani ba'dal maghrib, 2 rakaat imbah maghrib. Berapa sudah? 14. 3 ini kayak apa jadi ganjil guru aja. Wa salasun ba'dal isya, 3 rakaat sesudah isya. Kayak apa 3 rakaat tuh jar? 2 rakaat ba'diyah isya. Yutiru biwahidatin minhunna, 1 rakaat yang dinamakan witir. Berapa berakaan? 17. Kenapa 17? Mun kira-kira kadakawa bangun juga tengah malam begawi hasarakaat dulu. Mun sarakaat witir 2 rakaat ba'diyah isya, sarakaat witir ngini bae paling minimal benar. Dasar pengulir. Bucur, dasar pengulir. Padahal dalam kitab dipadahakan aqallul kamal, sepaling sedikit sempurna. Sembahyang witir tuh berapa paling sedikit sempurna? Mati dalam kitab aqallul kamal, sepaling sedikit sempurna. Bukan aqallul, bukan aqallul rakaat, bukan, tapi sepaling sedikit sempurna berapa? 3 rakaat. Ngini mun handak mempasakan 17, 2 rakaat ba'diyah isya, kemudian sarakaat witirnya 17 pas sudah. Ini paling minimal benar sudah. Aduh guru aja. Aduh. 17 ada awal lu guru. Kayak sudah. 12. 12 ulalah. Pertama. Minggu kaina. Pun banyak-banyak minta ampun, minta halal, minta ridho mudah-mudahan. Pian bae tuntung makan nasi goreng. Pun pengajian ulang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan barakat Rasulullah, barakat guru-guru kita, barakat kita berkumpulan seperti ini. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa mama abah kita, dosa keluarga kita selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita sekeluargaan dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki yang halal lagi berberkat, dimatikan dalam keadaan beriman, hidup dalam keadaan beriman, kabul segala hajat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله

Selamat malam, Habar Pro4 bersama Eli, relawan remaja aman bencana atau Renjana menjadi terobosan hanyar pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam membendung resiko bencana sejak dini. Inovasi berbasis digital nang ini menempatkan kalangan pelajar di garis depan sebagai agen perubahan nang dibekali kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat. Langkah strategis nang itu mulai dipraktikkan wayah Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Tanah Bumbu menggelar edukasi kebencanaan di SMP Negeri 3 Batu Licin. Melalui platform terpadu nang ini, para siswa kawa mengakses materi mitigasi, mendaftar relawan, hingga melaporkan kondisi darurat secara langsung dari ponsel mereka. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanah Bumbu, Haji Sulhadi, memadahkan bahwa pelibatan generasi anum nang ini menjadi sarana penting gasan memperkuat program Satuan Pendidikan Aman Bencana di wilayahnya. Disampaikan juga, pembentukan mental tanggap bencana sejak bangku sekolah merupakan investasi jangka panjang gasan mendongkrak indeks ketahanan daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Program nang ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap peningkatan indeks ketahanan daerah atau IKD Kabupaten Tanah Bumbu melalui penguatan kapasitas masyarakat sejak usia sekolah. Pelajar merupakan investasi jangka panjang dalam membangun daerah nang tangguh terhadap bencana. Demikian Habar Pro4, Ulun Eli, salam budaya. Yeah.

0: Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih pendengar dan Sanak Pro4 untuk Anda yang telah bersama kami saat ini di Suara Budaya Banjar di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Siaran Pro4 juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi streaming RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa saksikan untuk obrolan budaya malam hari ini di live YouTube program 4 RRI Banjarmasin. Dan di kesempatan malam hari ini, Minggu 26 Juli 2026, saya Eli senang sekali menjumpai Anda untuk ragam budaya Suluh Banua malam hari ini. Baik, untuk Anda pendengar, semoga kabar baik ya. Semoga perbincangan kita malam hari ini memberikan manfaat terkait dengan tema yang akan kita perbincangkan, yakni tradisi bulan Safar. Ini sebuah warisan budaya yang masih terus dijaga, khususnya bagi masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan hingga saat ini, penuh dengan nilai-nilai kearifan lokal. Bersama kita sudah hadir di studio Pro4 ada Bang Faisal Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Faisal.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wigas.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Itu akan teringat terus, Bang ya. Ada juga ini Mbak Iin Almansor, gimana juga?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Mungkin bisa lebih dekat lagi suaranya, pelan lembut ya, selembut orangnya. Terus juga ada Bang Ibrahim Esa yang selalu setia di setiap perjumpaan ya. Gimana kabarnya malam hari ini, Bang?
3: Alhamdulillah Wigas.
0: Wigas juga ya. Bisa Wigas. Lebih dekat lagi kayaknya ya. Ya, kita sudah berada di bulan Safar ini ya.
2: Iya.
0: Oke, jadi tradisi bulan Safar kalau di berbagai daerah termasuk juga di Kalimantan Selatan ini mungkin ada yang mengaitkannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan mitos dan lain sebagainya. Lantas seperti apa kalau masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, apakah perkembangannya saat ini juga masih seperti yang dulu, atau bagaimana sebenarnya cara pandang khususnya generasi muda terhadap bulan Safar ini, apakah juga masih sama dengan yang diyakini oleh orang-orang dulu atau seperti apa, barangkali ada pergeseran, kalaupun iya seperti apa. Nah, adakah juga hal-hal unik yang berkaitan dengan bulan Safar khususnya bagi masyarakat Banjar? Kita akan cari tahu lebih lengkap malam hari ini. Mudah-mudahan di perbincangan kita yang tidak lama kita bisa maksimalkan, kita bisa gali informasi sebanyak mungkin. Baik, silakan seputar bulan Safar ini seperti apa tradisinya, kita akan langsung serahkan saja ke tiga narasumber kita malam hari ini. Siapa dulu? Silakan.
4: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Jadi dalam tradisi di Nusantara, termasuk di Jawa, juga di Kalimantan dan pokoknya berbagai daerah di Nusantara lah, pasti punya yang namanya tradisi di bulan Safar. Nah, khusus di kita di Kalimantan Selatan ini, memang sejak dulu ada tradisi yang bukan mengikat sih, tapi yang sudah erat hubungannya dengan kehidupan masyarakat Banjar. Ya, terutama untuk bulan Safar ini kan kebanyakan dianggap bulan panas.
0: Bulan panas.
4: Bulan yang penuh dengan macam-macam hawa-hawa yang kada baik lah. Kemudian juga bulan membuang sial, juga termasuk bulan juga melapas racun. Nah, ini yang ibaratnya melengkapi kehidupan orang Banjar. Makanya di bulan Safar ini ada beberapa acara khusus, misal kayak bertimbang anak, kemudian mandi Safar juga.
0: Mandi bertimbang anak tadi ya?
4: Iya, menimbang atau timbang, kayak berhurup lawan
2: lakatan.
4: Nah, sial lawan anu kan, pokoknya mau membuang sial lah. Kemudian kayak tadi mandi Safar dan sebagainya. Nah, itu mungkin itu yang nanti kita bahas malam ini.
0: Iya.
4: Termasuk juga bagaimana perkembangannya nanti di kalangan anak muda. Yang kalau ulun lihat saat ini kada tahu lagi dah nangani bulan Safar ke bulan apa, yang penting rame aja.
0: Iya. Baik,
4: jadi
0: kalau
4: itu pembuka dari ulun.
0: Baik, kalau Mbak Iin seperti apa bulan Safar ya, ini?
2: Sama ya seperti
1: sama di sebelah.
0: Sampai lupa ya.
2: Sama di sebelah. Cuma dulu kami lagi kecil itu biasanya tabila masuk bulan Sapar pasti ada petuah-petuah dari Nang Tuha. Petuah dari Nang Tuha. Tabila bailang ke rumah orang, jangan minum jangan sampai habis. Karena bulan Sapar itu orang banyak membuang nang riget-riget mangkaya racun, melapas racun apa. Jadi itu setiap bulan Sapar itu pasti diujari oleh kuitan kayak itu. Makanya jurang kenapa jadi kada boleh kayak ini dikesahkan kan oleh yang tua. Makanya orang bepengantenan, orang beacaraan kada mau di bulan Sapar. Nah, karena itu orang beberasih-berasih ya.
0: Berarti ya, tidak menggelar hajatan selama bulan ini ya?
2: Iya.
4: Pantangan lah
2: ibaratnya. Pantangan. Sebab ada daerah-daerah tertentu yang memang masih apa namanya masih ada beisi dari turun temurun beisi apa racun yang memang setiap bulan Sapar itu harus dilepas.
0: Nah, racun apakah kira-kira?
2: Nah, kita harus racun ini.
0: Nah, dia akan meracuni kita malam hari ini.
2: Faisal yang paham tentang
0: Tapi Bang Faisal, ketika dikatakan Mbak Iin ada racun, penawarnya juga ada kan ya?
1: Iya, sesuatu yang sifatnya penyakit itu pasti ada penawarnya.
0: Iya, baik. Silakan. Seperti apa? Kalau menurut Pian ini selama apa terkait dengan bulan Sapar ini kan, kalau Bang Ibrahim mengatakan ini ada tradisi-tradisi yang diselenggarakan bagi masyarakat Banjar, diantaranya menimbang anak tadi. Ini nanti kita akan lebih detail lagi ya, menimbang anak ini seperti apa. Kemudian juga termasuk mandi Sapar. Kalau Mbak Iin mengatakan selama bulan Sapar ini masyarakat Banjar menghindari menggelar hajatan, kemudian akan ada petuah-petuah yang dihadirkan. Salah satunya adalah ketika kita minum di tempat orang, apakah ini termasuk ke warung dan sebagainya. Kalau di tempat orang kan kita mungkin disuguhin ya. Tapi kalau ke warung kan kita beli. Masa iya dikasih yang enggak baik kan gitu. Enggak boleh habis. Ada apa sebenarnya nanti? Nah, silakan Bang Faisal Imran.
1: Iya, bulan Sapar ini adalah bulan di mana bulan ini banyak energi-energi panas yang berselewaran di sekitar kita, khususnya di Kalimantan. Jadi sesuai dengan tradisi orang Bahari, ketika sudah memasuki Sapar, orang-orang tua itu lalu berpasan ya, kalau berpitua. Artinya berhati-hati di bulan Sapar ini, karena musim api di bulan Sapar juga, musim berdarah di bulan Sapar juga, musim orang melapas inguan di bulan Sapar juga.
0: Musim jadi panas, musim api.
1: Iya, musim berdarah orang tuh artinya musim bakalahian.
0: Oh.
1: Nah, di bulan Sapar ini juga kebanyakannya. Kemudian musim orang melapas inguan. Jadi ada istilah orang Kalimantan bahwasanya racun itu adalah inguan peliharaan. Jadi ketika bulan Sapar inilah peliharaan itu akan dilepas dan akan mencari mangsa. Jadi ketika dia tidak menemukan mangsa di luar, maka mangsa yang di dalam, tuan rumahnya pun disikatnya juga.
0: Karena nggak dapat di luar ya?
1: Karena tidak dapat di luar.
0: Berarti senjata makan tuan ini?
1: Iya. Jadi ada, memang ada tradisi di tempat kita ini, jangan makan minum sembarangan di bulan Sapar. Apalagi di wilayah-wilayah tertentu yang memang di situ itu memang mengandung apa tradisinya banyak memiliki minyak racun apa segala macam.
0: Iya. Tapi saya jeda sebentar nih Bang Faisal Imran, Mbak Iin dan juga Bang Ibrahim. Air minum yang di depan Pian ini insya Allah aman. Ya, tidak ada apa-apanya. Aman. Kan di tempat orang katanya.
1: Iya.
0: Takutnya gitu.
4: Kan jadi minum.
0: Kita enggak punya inguan ya. Ya, oh, teman saya mengiyakan juga. Kalaupun iya nanti penawarnya ada kita aja, minta ada aja ya.
2: Aman.
0: Kayaknya mentul deh kalau udah sama saya Imran. Gak mempan ya. Ya, baik. Dan ini memang sejak lama hal-hal seperti ini ada di masyarakat Banjar.
1: Iya, karena racun dan macam-macam tadi memang sengaja dipelihara atau diingu gunanya untuk kepentingan kepentingan wilayah teritorial kan jurang gue ini. Habis itu kepentingan perang. Jadi makanya orang Kalimantan ini rata-rata memiliki senjata yang memang kasat mata, salah satunya racun.
0: Tak kasat mata.
1: Ya? Iya, tak kasat mata.
0: Kan orang Banjar itu juga dikenal religius nih, Bang Faisal Imran, Bang Ibrahim dan juga Mbak Iin. Lalu ketika hal-hal seperti ini ada gitu ya, tidakkah itu bertentangan di dalamnya?
1: Iya, sebenarnya unik sih orang Banjar nih. Jadi di antara religius orang Banjar, dia tidak serta-merta meninggalkan budaya.
0: Tidak serta-merta.
1: Tidak serta-merta meninggalkan budaya, dan itulah keunikannya. Jadi antara budaya dan keagamaan, kepercayaan itu berdampingan, sejalan. Nah, karena sesuai dengan apa sejarah kita kan, Kalimantan Selatan ini memang daerah perang dulu. Ya. Bagaimana Kalimantan Selatan orang Banjar itu melawan penjajah Belanda itu dengan berbagai macam keahlian, salah satunya inguan tadi, racun tadi, yang sengaja dipelihara, dan ketika bulan Sapar itu harus dilepas.
0: Harus di bulan Safar ya, nggak bisa kan di bulan lain misalnya?
1: Hitungannya rata-rata di bulan Safar. Nah itulah kenapa jadi antara budaya dan religius itu berdampingan. Padahal kan bulan Safar itu bulannya orang Islam kan?
2: Bulan bagus ya.
1: Bulan bagus, bulan Islam kan? Ya. Jadi budaya itu di akulturasi ke dalam Islam tadi.
0: Islamisasi.
1: Iya, padahal kan bisa aja melapas racun tuh bulan 1, bulan 3, bulan Oktober kan bisa. Tapi kenapa harus di bulan Safar, di bulan Arab? Berarti ada sesuatu yang memang orang zaman dulu itu sudah mengkolaborasikan antara budaya dan kepercayaan keagamaan tadi.
0: Iya. Berarti ini masih kuat ya di tengah-tengah masyarakat, Mbak Iin.
2: Iya. Masih kuat itu. Masalahnya daerah-daerah tertentu itu masih apa jurang mengikuti ya. Mengikuti yang apa juriatnya itu nah. Iya. Masih mengikuti inguan.
0: Maksudnya ada
2: kan itu turun temurun ya.
4: Diwariskan.
2: Dan daerah kalau daerah kayak apa Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan itu masih ada daerah-daerah yang memang itu apabila bulan Safar sama sekali tidak ada mengadakan acara
0: ya, hajatan. Tidak bisakah misalnya ini kan berdasarkan juriatnya nih, ada udah penerus nih ke generasi keberapa gitu, misalnya ini nggak mau lagi kan kalau misalkan nggak ke orang kan akan mengenai ke diri sendiri ya, Bang Faisal tadi, senjata makan tuan. Misalnya ingin memutus mata rantai itu seperti apa, adakah mungkin bisa dilakukan?
2: Ada sih, cuma kayaknya itu jadi apa ya, jadi sebuah kehormatan mungkin bagi mereka untuk pegang itu. Harus ya itu tadi apa istilahnya, jati diri ya.
1: Jati diri
4: itu
2: dari
4: jaga warisan Bang lah.
2: Warisan.
0: Jadi ya kan misalkan ada yang enggak mau misalnya.
2: Tapi memang rata-rata masih paling tidak satu atau dua itu pasti
0: ada yang
2: masih megang.
0: Baik, kalau terkait dengan tradisi tadi Bang Ibrahim ya, menimbang anak. Salah satunya ada tradisi di bulan Safar ini. Itu seperti apa tradisinya?
4: Menimbang anak nih
0: tapi menimbang atau untuk melimbang sih?
4: Menimbang. Tapi memang untuk anak yang lahir bulan Safar biasanya.
2: Oh, khusus bulan Safar.
4: Itu kayak ditabus keyakinannya itu kan model kayak lahir itu ada kesialan gitu nah. Maksudnya
2: dianggap.
4: Jadi dianggap kesialan lalu ditabus biasanya ke bidan atau tokoh agama lah di kampung itu yang mungkin dibagiakan. Misalnya ditimbang dah, mungkin anaknya itu beratnya berapa, di yang bagian tadi itu sesuaikan dengan itu, gitu nah.
0: Tapi nggak diberikan secara benar-benar kan, cuman simbolis saja.
1: Iya, simbolis. Itu namanya kalau istilah bahasa Banjar itu kuitan jalama. Menjelma jurang.
2: Jelma
1: akan.
4: Dijelma kan maksudnya kan.
1: Dijelma bukan jelma. Jelma itu bahasa Banjar ada orang Bahari. Bukan dijelma bahasa Indonesia bukan.
0: Jelma kan jelmaan ya.
1: Iya, jelmaan itu.
0: Jelma berarti semacam orang tua angkat kan?
1: Iya, orang tua angkat.
0: Oh, gitu.
1: Jadi misal nih si Bang Ahim lahir di bulan Safar.
0: Iya.
1: Jadi oleh kuitan.
0: Kayaknya enggak misal deh, bener ya?
1: Jadi kuitan Bang Ahim ini lalu kan karena masih kita mengikuti budaya orang Bahari. Lalu Bang Ahim ini ditimbang dengan sagantang baraskah atau lakatan kah?
0: Oh, gitu.
1: Nah, tapi sebelumnya Bang Ahim ini sudah ada beisi kuitan angkat nang halus lagi halus tuh kan. Diberiakan nih. Nah, ulun memberiakan biasanya karena sesuatu.
4: Iya, orang kita desa kayak itu salah ya.
1: Kebanyakan lawan kebanyakan orang melahir di bulan Sapar tuh kakanakan tuh panangisan. Panangisan, jadi makanya diberiakan. Nah, ikam kada saikung kuitan nah, ni kuitan ikam lagi. Ya. Jadi nang kuitan jalama ini harus menerima akad itu. Nah, aku terima nih anakku jua nah ini.
0: Gitu.
1: Nah, lalu ditimbang lah itu kadang ditimbang dengan beberapa gantang beras ya kalau atau lakatan. Ya. Nah, disedekahkan lakatan tadi kepada kuitan angkat tadi. Kuitan angkat. Jadi memang ada apa yulah, ada keunikan budaya di situ.
0: Berarti ketika anak itu seolah-olah dikasihkan, ya kan? Kemudian yang orang tua kandung tadi juga masih menyerahkan apakah beras atau lakatan?
1: Iya. Oh. Iya. Pokoknya pemakan keseharian kita.
2: Yang ditimbangkan tadi.
1: Yang ditimbangkan tadi.
0: Dan ini juga masih terjadi hingga saat ini.
1: Sebagian tempat masih lah, hulu sungai masih.
4: Di hulu sungai biasanya.
2: Daerah gambut masih.
0: Masih ya. Berarti kalau misalkan apa ya, orang-orang yang masih dengan kearifan lokal itu kemudian ada anak yang lahir di bulan Safar akan melakukan itu. Biasanya ini prosesnya langsung ketika lahir atau mungkin nunggu beberapa waktu?
2: Kalau di daerah gambut,
0: pokoknya apakah nunggu selama bulan Safar itu masih berlangsung gitu?
2: Enggak, waktunya ditetapkan oleh orang tuanya. Kapan dia bisa
0: gitu. Oh gitu, enggak mesti di bulan Safar itu enggak. Berarti nanti misalkan
2: tapi bulan Safar itu
0: Ya berarti
2: kada kayak mesti. Kada apa jurang tuh, kada ada istilah nang baaruh yang bemakanan banyak tuh kada.
0: Iya, tapi akadnya itu tetap akadnya dilaksanakan selama bulan Safar ya.
2: Tapi tidak mesti bulan Safar.
1: Tidak mesti bulan Safar. Jadi itu ketika anak tuh bayi dan balita biasa.
0: Oh, berarti enggak harus ya.
1: Kada mungkin ulun memberiakan nang kayak Bang Ahim nang sudah tua bangka ini kan. Mamanya kada mungkin lagi.
0: Karena
1: itu
0: yang orang tua jalamanya yang enggak berani ya. Oke. Biasanya adakah keterikatan atau mungkin sudah kenal dulu antara orang tua kandung dan orang tua jalama ini? Ini menarik loh.
1: Biasa ada keterikatan. Ulun termasuk ulun termasuk anak yang diberikan oleh mama ulun kepada orang lain yang kasusnya jalamaan tadi. Jadi memang kuitan angkat ulun jalamaan di kampung itu memang sidin tokoh.
4: Biasanya
1: tokoh yang bisa tokoh itu, agama, tokoh bisa agama, tokoh adat.
0: Itu yang dipilih ya.
1: Nah, itu yang dipilih.
4: Tokoh kampung lah.
1: Karena itu dianggap bisa menanam baik atau mewarasakan si kakak anak nang panangisan atau cengeng nang atau bahar itu disep buyu kah apakah
4: biasanya penggagingan salah panangisan tadi yang disep buyu udah deh.
0: Oke, dari beberapa hal yang disampaikan oleh Bu Buhan Pian ini bahwa ya kalau kita tidak mengatakan bahwa ini sebenarnya bulan sial gitu ya. Tapi di dalamnya itu pasti banyak pejangan, petuah, pesan, nasihat untuk lebih hati-hati. Nah, artinya baik Pian, Bang Faisal Imran, Mbak Iin dan juga Bang Ibrahim, sebenarnya ada istilahnya pesan apa sih di bulan Safar ini? Kalau kita nggak boleh mengatakan bahwa bulan Safar itu bulan sial, baik itu secara budaya ataupun secara religinya. Mungkin siapa dulu? Silahkan. Kalau dari sisi budayanya seperti apa?
4: Sebenarnya dari sisi budayanya, yang pasti apa kayak kita kayak ulun mungkin pribadi lah biasanya ada wejangan yang tadi kayak jambaiin tadi bememakan tuh nah hati-hati lawan biasanya maghrib itu jangan sampai di tanah di kereta tinggi. Bukan hanya di bulan Sapo itu, tapi bulan Sapo ini lebih ditekankan lagi gitu nah.
0: Iya, biasanya tandanya adakah ketika wah ini karena orang melepas gitu misalnya, kena orang yang melepas misalnya biasanya itu. Ada tandanya enggak sih?
4: Biasanya garing ya.
0: Garing.
4: Iya. Minimal tuh gegaringan lah di beberapa hari misalnya.
0: Berarti kalau gegaringan enggak garing beneran.
4: Pasti gegaringan kita dia garing
1: gitu. Garing.
4: Beberapa hari gitu nah.
0: Iya. Beda tidak dengan kayak misalnya kepidaraan itu?
1: Hampir sama.
4: Salah satu
1: hampir
4: lah.
0: Mirip. Kan ya siapa tahu kita memang sakit beneran gitu kan.
4: Ternyata
0: sakit karena mungkin terminum punya orang yang melepas misalnya gitu. Ada misalnya, tanda khususnya?
4: Nah ini kalau misalnya kita minum yang tadi kan di badahi banyu itu beracun itu pasti kada lawas daripada itu muntah biasanya muntah darah.
0: Oh
4: Dan itu memang terjadi sebenarnya. Kita tetangga kita juga. Karena tadi ada faktor hati-hati, tadi ada minumnya. Pertama tadi ada bacaan mungkin minum. Yang kedua itu memang terlalu kuat. Ini memang racun beneran, bukan racunnya sekedar yang isahnya kisah aja ya, tapi memang racun bujukan gitu. Nah, dibarengnya dengan yang tadi racun kasat mata itu.
0: Ya, secara budaya ini adalah pesan baik bahwa kita harus lebih hati-hati. Sebenarnya tidak hanya di bulan Safar begitu ya. Baik, kalau ini adalah sesuatu yang dibuang, lalu ketika berobat, kalau misalnya kita kepidaraan kan kita pasti berobatnya ke ini ya, ke orang yang pemidaraan itu. Yeah. Kalau yang ini kemana ini Bang Faisal Imran?
1: Ya, pastinya kepada orang bisa menambahi. Kada mungkin kan kepada tukang jahit kan kada mungkin. Jadi intinya bulan Safar ini secara budaya adalah refleksi kita untuk pesan dari orang-orang terdahulu, refleksi tentang 12 bulan di bulan Safar inilah refleksi tentang bahasanya tuh berhati-hati. Karena tingkat emosi di sini tinggi di bulan Safar ini. Kemudian hawanya kebiasaan tuh panas ya kalau. Walaupun musim hujan tuh kadang panas.
0: Hawanya memang panas
1: walaupun musim hujan kadang di bulan Safar nih. Ya itu kita kada tahu lah apakah itu sugesti karena kebanyakan orang memframing pemikiran bahwasanya bulan Safar ini
0: kayak
1: ini
0: terus
1: menerus bisa jadi kan. Tapi yang jelas yang sepengetahuan kita orang-orang Bahar itu kayak itu pepasan. Jadi di bulan Safar itu adalah refleksi, sebenarnya dari segi budaya adalah refleksi untuk kita mengingat bahwasanya tingkat emosi di antara 12 bulan itu bulan Safar lah yang perlu diwaspadai. Misal ketika bulan Ramadan adalah refleksi tentang ketaatan kita. Di bulan Safar refleksi tentang pengingat bahwasanya emosi, baik emosi dari manusia ataupun emosi dari alam. Contohnya racun, sangga apa segala macam itu keluar di bulan Safar.
0: Kita udah hati-hati orang mancing-mancing nih.
1: Nah itu.
0: Sebenarnya kita nggak bisa nyalahin orang ya. Kitanya sendiri yang mengelolanya emosi kita seperti apa gitu ya. Jadi inilah pentingnya refleksi di bulan Safar ini. Kemarin-kemarin kita digas orang, hayu gitu. Sekarang kita remnya udah pakai rem yang kuat gitu ya.
4: Bakalah aja.
0: Ngadem-adem.
2: Makanya biasanya kalaunya sudah ada yang bahual. Berdua yang mau pasti baingat bulan Safar, bulan Safar.
4: Itu jadi framing
0: penengahnya ya. Apa cuman kayak gitu, ayo lanjut.
1: Lawan kan biasa kalau memang di wilayah-wilayah kampung-kampung yang masih kuat dengan tradisi dan agamisnya. Di bulan Safar ini kebiasaan ada ritual tolak bala segala ya kalau.
0: Tentang ritual tolak bala di bulan Safar ini akan kita lanjutkan kembali setelah kita jeda sebentar. Untuk pendengar dan sarana perempuan yang ingin gabung, silahkan nanti di line telepon 3252602.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Come on!

0: Bentar Mi.
1: Apain sih Pi, ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area ini.
3: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa, kita masih lanjutkan kembali untuk obrolan kita di Ragam Budaya Suluh Banua mengenai tradisi bulan Safar bersama Bang Faisal Imron, ada Mbak Ain Almansor dan juga Bang Ibrahim yang malam hari ini tadi sudah mengulas sedikit ya tentang keberadaan bulan Safar ini, juga tradisinya di Kalimantan Selatan. Ya, pada intinya ini sebenarnya bukan hanya semata-mata bulan sia ya, karena mungkin juga banyak hal baik, nilai filosofis yang baik yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalaupun ada mitos-mitos yang menyertai, seperti halnya tidak melakukan hajatan di bulan Safar, kemudian juga bepergian harus hati-hati, bahkan mungkin apakah ini berkaitan dengan saya mau buka usaha nih, kebetulan ada modal pas di bulan Safar. Nah, gimana ini? Apakah juga pernah mendengar hal itu? Mungkin siapa? Silakan.
2: Iya. Kalau dari menurut Islam ya, di bulan Safar, di bulan Sa'ban sama di bulan Haji itu adalah bulan-bulan yang bagus untuk buka usaha.
1: Iya.
3: Sebenarnya.
1: Secara agama.
2: Secara agama. Memang untuk buka usaha di bulan Safar itu di dalam tradisi Banjar itu tidak dilarang. Jadi tidak bertentangan. Iya. Cuma itu tadi ada hal-hal yang kayak hajatan itu, orang bersih-bersih, kita untuk berhati-hati, itu memang disarankan di bulan Safar itu berhati-hati ya. Tapi untuk usaha tidak dilarang.
1: Oh, tidak.
2: Malah
1: dilarang,
2: dianjurkan ya, untuk buka usaha di bulan Safar itu.
1: Iya. Baik, jika bulan Safar ini okelah, kita sudah mengetahui ya, kita sudah ngikutin nih petua-petua orang bahari untuk tidak melakukan hal-hal yang mungkin diingatkan tadi ya Mbak Ingin ya. Nah, sebagai tolak bala, kan tadi juga disebutkan bahwa di bulan ini ada tradisi tolak balanya. Nah, ritual seperti apa kalau di bulan Safar ini dilakukan oleh masyarakat Banjar khususnya di Kalimantan Selatan untuk bulan Safar ini? Ritual balanya itu seperti apa? Maksudnya begitu. Silakan.
2: Ritualnya itu seperti sesuai dengan ini ya, sesuai dengan ajaran agama Islam. Misalnya kalau kami dulu setiap bulan Safar ke sekolah, di sekolah itu kami disuruh bawa bekal sendiri, dan di sekolah itu baca doa selamat,
3: baca doa selamat.
2: Jadi kalau di dengan tradisi-tradisi ritual-ritual yang lain kayaknya tidak, cuma itu tadi baca doa selamat. Apalagi biasanya kalau hari Rabu terakhir di bulan Safar ya,
3: Aba Mustamir
2: gitu. Nah, itu biasanya kami pergi ke suatu tempat di mana gitu kan, kadang ke masjid, kadang ke tempat pinggir-pinggir sawah orang. Kami ngumpul di situ sama kawan-kawan dulu, bapak guru agama gitu kan.
1: Tokoh ya.
2: Guru agama tuh bawa ke tempat-tempat yang seperti itu. Di situ kita baca doa, baca apa besalamatan gitu kita. Baca doa-doa.
3: Ya, doa tolak bala dan
2: gitu, doa tolak bala, dan rata-rata panjang ya. Doa tolak bala itu panjang. Jadi kami itu
1: karena kalau cepat mungkin doa mau makan.
2: Jadi panjang baca doanya. Jadi di tempat yang di pinggir-pinggir sawah, yang mungkin ya kami kurang mengerti.
1: Bukan
2: juga dulunya.
1: Tempat-tempat yang kayaknya oh ini angker misalnya.
2: Tidak juga. Cuma tidak juga. Daerah situ kan yang tempat orang usaha. Kan kayak kadang di halaman masjid, kadang di pinggir-pinggir sawah gitu kan, yang sering terbakar itu. Nah, di situ baca doa selamat.
1: Ya,
2: baca doa tolak bala jarang.
1: Nah, itu kalau berdasarkan apa yang sudah diketahui dan juga dialami, dilakukan oleh Mbak Iin ya. Apakah hal seperti ini juga pernah ditemui oleh Bang Faisal Imran maupun Bang Ibrahim, nanti silakan
4: ya, ceritanya. Jadi ada beberapa perbedaan. Karena lain Padang, lain ilalang.
1: Ah, betul.
4: Lain belalang. Mungkin di tempat bayiin nangka itu, di tempat yang lain nangka ya ini.
1: Kita enggak bisa. Oh, itu salah. Oh, itu enggak benar. Enggak bisa.
4: Lain Padang kan lain ilalang. Jadi ada beberapa yang pernah kita temui, karena ulun ini jujur banyak memasuki wilayah marginal. di wilayah Kalimantan Selatan. Yang prosesnya tulak bala itu salah satunya mungkin kayak di Martapura, proses tulak bala ketika memasuki bulan Sapar, dia akan buhannya akan dipimpin oleh tokoh-tokoh agama, akan menjalankan salat hajat berjamaah ya kala ya. Membaca doa tulak bala pas segala macam. Kemudian di tempat lain ada lagi yang berarak pakai suluh misalnya pakai obor sekeliling kampung, habis itu membacakan apa burdah, membawa kitab Sahih Bukhari, kemudian batu tungkal, betapung tawar,
1: batu tungkal bang,
4: betapung tawar segala, habis itu ya betapung tawar itu kan dengan banyu bacaan tadi. Nah supaya bala itu jangan masuk ke dalam kampung. Kemudian sampai di beberapa tikungan ya kalau Bang Ahim diajanakan, dikamatakan. Nah karena ada beberapa kepercayaan budaya orang Gede Banjar bahwasanya ketika orang kampung yang berarak-arakan pada saat malam hari membawa cahaya itu, membawa api, membawa obor atau suluh, itu akan mengusir hantu-hantu atau apa juga orang mambang aja. Nah mambang nang kada tapi mengganggu lagi lawan kampung tersebut.
5: Ditolak balanya.
4: Menolak bala. Nah,
1: berarti kalau misalkan ada kebakaran atau apa itu kan bala ya.
4: Iya.
1: Apakah ini juga yang sering disebut ada hantu api?
4: Hantu api, hantu suluh jurang.
5: Oh, kelihatan tuh sudah. Ada yang melihat ya.
1: Itu seperti apa sih? Bulat gitu ya, bang? Emang ada yang kelihatan ya?
4: Sebenarnya apalah hantu api ini? Sepengetahuan kita itu, karena kita lagi halus suah melihat juga. Hantu api ini berupa cahaya dimanapun dia berada, baik di sungai, di atas air, di pohumaan, di atas pohon kayu, jadinya memang bentuknya kayak api. Makanya sampai tiba orang hantu api. Nah bilanya ini terlihat warga di pemukiman,
5: nah itu bahaya.
4: Nah itu menjadi warning ya Allah, bahwasanya bisa tidak jadi kebakaran. Kayak ini itu akan kebakaran di situ.
1: Maka ketika itu belum ya ini warning,
4: warning
1: dilakukanlah.
4: Jadi ketika ada warga yang melihat ada hantu api, nah ulun malam anu tuh melihat ini. Lalu berembuk kan bebuhan warga nih. Berarti ini sadang sudah kita tolak bala, mengadakan tolak bala tadi.
1: Baik, ini kan semacam penawarnya seperti itu ya. Ikhtiar kita kalau secara religiusnya kan dengan sholat tadi ya. Baik, kalau misalkan ini kan musibah, kalau berupa penyakit biasanya sakit apa bang di bulan Safar ini yang sering dialami mungkin?
4: Penyakit itu macam-macam, salah satunya racun tadi ya Allah. Racun,
5: penyakit dalam, selain
4: penyakit kulit ada juga. Kalau di kami Bukumpai itu ada tradisi besampir, jadi bedewa pada bulan Sapar. Tradisi yang memang dilakukan oleh bebuhan Dayak Bukumpai.
1: Wah ini kayaknya baru apa permukaannya aja ya. Kalau secara
5: detail
1: ini
5: dalam
1: udah setema ya. Iya kan? Pasti dah Bang Faisal Imran tuh pasti kayak gini dah. Pasti dah.
2: Cabang.
5: Dipancingnya
1: biar. Pancingnya nanti gak tahu. Iya.
4: Jadi memang ada beberapa penyakit yang memang dilapas pada bulan Sapar. Salah satunya orang melapas racun lewat sungai. Yang bisa kita deteksi itu namanya pulung.
1: Jadi hati-hati tadi mandi di sungai.
4: Racun pulung. Jadi hati-hati ketika bulan Sapar mandi. Makanya ada pantangan.
2: Kan kulitnya ya kayak kerutulan gitu.
4: Ada pantangan kita mandi itu kada boleh melawan
2: arus
4: banyu.
1: Wah, ini pernah dengar ya.
4: Ada arus.
1: Berarti kalau arusnya menghadap ke utara, kita
4: ya kita kada boleh ke utara. Kita harus membelakanginya.
1: Ya. Oh gitu ya.
2: Apun harus ke selatan.
5: Tapi itu yang mandi di sungai. Mbak.
4: Yang mandi di sungai karena kan racun itu memang ada dilepas di sungai.
1: Kecuali dia memang bertamu ya kan.
4: Iya.
1: Kemudian numpang mandi.
4: jadi ada juga yang racun dilepas di makanan. Ada yang di makanan, ada yang di sungai. Jadi macam-macam tadi.
1: Jadi suka seuzan nih kalau ada yang tiba-tiba baik ngasih makan. Hati-hati. Tapi Bang Faisal Imran udah icipin minumannya kok.
5: Sudah tadi.
1: Aman ya?
2: Aman.
1: Aduh. Iya, baik. Kalau itu kan yang di luar ya. Kan ini tadi sempat disebutkan juga hajatan. Salah satu hajatan itu kan pernikahan. Nah kita tahu kalau di agama itu kan jangan menunda pernikahan nih. Tapi ini kebetulan Safar. Nah itu solusinya gimana misalnya? Kalau orang Banjar menyiasati itu seperti apa?
2: Ya lebih ini ya, Kalau nya mau nikah di KU aja kan.
5: Tapi yang murah. Peresmiannya
1: maksudnya. Oh, berarti ini kan cuma geramiannya, pestanya yang
2: kalau nikahnya ya secara kekeluargaan, secara kekeluargaan juga tidak jadi masalah.

0: salah hiburan. Satunya baru ya. Hiburan segala macam. Nah, karasmin itu yang dihindari supaya jangan ada kontak fisik. Karena bulan Sapar ini bulan darah,
1: panasan,
0: bulan ya. Api, bulan apa macam-macam tadi. Bulan racun segalanya itu.
1: Senggol dikit gas gitu.
0: Ya, ya itu.
1: Tapi enggak, malam hari ini kayak penuh senyum ya. Tapi kadang di mukanya adem-adem aja, di belakang
2: bisa lebih banget
1: di gang. Enggak, mau diajak minum sih.
2: Oh, maunya.
1: Ditraktir. Iya, baik. Pro dan kontra, kemudian ada hal yang memang harus diwaspadai, tapi sebenarnya ada pesan baik dari bulan Safar ini, baik itu secara budaya dan juga religi. Lantas ada filosofi apa sebenarnya dari tradisi bulan Safar ini?
2: Mungkin ini sebelum membahas filosofi, ulun ada tradisi juga yang beda dari JPS. Ya, kan lain Padang, lain Belalang.
1: Ah, iya. Kalau di Wadapian gimana?
2: Kalau Wadah ulun malah ada baulah bubur. Bubur. Kalau di kemarin itu kan bubur asura di betul. Bulan Muharram lah. Kalau ini di bulan Safarnya ada namanya bubur Arba Mustamir. Tapi bubur ini terbuat dari glapung, tepung.
0: Sum-sum aja kan.
2: Ya bisa tepung ketan, tepung gandum. Ya khusus itu. Kalau yang bubur asura kan beda ya, dari beras dan sayuran. Kalau ini khusus bubur yang manis-manis yang termasuk dapet di sana, bubur sum-sum lah.
0: Iya, lawan nah, anu Mang Ayem banyak uang. Habis itu ditambahi lawan banyu kinca ya kalau.
1: Nah, apa
0: banyu
1: itu?
0: Kinca. Banyu kinca.
2: Banyu gula,
0: banyu
2: gula lawan
1: santan.
2: Itu campur bisa.
0: Itu penetral temperamen manusia.
2: Makanya tadi kan
0: manusia. Manusia orang Banjar.
1: Bang Ibrahim, Arba Mustamirnya kapan?
0: Ya kayak Arba.
1: Iya, oh, maksudnya
0: Arba ini Arba terakhir.
1: Oh ya terakhir ya. Bikin enggak tuh?
2: Ayo insyaallah bikin.
1: Tapi kita hari Minggu ya.
2: Biasanya dibagi, diselamatkan dulu.
0: Diselamatkan.
1: Iya, orang bikin itu mungkin banyak Bang Ibrahim, ya kan? Tapi kan yang sudah dikasih doa-doa maksudnya.
2: Betul, sudah doa. Kan? Sudah dinetralkan, insyaallah memakannya aman aja.
1: Aman, ya kan?
2: Kan itu apa kan dia? Dibagi ke sana kampung.
1: Kita mesti lihat kalender nih kayaknya ya.
2: Iya, lihat sih. Kamu kan inget Yuni, agak-agak ini bulan, tanggal berapa.
1: Tapi pian ke perempat itu gak mesti hari Minggu bisa kan ya?
2: Maksudnya apa nih? Sekarang nyaman aja kan tinggal picik kan ya.
1: Oh iya,
0: tinggal keluar aja tuh banyak.
2: Bumbunya salah.
0: Di luar tuh banyak.
1: Tapi gak didoain Bang.
0: Karena kami doain dari jauh.
1: Oh, bisa online gitu ya doanya ya. Baik, ini karena
2: kita lagi filosofinya tadi.
1: Filosofinya apa ini? Karena ini kan pasti masih dilakukan ya di daerah kita ya. Baik itu tradisinya, termasuk juga ritual-ritual di dalamnya. Dan juga ada pesan-pesan dari orang tua yang masih dilakukan. Walaupun mungkin anak-anak muda sekarang tidak semuanya masih apa sih itu gitu kan ya. Sejauh ini kalau generasi muda seperti apa melihat tradisi ini menurut pandangan Bubuhan Pian?
0: Untuk generasi muda wahini ini kayaknya kurang benar. Banyak bahkan banyak yang enggak tahu informasi tentang Sapar.
1: Tahunya bulan sial aja.
0: Iya, tahunya ini bulan anom aja, bulan cair aja. Nah, itu. Enggak tahu lagi di bulan Sapar. Makanya kita lewat Suluh Banua ini kita kembali mengangkat tentang tradisi-tradisi lawas nang mudah-mudahan bubuhan ading-ading genjet itu bisa sampai informasinya ke wadah buahnya.
1: Ya, tidak separuh-separuh.
0: Iya, tidak separuh-separuh.
1: Ya, lalu ini pesan baik apa nih? Mungkin kalau filosofinya tadi belum kelar nih Bang Ibrahim.
2: Filosofinya tadi kan meskipun ini bulan sial maksudnya kan bulan yang penuh
1: dianggap
2: sial, bulan bulan yang penuh kepanasan dan penuh dengan segala macam yang ibaratnya kita itu harus berhati-hati lah. Tapi di bulan ini juga kita berbagi kan. Ya, termasuk yang tadi bolah bubur. Tapi memang hari terakhir itu kan Pak, hari
1: belum,
2: terakhir
1: Rabu, ya, belum.
2: Rabu terakhir bulan Sapar memang akhirnya tetap tujuan utamanya ya berbagi gitu. Tama tadi kan menimbang anak tadi ya istilahnya berbagi juga yang
0: sedekah.
2: Timbang tadi sedekah.
0: Makanya dibanyaki di bulan Sapar ini kan dibanyaki berbagi.
2: Sedekah, ya. Bulan berbagi itu bukan hanya bulan Ramadan.
1: Berarti tapi ada selain nilai budaya juga nilai sosialnya.
0: Iya ya, betul. Ya.
1: Religi, budaya, sosial dapat semua ya.
0: Itu pasti itu.
1: Baik, pesan baik apa nih dari tradisi ini yang mau disampaikan untuk pendengar dan juga pemirsa?
3: Pesan baiknya framing tentang bulan sial itu tolong dihapus. Yeah. Sebab bulan Sapar itu bukan bulan sial ya, tapi bulan untuk kehati-hatian.
2: Yeah,
3: bulan untuk kita bersih

0: bersih diri,
1: Iya.
0: bulan menyadarkan kita bahwa kita tinggal bukan hanya di lingkungan manusia, tetapi juga kita hidup dengan alam.
1: Baik. Dan berarti benar dong kalau misalkan ada generasi muda yang mengatakan bahwa hari sial itu nggak ada di kalender, termasuk di bulan Sapar.
0: Iya.
1: Manggut-manggut nih, Bang Faisal. Silakan pesan baiknya Bang Faisal.
2: Iya.
1: Sebelum kita akhiri.
2: Dari 12 bulan mungkin bulan Sapar termasuk bulan refleksi tentang
3: refleksi
2: tentang diri kita, tentang lingkungan kita, bagaimana mengatur emosi, bagaimana mengatur tentang apa kebaikan tadi. Jadi intinya bulan Sapar itu bulan refleksi gesan kita bertahan. Nah khususnya orang Banjar, ya Allah, ya ada.
1: Ya. Baik.
2: Pokoknya bilang ada Maya kan, muntah darah boleh nih.
3: Nah, itu ancamannya.
0: Paling kada tejurung. Paling kada tejurung kop lah.
2: Paling kada tejurung kop, kada tejurung Mbak.
1: Atau kan tadi pesan dari Mbak Iin, hilangkan bahwa stigma tentang bulan Sapar ini sebagai bulan sial. Kalau misalkan kita pas bulan ini kebetulan lagi dapat sial, bukan berarti bulan Sapar yang salah.
2: Bukan bulannya, tapi inyanya.
3: Inyanya
2: yang sial.
1: Gak ngajak-ngajak padahal. Jadi tetap refleksi tadi,
2: refleksi.
1: Ya. Baik, terima kasih Bang Faisal Imran, Mbak Iin Almansur dan juga Bang Ibrahim yang sudah berbagi di kesempatan malam hari ini mengenai tradisi bulan Sapar. Semoga informasi dan juga hal yang kita perbincangkan malam hari ini memberikan manfaat, dan sekali lagi pesan baik dari bulan Sapar ini bisa kita terus lestarikan sebagai nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan yang secara turun-temurun memiliki pesan baik untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih, sehat-sehat terus Buan Pian, untuk nanti bisa hadir dan juga berbagi informasi mengenai kearifan lokal masyarakat Banjar yang lainnya ya, di sajian ragam budaya Sulu Banua. Saya Eli, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin.

Selamat malam, Habar Prompat bersama Eli. Hampir setiap hari titik panas atau hotspot karhutla bermunculan di berbagai lokasi di kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Berdasarkan laporan Pusdalop PB Badan Penanggulangan Bencana Daerah Hulu Sungai Selatan, ada 14 titik hotspot terpantau di 3 kecamatan Padang Batung, Kalumpang, Sungai Raya. Kepala Pelaksana BPBD Hulu Sungai Selatan Ika Agus Pianur Hidayatullah memadahkan bahwa titik hotspot karhutla bermunculan bujur adanya. Ia memastikan kada ada laporan yang sampai mengenai rumah warga. Kalak BPBD memastikan tim Satgas Karhutla gabungan dari berbagai instansi wanjua pihak lainnya selalu siaga wanjua monitor perkembangan di lapangan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah menetapkan status siaga darurat bencana karhutla sejak 22 Juli sampai 23 Oktober 2026. Status nang ini tertuang surat keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan tahun 2026. Dengan penetapan status nang ini, maka dibentuk pos komando pengendali operasi Wan Pos Komando Lapangan Gasan tingkat kabupaten Wan Penanganan di setiap kecamatan sekaligus desa Wan Jua Kalurahan di Hulu Sungai Selatan. Demikian Habar Prompat, Ulun Eli, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat malam pendengar, Anda masih bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar. Hingga saat ini sudah jam 21.17 menit waktu Indonesia Tengah. Kami temani suasana malam Anda dalam sajian Tembang Borneo, lagu-lagu dari daerah Kalimantan. Untuk kesempatan malam hari ini, Minggu 26 Juli 2026 ya, akan kita lanjutkan sampai jam 22 waktu Indonesia Tengah. Kami akan sertakan suasana malam hari ini pendengar dengan salah satu persembahan drama radio produksi RRI Banjarmasin sebelum nanti kembali dengan lagu-lagu daerah Kalimantan. Untuk malam hari ini kita dengarkan cerita drama perjuangan Kampung Batua.
1: Balas darah. Kada rela Kampung Batua dijajah Walanda. Allahu Akbar.
2: Meski darah samur di baju, haram menyerah merabut tanah Banjar.
3: Diperankan Aditya Chandra. Anang diperankan Fauji Albanjari. Amin Effendi diperankan Lai Sulaiman. Untung Sabri diperankan Lutfi Saukani. Halid Tapsiar diperankan Hari Fadilah. Teknik rekaman Zainal Abidin Jaya. Teknik montase Arul Ramadhani. Narator Faiza Hasan. Penulis naskah dan sutradara Heri Purwanto. Kampung Batua.

Aku memulai pagi pertamaku di Banjarmasin dengan menyisiri sungai sepanjang siring Tandean. Aroma tanah basah sisa hujan semalam menyatu dengan dingin yang seakan memagutku. Dan seperti kebiasaanku, hanya secangkir kopi hitam yang pekat dan pahitlah yang paling pantas untuk menemaniku. Aku memilih satu warung kecil tak jauh dari jembatan yang melengkung angkuh di atas sungainya untuk bisa menikmati secangkir kopi setelah hujan.

0: Ini judul lagunya apa ya, Pak?
1: Kampung Batuah. Ini lagu karya Anang Ardiansah.
0: Anang Ardiansah. Saya suka lagu-lagu ciptaan beliau, Pak. Seperti lagu Paris Barantai. Ya, walaupun saya tidak tahu artinya apa, Pak.
1: Oh, anak ini bukan orang Banjar ya?
0: Iya, Pak. Saya dari Jakarta. Saya berlibur ke Banjarmasin ini.
1: Ini kopinya, Nak. Bila kurang manis, bilang saja ya.
0: Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Lagu tadi bercerita tentang apa ya, Pak?
1: Lagu tadi bercerita bagaimana menggambarkan semangat juang anak-anak tanah Banjar. Anak-anak tanah Banjar menggempur benteng Belanda di Pulau Tatas, Nak.
0: Tidak hanya enak didengar ya, Pak. Ternyata lagu itu memiliki cerita sejarah. Kalau boleh saya bilang, ini keren, Pak.
1: Iya. Yeah. Tidak banyak anak muda sekarang yang suka jenis lagu seperti ini. Mereka hanya bilang itu kuno.
0: Tapi saya suka yang klasik, Pak. Seperti Jembatan Tua itu. Nampak kokoh. Walaupun warnanya memudar, Pak.
1: Pudar. Seperti catatan sejarah yang menyertainya. Namanya pun tak banyak tahu.
0: Begitu ya, Pak.
1: 9 November jembatan itu diberi nama untuk mengenang bagaimana bumi Lambu Mangkurat harus dibayar darah para pejuang. Tapi masyarakat lebih mengenalnya dengan jembatan Pasar Lama.
0: Sejak kapan, Pak, jembatan itu ada, Pak?
1: Sebelum saya lahir jembatan itu sudah ada, Nak. Cerita dari kakek awalnya terbuat dari kayu ulin dan oleh Belanda diberi nama Jembatan Jan Peter Zoonkun.
0: Saya jadi ingin tahu kisahnya nih, Pak. Apa yang terjadi, Pak, pada tanggal 9 November itu, Pak?
1: Untuk apa, Nak?
0: Ya, seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, Pak. Saya suka yang klasik. Termasuk cerita sejarah perjuangan rakyat di daerah. Karena belum tentu, Pak, saya bisa menemukannya di buku-buku tulisan.
1: Ketika 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tidak serta-merta kita di Kalimantan merasakan alam kemerdekaan. Sekutu kembali masuk ke Banjarmasin diikuti Belanda setelah Jepang menyerah kalah. Belanda kembali menanamkan kuku kekuasaannya di tanah Kalimantan. Pasukan Nika melakukan penyerangan dan menduduki kantor resmi pemerintah di Banjarmasin. Puncaknya dari perlawanan pemberontak pasukan rakyat Kalimantan terjadi tanggal 9 November 1945. Yang dikoordinir Amin Effendi, tokoh sentral barisan pemberontak Republik Indonesia Kalimantan.
3: Rakyat sudah melakukan pergerakan. Pemberontakan terjadi di mana-mana. Tanah ini sudah dibasahi darah pejuang.
4: Benar. Di Barabai, kawan-kawan yang tergabung dalam pasukan gaib juga di Aladium yang dikoordinir Haji Hasbullah Yasin menyerukan jihad.
3: Semenjak Belanda datang, kita tidak lagi merdeka. Dalas berpalas darah. Tidak rela Kampung Batuah dijajah Belanda. Pilihan itu jelas, merdeka atau mati.
5: Halid, beruntung, besok setelah sholat Jumat, kita gempur benteng Tatas.
3: Kenapa harus siang?
4: Apakah tidak sebaiknya malam hari? Atau menjelang subuh, saat mereka terlelap?
5: Itu akan mudah terbaca oleh Belanda. Kita akan melakukan penyerangan tidak seperti yang mereka duga.
0: Di mana saat mereka menyusun rencana penyerangan ke markas Belanda itu, Pak?
1: Di sebuah rumah di daerah Pengambangan. Dan kini di tempat itu dibangun sebuah tugu. Dan disepakati titik serang adalah tangsi polisi, markas Kompi Betet, dan Kompi 10 Nika Belanda.

0: akan menghancurkan tangsi polisi.
1: Dan kamu untung bergerak dari sayap kiri, serang markas Kompi Betet dan Kompi 10 milik Belanda.
2: Aku bersama pasukan pejuang dari alam roh akan meluluhlantakkan markas Nika Belanda.
1: Bagus. Aku bersama pasukan akan bergerak dari tengah, langsung menuju jantung pertahanan Benteng Tatas.
3: Alasan serangan siang hari itu hanya ingin membuktikan kepada Belanda bahwa para pejuang bukanlah perampok seperti dipropagandakan di masyarakat.
4: Begitu ya, Pak.
3: Para pejuang ingin menunjukkan tetap mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Saat sholat Jumat, para pejuang berdoa sepenuh hati agar serangan berhasil meski harus meregang nyawa.
1: Kawan-kawan, kita siap bergerak. Kita kepung tangsi polisi Nika di Jalan Jawa. Dan kau Halid, ingat, bawa pasukanmu dari sayap kanan. Target kita sama, tangsi polisi Nika.
5: Amir dan pasukannya sudah menyerang tangsi polisi Nika. Bersenjatakan senjata api, parang, dan tombak, maju bertempur menghadapi Belanda yang bersenjatakan modern dan dilindungi pansar.
6: Badan, Badrun, Utuh, bersiap. Kita bantu Amir dan pasukannya.
7: Serang! Allahu Akbar! Allahu Akbar!
3: Belanda menurunkan panser-pansernya dan memuntahkan peluru panas menerjang pejuang yang maju menyerang. Amin Effendi dan para pejuang bergeser ke markas Belanda. Kompi Betet di Jalan Jawa, sekarang Jalan DI Panjaitan. Di bawah komando Untung yang semula menyerang pertahanan Belanda, markas Kompi 10 di Kelayan mulai bergerak menuju markas Belanda di Jalan Jawa. Korban mulai berjatuhan, termasuk para pejuang yang harus berpalas darah.
2: Allahu Akbar, pasukanku mulai terdesak. Belanda terlalu kuat dengan persenjataannya.
7: Untung, kami dalam barisanmu. Allahu Akbar, serang!
3: Untung Sabri dan dibantu pasukan sayap kanan yang dikomandoi Panglima Halid Tafsir menggempur habis-habisan markas Belanda di Jalan Jawa. Selama hampir 4 jam, para pejuang harus berpalas darah. Kecamuk perang tak seimbang dari sisi persenjataan terjadi.

Min. Ya Allah, bertahanlah Min.

0: Untung Sabri menarik pasukan ke markas BPR IKA. Sebagian lagi ke markas gerilya di Alam Roh. Sementara Halid Tafsiar tertangkap.
1: Mendengar cerita Bapak begini, bagaimana mendengar sandiwara radio, Pak?
0: Ini sebagian kecil cerita perlawanan rakyat Kalimantan dalam menentang penjajahan. Setelah pertempuran 9 November 1945, menyusul meletus perlawanan rakyat seperti di Marabahan pada tanggal 5 Desember 1945 dan di Berabai yang dikenal dengan Tri Kesuma.
1: Oh iya Pak, biasanya kan setiap peristiwa sejarah itu selalu ditandai Pak, misalnya dengan tugu. Nah, dalam peristiwa ini ada tidak Pak?
0: Para pejuang yang gugur itu dapat dilihat nama-nama mereka di tugu yang ada di Jalan Penjaitan. Dulunya Jalan Jawa. Sedangkan tugu satunya ada di Pangambangan. Dan untuk mengenang peristiwa heroik itu, jembatan lusuh di sana diberi nama 9 November.
1: Seperti kopi ini, ampasnya meninggalkan cerita untuk dikenang atau terlupakan.
0: Merdeka atau mati sumpahnya, basambur darah di bajunya, haram menyerah Prabu Tarah Banjar, Kampung Batuah.

Terima kasih pendengar dan sanak perempat untuk setianya bersama kami hingga saat ini di Suara Budaya Banjar di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Untuk saat ini sudah jam 21.38 menit waktu Indonesia Tengah. Tadi sudah kita dengarkan satu persembahan drama radio yang mudah-mudahan akan memberikan pesan baik untuk kita semua ya. Sementara cerita-cerita ataupun juga legenda lainnya bisa Anda dengar dan nikmati besok jam 21 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda yang saat ini masih dengan aktivitasnya. Semoga selalu sehat, terus semangat ya sampai nanti selesai dan akan melakukan perjalanan pulang. Semoga juga selamat dalam perjalanan sampai di rumah untuk berkumpul kembali bersama keluarga. Yang sudah menikmati waktu istirahatnya saat ini mungkin juga masih diisi dengan ya kalau mau tidur juga belum bisa mungkin ya. Barangkali tidak ada salahnya untuk dimanfaatkan waktu saat ini untuk hal-hal yang memang harus dipersiapkan untuk aktivitas besok ya, agar besok ini bisa lebih siap lagi. Kalaupun harus cek-cek lagi, itu tidak banyak yang kita lakukan ya, karena sudah diawali malam hari ini dengan mempersiapkan segala sesuatunya. Besok tinggal kontrol lagi ya kan, kalaupun mungkin ada yang tertinggal dan sebagainya ya. Baik, semoga untuk dasana perempat yang saat ini tengah melakukan persiapan terkait dengan aktivitas yang akan dilakukan besok, kebetulan juga awal pekan ya, hari Senin, semoga selalu sehat untuk Anda. Aktivitas yang akan dilakukan juga lancar untuk besok ya, dengan harapan-harapan baik yang akan terus menghampiri kita semua. Kita lanjutkan kembali untuk menikmati lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur maupun Kalimantan Tengah di program 4 Suara Budaya Banjar.

Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir,

melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

0: Aduh, bocor ban. Mana gak ketemu lagi tukang tambal bannya. Panas lagi harinya.
1: Mak!
0: Hei!
1: Kenapa? Bocor kah banmu itu?
0: Astaga. Lihat sendiri kan? Nanya lagi.
1: Maaf, maaf, maaf, maaf, maaf. Nih, sini. Aku bantu dorong.
0: Itu dong.
1: Ini ngomong-ngomong mau kemana sih, Mat?
0: Gini, Dang. Mau pulang kampung. Mumpung libur, Dang.
1: Aduh, Mat. Udah tahu kamu nih perjalanan jauh. Harusnya cek dulu kondisi kendaraan kamu. Jangan males tahu.
0: Lu ngomong aja banyak bacot. Buruan bantu gua dorong dong.
1: Nih, iya, bantu dorong nih.
2: Periksalah kondisi kendaraan Anda sebelum melakukan perjalanan. Untuk ke

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya. Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.

Senang sekali Anda masih bersatu dengar bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar. Untuk Anda yang masih bersatu dengar bersama di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Siaran Prompa juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi streaming RRI Digital. Selanjutnya pendengar, kami menemani Anda dalam sajian lagu-lagu irama Melayu yang kami hadirkan di ragam irama Nusantara Dendang Melayu sampai nanti jam 23.50 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk lagu-lagu berikutnya juga ada beberapa informasi yang kami hadirkan, maka pendengar tetap bersama kami di Prompat FM. Kali ini lagu bersama Iyad Bustami, sebuah lagu yang barangkali tidak asing lagi ya di ruang dengar Anda, atau bahkan Anda punya kenangan tersendiri dengan lagu berikut ini, Laksmana, Raja di Laut.

RRI dengan esensi buku Sabar Paling Dalam, sebuah novel karya Fazar Sulaiman yang menceritakan kisah cinta dan perjuangan karakter utamanya Aldo. Dalam buku ini, Aldo mengalami berbagai peristiwa yang menguji kesabarannya, termasuk kisah cintanya dengan seorang wanita bernama Jingga. Novel Sabar Yang Paling Dalam mengisahkan perjalanan seorang pria bernama Aldo. Ia adalah seorang fotografer yang bekerja di sebuah majalah terkenal. Aldo adalah sosok yang tenang, introspektif, dan memiliki keyakinan bahwa sabar paling dalam adalah ketika seseorang bersabar terhadap ketidakpastian dan ketidakjelasan. Kisah dimulai dengan pertemuan Aldo dan Jingga, seorang wanita yang tampil dalam hidup Aldo tanpa aba-aba. Mereka memiliki ketertarikan yang mendalam satu sama lain, namun juga memiliki perbedaan yang signifikan dalam pandangan hidup mereka. Jingga adalah seorang yang bebas dan tidak ingin terikat oleh aturan-aturan sosial yang mengikat banyak orang. Sementara Aldo, dengan sifatnya yang lebih introvert, memiliki pandangan hidup yang lebih terstruktur. Kisah cinta mereka berlanjut dengan berbagai lika-liku dan rintangan. Aldo merasakan konflik batin antara cintanya pada Jingga dan keinginannya untuk memiliki kestabilan dalam hidupnya. Pada saat yang sama, Jingga juga mencari jati diri dan kebebasan dalam kehidupannya. Selain kisah cinta mereka, buku ini juga menggali berbagai aspek kehidupan dan pertanyaan yang dalam. Ini termasuk pertanyaan tentang eksistensialisme, kebebasan, arti hidup, dan konsep kesabaran yang merupakan tema utama dalam novel ini. Aldo menjalani kehidupan yang diwarnai oleh ketidakpastian. Ia mencoba menjalani perannya sebagai fotografer dengan tekun dan penuh dedikasi. Namun, selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang menghantuinya. Apa arti pekerjaannya? Apa yang sebenarnya ingin ia capai dengan fotografi? Selama perjalanan hidupnya, Aldo bertemu dengan berbagai karakter yang berperan dalam memahami dirinya dan makna hidup. Salah satunya adalah Sita, teman yang mengajarkannya tentang pentingnya kebebasan dalam mencari arti hidup dan menjalani hidup dengan kesadaran yang lebih dalam. Pertemuan dengan Sita dan karakter-karakter lain memberikan perspektif baru pada Aldo tentang makna hidup dan kebebasan. Dalam buku ini, tema kesabaran adalah pusat perhatian. Aldo memahami bahwa kesabaran yang sejati adalah ketika seseorang dapat menerima ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam hidupnya. Ia belajar bahwa kesabaran bukan hanya menunggu sesuatu yang terjadi, tetapi juga tentang bagaimana kita merespons perubahan dan tantangan dengan kedamaian dalam hati. Puncak kisah ini terjadi ketika Aldo dan Jingga menghadapi ujian besar yang mengguncang hubungan mereka. Mereka harus menghadapi konflik dan pertanyaan-pertanyaan sulit tentang hubungan dan tujuan hidup masing-masing. Novel Sabar Paling Dalam tidak hanya tentang cinta dan perjuangan Aldo dan Jingga, tetapi juga merupakan perjalanan eksistensial dan pencarian makna dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan penting tentang kebebasan, kehidupan, dan kesabaran. Dalam akhirnya, novel ini memberikan pesan bahwa dalam hidup kita perlu memiliki kesabaran yang dalam untuk menerima ketidakpastian, menghadapi perubahan, dan mengejar arti sejati dari kehidupan. Demikian esensi buku Sabar Paling Dalam, karya Fazar Sulaiman dari RRI untuk Indonesia.

Anda sering sakit punggung, bahkan bentuk punggung Anda tidak normal, itu berarti tulang belakang Anda mengalami perubahan. Biasanya, hal seperti ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah karena kebiasaan duduk yang salah. Ada tiga jenis kelainan pada tulang belakang, yaitu lordosis, tulang belakang bawah melengkung dan bengkok ke depan. Kyphosis, biasanya penderita terlihat lebih membungkuk. Dan skoliosis, salah satu kelainan yang dianggap serius karena tulang melengkung ke samping secara tidak normal. Untuk mencegah terjadinya tiga kelainan ini, maka perlu membenarkan posisi duduk kita, yaitu dengan cara menyesuaikan ketinggian kursi. Pilih kursi yang mampu menopang punggung, memperhatikan tubuh bagian atas dan bawah, menapak kaki ke lantai, menyesuaikan posisi tubuh dengan komputer, dan yang terpenting, jangan duduk terlalu lama.

serangkaian lagu-lagu irama Melayu pendengar kita nikmati di suasana malam hari ini dalam sajian ragam irama Nusantara Dendang Melayu ya. Ini merupakan salah satu warisan budaya Nusantara yang tumbuh dari perpaduan budaya Melayu, kemudian ada Indianya, ada Arabnya, dan juga ada pengaruh Barat. Musik Melayu ini pendengar dikenal dengan iramanya yang lembut, kemudian juga liriknya yang puitis, bahkan diiringi melodi yang mudah untuk kita nikmati, bahkan juga ini cocok ya di berbagai kalangan. Karena untuk ciri khas dari musik Melayu sendiri itu ada pada penggunaan alat musik, ada gambus, ada biola, ada rebana, ada gendangnya, bahkan ada serulingnya. Ini yang tidak ketinggalan ya. Nah, untuk tema biasanya lagu-lagu dengan irama Melayu ini mengangkat tentang cinta, tentang kehidupan, dan yang biasanya juga tidak ketinggalan itu ada nasihat dan juga ada nilai-nilai keagamaan, ada nilai religiusnya seperti itu ya. Seiring perkembangan zaman saat ini, musik Melayu tentu kita akui memang banyak mengalami perubahan ya. Kalau dulu identik dengan pertunjukan tradisional dan juga orkes Melayu, tapi kalau sekarang unsur Melayunya tetap hadir dalam berbagai genre musik modern seperti pop Melayu, kemudian dangdut, bahkan dipadukan dengan musik elektronik dan juga akustik pendengar ya. Baik, untuk Anda yang tengah bernostalgia dengan lagu-lagu irama Melayu malam hari ini, bisa terus bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar. Lagu-lagu dengan irama seperti ini akan kita nikmati hingga nanti jam 23.50 waktu Indonesia Tengah.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: Waspada modus penipuan QR Code. Di era digital sekarang, pembayaran cashless menjadi favorit karena simple dan tidak perlu ribet membawa dompet. Tapi jangan sampai lengah, karena saat ini sedang marak kejahatan dengan metode QR Code. Modus kode QR dilakukan pelaku kejahatan cyber dengan membuat kode QR berisi situs phishing. Tampilan situsnya pun dibuat semirip mungkin dengan halaman login media sosial atau bank digital, dengan tujuan menjebak korban memasukkan data pribadi seperti nomor rekening, kata sandi, dan nomor kartu kredit. Kalau tidak ingin merugi, waspadalah terhadap modus penipuan.

hilang cuma sebentar, tapi jadi berjam-jam. Itulah doom scrolling. Terus-menerus melihat berita negatif tanpa

Baik pendengar dan sanak pro 4, untuk Anda mudah-mudahan terhibur di suasana malam hari ini dengan lagu-lagu irama Melayu yang sudah kami hadirkan ya. Beberapa di antaranya bahkan sudah kita nikmati. Hingga saat ini sudah jam 22.52 menit waktu Indonesia Tengah. Di era digital saat ini, perkembangan musik Melayu nampaknya juga semakin pesat ya, melalui platform streaming dan juga media sosial. Banyak lagu-lagu Melayu yang bisa dinikmati oleh masyarakat luas, bahkan ini menjangkau pendengar di berbagai wilayah ya. Jadi dengan terus beradaptasi melalui perkembangan zaman saat ini, tantangan terbesar yang juga dihadapi untuk musik Melayu ini adalah menjaga identitas dan juga nilai budayanya agar tidak hilang di tengah derasnya arus musik modern sekarang. Karena itu, pelestarian melalui pendidikan, melalui festival budaya, dan juga dukungan terhadap musisi lokal menjadi langkah penting agar musik Melayu bisa terus hidup dan juga dicintai oleh lintas generasi. Begitupun malam hari ini, kami masih mengajak Anda untuk menikmati lagu-lagu irama Melayu

bagian dari upaya pelestarian musik Melayu di Nusantara. Kita masih terus bersama hingga nanti jam 23.50 menit waktu Indonesia Tengah di program 4 Suara Budaya Banjar. Selamat malam dan salam bahagia untuk Anda.

Saat ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan. Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Telinga kita adalah salah satu indera paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tanpa disadari, kebiasaan menggunakan headset terlalu lama dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan telinga. Mendengarkan musik dengan volume yang terlalu tinggi dapat merusak sel-sel halus di dalam telinga yang berfungsi menghantarkan suara ke otak. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bukan tidak mungkin gangguan pendengaran bahkan tuli dini bisa terjadi. Para ahli menyarankan untuk menggunakan headset dengan bijak. Atur volume tidak lebih dari 60% dari kapasitas maksimal. Dan beri waktu istirahat pada telinga setiap 60 menit penggunaan. Selain itu, menjaga kebersihan headset juga penting agar terhindar dari infeksi telinga akibat bakteri. Ingat, menikmati musik memang menyenangkan, tetapi kesehatan telinga harus tetap menjadi prioritas. Gunakan headset secara bijak agar pendengaran kita tetap terjaga hingga masa depan.

0: Itu minjam satu, Bang.
1: Minjam nang samalam haji kami ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah. Banget bener dan kami ini lah.
0: Oh mak, bukannya Bang lawan kawan satu mata aja nah. Ada sawat sejam, aku bulikakan.
1: Kada kayak itu Bang nangai. Gak senapa gerang bagasakan benar tuh nah.
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah iya am, main slot sekalinya ikam nilah. Namun aku meinjami ikam nilah, sama ayah aku menjeru masakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tulungi pang kawan, pas lagi bagus nah. Kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jar ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Atagian iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh. Gawin nang bujur haja nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan panjang.

0: jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Aku ini terpangkat Tuhan di sini, mulai dari mama sampai aku nyenangkan orang Tuhan bahari nang ini aja juga kebisaannya Pak Ai.
2: Jadi kalau harus bisa boleh hati karena kayaknya keadaan kada betika rumah. Kalau orang bahari itu kalau ada orang punya plastik tuh lagi, jadi mau kada mau harus belajar boleh tikar.
3: Sejarah pembuatan anyaman tradisional Kalimantan Selatan tidak terlepas dari perkembangan masyarakatnya. Semua itu berhubungan dengan penciptaan, kreativitas, dan imajinasi yang didapat dari berbagai aktivitas, baik yang berasal dari alam, binatang, maupun masyarakatnya sendiri sebagai bentuk hubungan sosial.
4: Kerajinan purun itu secara umum adalah merupakan peninggalan orang kita bahari, karena memang dari zaman bahari itu kan orang-orang terdahulu itu belanja ke pasar tuh pakai bakul dengan bahan purun.
3: Sahabat budaya, seperti yang disampaikan Muhammad Arifin dari Rumah Kreatif dan Pintar, awalnya anyaman purun hanya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti tikar sebagai tempat alas duduk sewaktu menerima tamu dan bakul. Lalu bagaimana keadaan para pengrajin purun saat ini yang ada di Banjarmasin, terutama di Desa Mantuil?
5: Tian pasti tahu, lawan tian pasti pinandu. Anyaman purun Banjar, takkan nang liwar langkar.
1: Ambil upah nih Pak Ai, 10.000 aja ini sebuahnya. Jadi kan ini bahan semuaan bahan nih urang mah ada akan. Jadi ulun nih da maulah nih ini aja 10.000 upahnya. Nah, lawan tali-talinya Pak Ai, lawan tali-tali itu nya. Nah, langsung.
3: Seperti yang diceritakan Arya, para pengrajin purun di Desa Mantuwir masih menganyam purun bila ada pesanan. Sementara upah yang mereka terima tidaklah besar, hanya Rp10.000 per buah. Lain lagi diceritakan Jahra, generasi muda yang menekuni menganyam purun. Diceritakannya, saat ini banyak generasi muda tidak mau lagi meneruskan tradisi menganyam purun. Selain bahan baku yang sulit didapat, juga tingkat kesulitan yang rumit.
2: Makanya kakak-kakak tuh banyak ada maunya berulah. Bulannya hitungannya salah. Pada jadinya ini hitungannya nah 1, 2, 3, 4, 5 sebelah sini kayak itu juga bilanya tersunting ketinggal karena mau jadi keliling tumbul taros ke atas.
3: Sahabat budaya, para penganyam purun di Mantuil bertahan dengan keahlian yang seadanya, mengakibatkan penghasilan yang mereka dapatkan tidak berpengaruh besar untuk peningkatan ekonomi mereka.
1: Boleh ini aja kebisaan lawan tikar itu ada lagi meningkat daripada ini kayak itu tuh nah.
3: Teknik pembuatan anyaman dapat dikembangkan menjadi berjenis-jenis jalinan yang akan menghasilkan motif dari tampilan permukaan hasil anyaman. Walaupun bahan anyaman sama warnanya, jika bahan anyaman berbeda warna, tentu akan menghasilkan motif berwarna yang lebih bervariasi.
2: Amunnya salah karena mau jadi ngaran, enggak ada kursus ke ahlinya, jadi kada ada pelajarannya lagi. Ya, amun ada yang melajari ya pemain, tapi di sini kada ada yang bisanya juga.
3: Perlu adanya pelatihan untuk meningkatkan keterampilan para pengrajin di bidang anyaman purun. Diharapkan dengan adanya pelatihan ini dapat membantu para pengrajin anyaman purun untuk meningkatkan hasil kerajinan mereka dan menambah nilai dari hasil kerajinan itu sendiri.
4: Kami membina beberapa perajin, kelompok-kelompok di Banjarmasin itu beberapa tahapan. Ada yang memang tahap kelompok masyarakat yang memang sudah terbiasa menganyam, ada juga yang memang pemula dan regenerasi. Dan di rumah kreatif itu ada 6 bidang yang bisa dipelajari. Salah satu dari bidang tersebut adalah memang kerajinan purun.
3: Muhammad Arifin kembali menambahkan, ada upaya melakukan pembinaan kepada kelompok masyarakat yang terbiasa menganyam purun. Selain untuk melestarikan kerajinan tradisional, khususnya anyaman purun, juga ikut mendukung gerakan pengurangan sampah plastik di Banjarmasin.
4: Kami konsen di kerajinan purun, salah satu kerajinan yang kami angkat ini karena memang kami mendukung kampanye pengurangan sampah plastik dengan mengganti kantong belanja menggunakan purun.
3: Pembinaan pengrajin purun dan juga kebijakan dari pemerintah kota dalam upaya mempertahankan kerajinan anyaman yang berbahan dasar purun telah banyak diupayakan. Lalu sejauh mana masyarakat menerima kehadiran produk-produk dari anyaman purun ini?
2: Kalau ini bumbuhan Jakarta, Pak Ai suka benar kalau kayak ini nih. Unik jernya kayak ini, Pak Ai. Kadada di wadah inya jernya. Kalau bumbuhan Banjar, kalau ibu-ibu ada juga pang yang ketujuh, Pak Ai. Kalau anak muda dasar, kalau ada berminat lalu mau pakai tas-tas kayak ini.
3: Sahabat budaya, seperti yang dituturkan Salama, hasil kerajinan purun berupa tas, dompet, atau tikar lebih banyak diminati luar daerah, bahkan mancanegara. Dijadikan cenderamata karena dianggap memiliki keunikan tersendiri. Lalu bagaimana di kota Banjarmasin sendiri?
4: Masalah yang dihadapi dalam kerajinan purun itu adalah stigma masyarakat lokal sendiri. Menganggap bahwa baik itu anyaman purun yang sudah diinovasi ataupun baku itu dihargai atau sudut pandang mereka itu sangat murah karena selalu menganggap nilai purun itu rendah dan bikin malu kalau dipakai di pasar atau di mall. Padahal pasar kita di nasional itu anyaman purun orang pergi ke mall-mall modern yang terbesar baik di Jakarta maupun kota-kota besar lain itu mereka sangat fashionable dengan menggunakan anyaman tas purun yang kita produksi.
5: Ayulah kasih kakak
3: anyaman purun merupakan salah satu kerajinan khas dan unggulan di Provinsi Kalimantan Selatan yang perlu terus ditingkatkan daya saingnya agar bisa menjadi daya tambah yang berarti baik untuk para pengrajin dan kesejahteraan Kalimantan Selatan. Usaha produk kerajinan anyaman tidak hanya terbatas pada produk keperluan rumah tangga, namun bisa menjadi keperluan eksklusif seperti produk aksesoris dalam dunia fashion agar bisa menjadi produk

segala sesuatu yang dibutuhkannya. Ternyata, menangis adalah salah satu cara yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sudah berapa lamakah engkau tidak menangis? Pernahkah engkau menangis di keheningan malam, memohon ampunan dan kasih sayang Tuhanmu? Kalau belum, cobalah. Kalau sudah, perbanyaklah.

Dan Sanak Perempat Suara Budaya Banjar. Sampai di sini kami menemani dan menghantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini, Minggu 26 Juli 2026. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi jam 4.55 menit waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Dang Sanak Perempat. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dang Sanak Perempat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dang Sanak Perempat untuk menghantarkan acara sepanjang hari ini, Senin 27 Juli 2026, melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dang Sanak Perempat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih pendengar dan Sonang Perompat untuk Anda yang bersama kami saat ini di Suara Budaya Banjar. Di kesempatan pagi hari ini senang sekali saya Eli kembali menjumpai Anda untuk hari ini Senin 27 Juli 2026. Mudah-mudahan kabar baik hari ini untuk Anda pendengar yang telah bersama kami baik melalui frekuensi 87,7 FM maupun di 105,9 MHz atau Anda yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Bersama program 4, suasana di tempat Anda akan kami temani di sepanjang hari ini dengan sajian lagu-lagu daerah dan juga sejumlah informasi. Pagi hari ini kami sampaikan khususnya bagi umat muslim, kumandang azan subuh wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya jam 5.11 menit waktu Indonesia Tengah. Yang sudah siap-siap untuk pagi hari ini segera melaksanakan ibadah sholat subuh. Semoga ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu Wa Taala ya. Baik, untuk mengawali kebersamaan kita hari ini akan kita resapkan bersama pengajian Asuci Al-Quran. Pagi hari ini pendengar surah Al-Baqarah ayat 197 sampai 199 yang akan dibacakan oleh Siti Raudah. Setelahnya ada mutiara hadis dan juga lagu-lagu religi.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas, berbuat pasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebajikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berzikirlah kepada Allah dari Masyaril Haram, dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak, Arafah, dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Kewajiban-kewajiban muslim. Untuk budi pekerti kita, hendaklah kita selalu benar dalam ucapan dan sama sekali tidak dibenarkan berdusta. Tepatilah sesuatu yang telah disanggupi dan dijanjikan. Jangan mengingkari betapapun situasi dan kondisinya. Jadilah pemberani yang memiliki ketahanan. Sebaik-baik keberanian ialah bersikap dan berkata jujur dalam soal yang hak, menyimpan rahasia, berani mengakui kesalahan, berlaku adil dan seksama, sekalipun terhadap diri sendiri, serta mengendalikan amarah. Jauhilah sikap yang mengurangi kewibawaan pribadi. Hendaklah selalu mengutamakan sikap serius dan bersungguh-sungguh, serta sikap itu tidak boleh menjadi penghalang untuk bergurau secara sehat dan tertawa sekedar dengan senyum. Hendaklah kita memiliki sifat malu, perasaan halus dan peka terhadap yang baik dan buruk. Kita harus menampakkan sikap gembira terhadap yang baik dan tersinggung terhadap yang buruk. Bersikaplah rendah hati atau tawadu yang tidak sampai menghinakan diri sendiri atau membudakkan diri, menjilat dan mengambil hati. Hendaklah menerima kedudukan yang lebih rendah dari kedudukan yang layak bagi kita, supaya dapat mencapai kedudukan dengan baik. Jangan mengumbar pandangan, tahanlah hawa nafsu, dan lawanlah selera diri sehingga kita mampu menaikkannya ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu kepada yang serba halal dan baik. Cegahlah diri dari segala yang haram, jauhkan diri dari orang-orang yang buruk perangai, fasik, dan jauhi tempat-tempat maksiat. Hindarilah diri dari hidup berpoya-poya dan semacamnya. Untuk akal kita, hendaklah memperbaiki dan menyempurnakan tilawah Al-Quran, mendengarkan dan mendalami seluruh maknanya. Kita harus mempelajari sirah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah salafus salih sedapat mungkin sesuai dengan waktu dan kesempatan yang kita miliki. Sebaiknya kita memperbanyak membaca dan menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedikit-dikitnya hadis Arba'in Nawawiyah. Pelajari buku-buku yang membahas akidah, fikih dan cabang-cabangnya. Perbanyaklah membaca buku, majalah, koran, dan siaran-siaran terbitan Ikhwan. Adakanlah perpustakaan di rumah kita, walaupun sangat sederhana. Kuasailah secara sempurna persoalan keislaman yang umum, sehingga kita dapat membentuk pendapat dan gambaran yang tepat, serta memberikan penilaian terhadapnya sesuai dengan ketentuan fikrah dan sikap hidup. Untuk keuangan kita, kelolalah satu usaha ekonomi perdagangan, walaupun kita kaya raya. Tempuhlah usaha wira swasta dengan sepenuh hati, betapapun terbatasnya bakat dan pengetahuan kita dalam masalah ini. Tidak usah memaksakan diri untuk menjadi pegawai negeri, karena itu merupakan pintu rejeki yang paling sempit. Tetapi, jika ada peluang untuk itu, jangan ditolak. Tinggalkan suatu pekerjaan jika bertentangan dengan tugas dakwah kita. Jauhilah perjudian dan media-media usaha yang haram, walaupun membawa keuntungan dalam waktu singkat. Kegiatan usaha yang kita jalankan harus bersih dari unsur riba. Aktiflah membina kekayaan umum Islam dengan meningkatkan produksi dan usaha-usaha ekonomi Islam. Biasakan menggunakan sandang, pangan, dan produk dari sesama Muslim. Biasakan menabung, walaupun sedikit, untuk menghadapi keadaan darurat. Jangan melibatkan diri ke dalam kemewahan yang melampaui batas. Untuk orang lain, bersikap adil dan teliti dalam menilai dan menegakkan hukum dalam berbagai keadaan. Janganlah karena marah kita melupakan kebaikan orang. Janganlah karena kita menyukai seseorang kita tidak peduli dengan berbagai sifat dan sikap buruknya. Janganlah suatu pertikaian membuat kita lupa kebaikan budi orang lain. Jujurlah terhadap diri sendiri dan orang yang paling dekat dengan kita, walaupun pahit. Milikilah kegiatan besar dan terlatih melakukan kerja sosial kemasyarakatan. Merasa bahagia dan gembira bila berhasil melakukan kebaikan kepada orang lain, selalu menjenguk yang sakit, menolong yang memerlukan, menghibur dan meringankan derita yang tertimpa musibah, walaupun dengan ucapan yang baik.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapati banyak keutamaan. Di antaranya adalah, pertama, salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berada di dalam jaminan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Keempat, dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Dan kelima, disaksikan para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Bersyukurlah setiap hari untuk nafas, kesehatan, makanan, pekerjaan, keluarga, kerabat, dan semuanya yang kita miliki sampai hari ini. Karena mungkin apa yang kita miliki saat ini tidak dimiliki oleh orang lain.

0: sambunglah dan jangan putuskan tali silaturahmi. Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan, yaitu hubungan tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Pian tahukah, ratik nang pian buang sembarangan, kada hilang nang kaitu haja. Saban hari masih haja ada urang-urang nang membuang ratik atau sampah sembarangan. Di jalan, di sungai, di halaman rumah, bahkan di pasar. Padahal, pian tahulah, lamun ratik dibuang sembarangan, akibatnya kada baik. Sungai jadi rigat, banyu jadi bau, iwak matian. Dan waktu hujan datang, banjir juga mudah terjadi. Ratik plastik, botol, atau kertas kada langsung hilang. Bisa bertahun-tahun masih ada di situ. Alam kita rusak, anak cucu kita juga nang menanggung akibatnya. Mun lingkungan kita barasih, hidup pun jadi nyaman. Udara sigar, banyu barsih, dan kampung kita jadi nyaman dipandang. Ingat, buang ratik pada tempatnya, jangan sembarangan. Ayo kita mulai dari diri sendiri. Jaga lingkungan, jaga alam, gasan masa depan kita bersama.

bukan nasihat yang tak kuterima, namun caramu menasehati yang kadang menggoreskan luka. Imam Az-Syafi'i berkata, berilah nasihat kepadaku ketika kau sendiri, jauhilah

Dalam perjalanan hidup, kita tidak hanya butuh teman untuk berbagi tawa, tetapi juga teman yang mengingatkan kita kepada Allah. Teman seperti itu adalah harta yang tak ternilai. Mereka yang mengajak kita sholat tepat waktu, mengingatkan kita untuk bersyukur, atau sekedar menasehati dengan lembut ketika kita lalai, adalah sahabat yang menyejukkan hati. Bersamanya, kita merasa lebih dekat pada kebaikan, dan langkah kita menjadi lebih ringan menuju ridhonya. Teman yang baik bukan hanya teman dunia, tapi juga teman akhirat. Jadi, pilihlah teman yang membawa kita pada cahaya iman, yang menumbuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kebahagiaan hati. Karena hidup ini indah, ketika kita berjalan bersama mereka yang menuntun kita tetap di jalannya.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustaz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat baisukan, dan terima kasih pendengar Dalsanak Pro 4. Anda telah bersama kami saat ini di Suara Budaya Banjar melalui frekuensi 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Siaran kami pagi hari ini juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi streaming RRI Digital. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimah khususnya yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita masih bersama kembali untuk sajian Hikmah Subuh kerjasama RRI dengan Kemenag Kota Banjarmasin untuk edisi hari ini Senin, tepatnya 27 Juli 2026. Saya Eli akan membersamai suasana pagi Anda hari ini hingga nanti jam 7 waktu Indonesia Tengah di sajian Hikmah Subuh. Dan untuk kesempatan pagi hari ini, tentu kita juga tidak lupa mengucapkan banyak-banyak rasa syukur kita atas segala nikmat yang sudah Allah berikan. Mulai dari kita membuka mata pagi hari ini, mungkin banyak hal yang tanpa kita sadari ini adalah sebenarnya anugerah, nikmat yang luar biasa yang Allah berikan untuk kita. Nikmat sehat termasuk juga kesempatan kita untuk bersilaturahmi di kesempatan pagi hari ini masih bisa memberikan yang terbaik, mudah-mudahan termasuk juga ibadah yang sudah kita kerjakan, aktivitas yang akan kita lakukan di sepanjang pagi hari ini. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan juga hidayahnya untuk kita semua. Tidak lupa kita panjatkan salawat dan juga salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan juga pengikut beliau hingga akhir zaman. Ya, pendengar dan juga pemirsa, kaum muslimin dan muslimah khususnya, pagi hari ini kita bersama dengan Ustadz Haji Hairil Anwar SAG yang akan menghadirkan tema menarik untuk kita pagi hari ini, sebuah renungan juga untuk kita. Semoga ini akan menjadi pengingat untuk kita semakin meningkatkan iman dan juga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Euforia kemenangan bagi seorang muslim yang kita tahu barangkali beberapa waktu lalu kita sering bertanya siapa menang, siapa kalah terkait dengan Piala Dunia. Itu urusan dunia ya. Atau tetangga udah punya mobil, udah pencapaian, udah sukses, lah kita masih begini-begini saja. Ini juga dunia. Lalu seperti apa euforia kemenangan bagi seorang muslim dalam Islam? Kita akan menggalinya lebih dalam lagi pagi hari ini. Mudah-mudahan akan ada hikmah yang bisa kita petik dari kebersamaan kita pagi hari ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustadz Haji Hairil Anwar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana pagi hari ini Ustadz?
2: Alhamdulillah
1: sehat walafiat. Okay. Ya. Ya, bagaimana perjalanan tadi ke RRI Ustaz?
2: Alhamdulillah, nyaman aja.
1: Nyaman aja ya, asap juga tidak ya?
2: Tidak,
1: tidak, lancar ya. Baik, mudah-mudahan kita selalu dipertemukan dengan kemudahan-kemudahan pagi hari ini Ustaz. Amin, ya. Amin. Termasuk juga kemudahan untuk kita mengambil hikmah dari sajian Hikmah Subuh pagi hari ini, euforia kemenangan bagi seorang muslim. Ya, untuk itu kita akan dengarkan apa yang disampaikan oleh Ustaz pagi hari ini sebagai uraian terlebih dahulu. Kami juga persilakan pendengar kaum muslimin dan muslimah untuk nanti bisa bersama kami di 3252602, bisa juga di WhatsApp Pro 4, kami tunggu di 0895 3405 09539. Barangkali ada hal yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan, kita tunggu ya Ustadz ya. Okay. Baik, monggo silakan Ustadz untuk menyampaikan urannya lebih dulu terkait dengan tema kita pagi hari ini, euforia kemenangan bagi seorang muslim. Silakan Ustadz.
2: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaAllah, la yasukul khaira ilallah. Bismillah, masyaAllah, la yasribu su'a ilallah. Bismillah, masyaAllah, ma kana ni'matin fa minallah. Bismillah, masyaAllah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Innal hamdalillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووافقنا إلى صراط مستقيم وأدخلنا برحمتك جنات النعيم ربي أدخلني مدخل صدقك وأخرجني مخرج صدقك واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين أما بعد pendengar RRI Hikmah Subuh dimanapun siaran ini dapat didengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan semoga salawat juga tercurah kepada keluarga, sahabat, serta pengikut beliau ila yaumil akhir. Pendengar RRI Hikmah Subuh dimanapun siaran ini dapat didengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman sekarang ini masyarakat sangat mudah larut dalam euforia kemenangan dunia. Ketika suatu olahraga sepak bola misalnya menjadi kejuaraan, para pendukung bersorak gembira untuk menyambutnya, berpawai dengan berbagai macam keadaan dan kondisinya, bahkan rela begadang demi menyaksikan pertandingan daripada tim yang akan melaksanakan pertandingan pada saat itu. Ketika seorang berhasil meraih jabatan misalnya, memperoleh keuntungan besar, atau memenangkan suatu perlombaan, apapun itu bentuk perlombaannya, ia merasa bergembira dan berbahagia yang luar biasa karena mendapatkan keuntungan dan kemenangan itu. Islam tidak melarang kita bergembira, namun Islam mengajarkan bahwa kegembiraan terbesar bukan hanya di dunia ini saja. Kebahagiaan kemenangan yang sementara sifatnya bila di dunia ini, melainkan kemenangan yang sebenarnya adalah ketika kita mendapatkan keridhaan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman juhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam sorga, maka sungguh ia telah memperoleh kemenangan. Ayat ini menjelaskan bahwa ukuran kemenangan menurut Allah bukanlah hanya harta, jabatan, atau popularitas, tetapi keselamatan, kebahagiaan, keselamatan dari siksa api neraka, dan kebahagiaan yang dimasukkannya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna yang sebenarnya di dalam Islam tentang kemenangan ini berasal dari kata falah. Dalam Al-Quran berarti keberuntungan, kesuksesan, dan kemenangan yang sempurna. Jadi kemenangan yang sempurna. Allah juga subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Mu'minah, apa yang sebenarnya yang menjadikan kemenangan menurut Allah kepada orang-orang yang beriman itu, dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad ablahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Apa orang-orang yang beriman dan yang beruntung itu menurut Allah? Kemudian Allah menjelaskan tentang ciri-cirinya orang yang benar-benar menang itu. Yang pertama di dalam surah Al-Mu'minun itu, ketika seseorang bisa khusyuk di dalam sholatnya, ketika seseorang sudah khusyuk, bisa khusyuk di dalam sholatnya, itu adalah kemenangan yang sebenarnya. Yang kedua, menjauhi dari perbuatan sia-sia apapun bentuknya. Bila masalah itu berkaitan dengan perbuatan yang akan melalaikan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita bisa melakukan dan menghindarkannya, maka orang itu dianggap Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang beruntung. Yang ketiga, dapat menunaikan ibadah yang wajib, diantaranya menunaikan zakat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang telah ditentukan Allah, bila sudah mencapai nisabnya. Yang keempat, menjaga kehormatan. Jangan karena ingin euforia, kegembiraan, sehingga tidak sempat atau tidak sampai menjaga kehormatan kita. Yang kelima adalah menjaga amanah. Menjaga amanah yang Allah berikan kepada kita. Dengan amanah itu kita tunaikan sesuai dengan haknya. Maka itu bagian daripada kemenangan, ciri-ciri orang yang mendapatkan kemenangan. Yang keenam adalah memelihara sholatnya. Bila orang sudah dapat memelihara akan sholatnya, maka orang itu dianggap oleh Allah akan mendapatkan kemenangan yang sebenar. Artinya, kemenangan sejati tidak datang secara instan. Jadi ada usaha-usaha kita bila ingin mendapatkan kemenangan baik di dunia dan di akhirat kelak. Dengan usaha-usaha yang telah disampaikan oleh Allah di dalam surah Al-Mu'minun ini, maka insya Allah kita akan mendapatkan kemenangan dan keberuntungan yang kita harapkan, yang kita idam-idamkan selama hidup di dunia ini. Akan tetapi itu, kemenangan itu harus diusahakan, harus melalui perjuangan iman dan amal soleh. Sudah kita ketahui, kita maklumi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan bahwa dunia ini hanyalah pertandingan sementara. Dunia ini adalah permainan sementara. Dunia ini bukan kesenangan yang abadi. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan di dalam surah Al-Hadid ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahmun. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini hanya permainan dan senda gurau belaka. Dunia hanyalah tempat bertanding. Dunia hanyalah tempat berusaha. Sedangkan akhirat adalah tempat menerima hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun ibaratnya kita mengerjakan kebaikan atau bermakna ibadah di sisi Allah, kemudian Allah ganjar pahala itu sebagian, kalau bahasa kita itu sepersekotnya, di dunia Allah berikan karena akibat dari amal soleh yang kita lakukan, itu hanya bagian kecil yang Allah berikan kepada kita ketika hidup di dunia. Tetapi hakikat yang sebenarnya adalah ketika orang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hadiahnya adalah di negeri akhirat kelak. Banyak orang yang menang di dunia tetapi di akhirat dia kalah. Banyak orang yang senang di dunia tetapi di akhirat dia tidak mendapatkan kesenangan itu. Namun sebaliknya, banyak orang yang sederhana di dunia tetapi ia menjadi pemenang dan penghuni surga. Jadi tidak bisa kita mengukur kemenangan di dunia ini bila yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan tuntunan Allah.
1: Baik, ini sudah cukup untuk menggambarkan kita bahwa apa yang terlihat di dunia sebagai kesenangan ini bukan sebagai tolak ukur suksesnya seorang hamba, begitu ya Ustadz ya, bahwa dia benar-benar dikatakan sebagai orang yang menang manakala belum mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustadz, tapi kita kan sering terkecoh. Atau jangan-jangan saat ini pun kita sebenarnya sedang merayakan kemenangan, tapi bukan kemenangan yang dimaksudkan dalam Islam, seperti okay. itu. Lalu seperti apa Ustadz untuk kita ketahui ya, adab sebenarnya ketika kita meraih sebuah kemenangan, meraih sebuah kesuksesan, sekiranya ini kita tidak melenceng dan justru semakin mendekatkan kita kepada keberkahannya Allah. Silakan Ustadz.
2: Yang perlu kita sadari, bila kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, apapun itu bentuknya, kesenangan yang sifatnya fisik atau kesenangan yang lainnya, maka yang perlu kita sadari adalah bahwa ini karunia Allah. Yang terpenting bagi kita adalah mensyukuri kenikmatan, kemenangan, popularitas yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan mensyukuri itu akan melanggengkan nikmat Allah itu.
1: Iya, baik. Kita bersyukur nih misalnya Ustaznya dapat satu kebahagiaan, entah itu berupa kesuksesan lah seperti itu, ada hal-hal baik yang datang kepada kita ya. Mungkin kita lagi naik gaji nih gitu ya, atau mungkin anak kita lagi sukses apa gitu ya, atau bahagia di dalam rumah tangga. Kita kan bersyukur, oke ini udah bersyukur nih Ustadz. Tapi supaya tidak melenceng ke arah yang kan sekarang eranya digital ya Ustadz ya, kadang rasa syukur itu bukan berlebihan, tidak juga mungkin ya, tapi kadang kita ungkapkan itu gak cuman di mulut, tapi juga update status Ustadz pencapaian nih gitu ya kan, Alhamdulillah begini. Nah, kita juga pernah mendengar istilah apa, AIN gitu ya Ustadz Nah, sekira ini tidak menjadikan kadang kebahagiaan kita kan belum tentu kebahagiaan bagi orang lain gitu ya. Kadang kita juga sebaliknya ya, bahagianya orang kita malah suka gak suka gitu ya. Nah, itu bagaimana mana Ustadz untuk mengelola hati kita, kita ini tetap bersyukur tapi tanpa harus merasa kita sedikit aja kan jadi ria ya, sedikit aja jadi takabur ya Ustadz ya. Baik, supaya mengelolanya itu tetap aman Ustadz ya, terkait dengan apa yang sudah kita terima sebagai sebuah kesuksesan yang menang-menang kecil lah begitu Ustadz ya. Baik, silakan Ustadz.
2: Islam tidak apa melarang kita bergembira, tidak melarang kita menyampaikan apa nikmat yang Allah berikan kepada kita.
1: Berarti enggak ada larangan.
2: Sesuai dengan niat kita. Innamal a'malu binniyah. Dalam Quran itu Allah menggambarkan kepada kita fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dengan nikmat Allah, maka nikmat Allah itu kita tampaikan.
1: Kita perlihatkan
2: bahwa ini kita mendapatkan, tetapi kelola hati kita bahwa ini sebenarnya adalah karunia Allah.
1: Nah, itu yang harus jadi,
2: jadi bila kita menampaikan nikmat Allah, bagian daripada menampaikan daripada kebesaran Allah, dan itu juga ada dalilnya fa'amma bi ni'mati rabbika hadis. Dengan nikmat Allah itu maka sebarkan, lihatkan. Tetapi di dalam hati kita
3: tetap berpegang bahwa semua ini adalah karunia Allah. Walaupun kita upload di status, bila kita berniat untuk menampaikan, untuk memperlihatkan bagian daripada nikmat Allah, tidak lepas dari terlepas dari sifat riya, ujub dan lain-lainnya, maka itu tidak dipermasalahkan di dalam agama. Malah ada suruhannya, ya. Karena kita tahu bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kenikmatan atau pahala bagi orang-orang yang betul beriman kepada Allah. Bahwa orang yang beriman itu Allah siapkan dua kesenangan, yaitu kesenangan di dunia dan kesenangan di akhirat. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Allah berikan dua kemenangan, kenikmatan. Kenikmatan di dunia ini adalah bahasanya itu apalah istilahnya, persekot. Pemberian awal Allah, pemberian Allah di awal sebelum Allah berikan kenikmatan yang sebenarnya itu
1: DP ini, Ustaz.
3: DP atau ya, tambahan atau hadiah.
1: Bonus,
3: nah,
1: ya.
3: Boleh bonus. Nah, bonus. Bonus sebelum Allah berikan dia ke dalam apa? Nikmat yang sebenarnya lah itu di surga. Jadi Allah berikan itu bila orang yang beriman itu dua kenikmatan itu, waliman khofa maqama rabbih jannatan. Allah berikan kedua kenikmatan itu. Tetapi bila itu sesuai dengan tuntunan dan ajaran Allah, kenikmatan yang Allah berikan kita syukuri, kita menampilkan itu sebagai karunia Allah, sebagai bukti bahwa kita apa bersyukur kepada Allah, tidak mengharapkan yang lainnya, semata-mata niat kita mencari ridha Allah, maka Allah berikan, perkenankan untuk menyampaikan hal itu. Cuma bila itu sesuai dengan tuntunan Allah. Tetapi kadang-kadang kita harus berpikir juga. Karena di dalam agama itu makanya ada yang namanya khauf dan raja, itu harus kita tanamkan.
1: Khauf dan raja.
3: Ketika kita menerima kemenangan, kesenangan, kebahagiaan, boleh kita bereuforia. Tetapi kita harus sadar, harus ada sifat khaufnya, yaitu merasa kalau-kalau. Nah, kalau-kalau ini yang menyelamatkan kita, rasa khauf ini. Jangan-jangan apa yang Allah berikan kepada kita bagian daripada apa yang dikatakan waliman khaufazan surga yang didulukan oleh Allah. Waliman khaufa maqama rabbih jannatan. Surga yang Allah berikan persekot itu sebagai ganjaran yang seharusnya kita terima di akhirat, tetapi itu ganjarannya Allah berikan di dunia. Maka orang semacam ini akan menjadi rugi. Dan ini makanya Allah tuh memberikan kepada kita, dunia ini memberikan gambaran kepada kita bahwa dunia ini adalah ladang tempat bertanam. Memetiknya itu nanti di akhirat. Tapi bagi mereka yang tidak beriman, kebaikan yang ia lakukan selama hidup di dunia, maka Allah akan balas di dunia ini.
1: Oh, saat itu ya,
3: ya.
1: Manakala menanam hari itu,
3: penanam
1: ya,
3: hari itu juga panennya, maka ya, dia akan mendapatkan bagian kebaikan yang ia lakukan. Bagi orang-orang yang, ajaran kita seperti itu, agama memberikan petunjuk seperti itu. Bagi orang yang beriman, itu ada dua kenikmatan, dunia dan akhirat. Di dunia ini sebagai cuma persekot,
1: fee aja nih kayaknya.
3: Apa istilah?
1: Uang muka ya. Tanda jadi.
3: Tanda jadi sebagai daripada amal yang diterima.
1: Berarti pelunasan tetap di akhirat,
3: tetap
1: ya.
3: Di akhirat. Karena bayangkan gini. Kalau kita dengar beberapa hadis Rasulullah, barang siapa yang melakukan sholat subuh sholat sunat subuh 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan dunia dan seisinya.
1: Kita 1 RT aja udah banyak nih, apalagi dunia.
3: Dunia dan ya kan, seisinya. Jadi maka gambaran kepada kita Kalau pahala itu Allah sampaikan di dunia, maka tidak cukup gasan kita aja.
1: Iya, tapi kan kita seringnya sebagai manusia itu maunya instan, Ustaz. Nah, hari ini nanam, hari ini kita juga panen. Nah, bahkan ketika kita mungkin sudah melakukan nanam-nanam yang banyak, terus kita dapatnya gini-gini aja, dapatnya malah ujian. Kok gini amat Allah? Berarti kita yang harus dibenerin apanya nih Ustaz?
3: Yang harus dibenahi bagi kita adalah apa? Husnuzon kita kepada Allah.
1: Husnuzon.
3: Oh. Kita baik sangka kepada Allah. Hati kita yang harus kita benahi itu di bidang baik sangkanya kita kepada Allah. Dan kita tahu bahwa Allah sebenarnya di dalam beberapa riwayat mengatakan bahwa Allah itu lebih sayang daripada seorang ibu kepada anaknya.
1: Ibaratnya bayangkan seperti itu ya. Ibu aja kadang masih bisa marah ya. Bisa mukul.
3: Allah itu lebih sayang daripada seorang ibu kepada anaknya. Gimana itu?
1: Kalau ada ibu masih bemamai, ibu mungkin masih sarik-sarik. Ya. Atau masih ngancem-ngancem, awas ya, nih uang jajan dipotong gitu kan.
3: Tapi kalau walaupun Allah, mengancamnya seorang ibu terkadang cuma sekedar mengancam.
1: Betul. Cuma di mulut
3: hatinya,
1: ya.
3: Tapi Allah lebih sayang daripada itu. Sampai-sampai di hadis kursi itu menyatakan, wahai umatku, Allah itu menunggu hambanya. Subuh ditunggu Allah.
1: Ya.
3: Juhur ditunggu Allah.
1: Capek.
3: Asar ditunggu Allah.
1: Masih kerja.
3: Maghrib
1: udah capek
3: Allah
1: lagi.
3: Kemudian Isya ditunggu Allah.
1: Sampai ketiduran.
3: Allah itu menunggu terus kepada hambanya itu.
1: Dan masih karena, disebut hamba ya Ustaz ya.
3: Masih menunggu sampai kapanpun dia, sampai ketetapan Allah menjelang ajal.
1: Senin katanya Rabu, Rabu antar sekalian Jumat. Jumat antara Minggu agak longgar gitu kan. Lama-lama begitu lagi puterannya Ustaz.
3: Jadi kalau kita rahmannya dan rahimnya Allah itu, sebenarnya Allah Maha Pengasih lagi Penyayang, lebih sayang daripada seorang ibu kepada anaknya, maka kita bisa bayangkan.
1: Insyaallah.
3: Sampai-sampai Allah menunggu kita, hambanya ini, untuk datang kepadanya, untuk menghadap kepadanya, kepada Allah, sampai menjelang gor roh, sampai ke gor roh. Jadi Allah itu misalnya hari ini kita bertobat, esok meninggal dunia, walaupun ya, walaupun di awal-awal kehidupannya kelam, maka Allah tetap akan menerima tobat itu. Wala ta'asu mir rahmatillah. Janganlah engkau berputus asa dengan rahmat Allah. Jadi Allah memberikan seperti itu gambarannya.
1: Berarti yang kita kejar ini memang harus rahmatnya Allah ya Ustaz ya. Urusan surga, urusan apapun gitu, itu ketentuan Allah ya. Yang penting kalau kita udah dapat rahmatnya, sama mungkin kayak kita ke ibu gitu ya kan.
3: Iya, kasih sayang
1: kasih
3: ibu.
1: Kasih sayangnya ya. Kalau beliau udah sayang,
3: sudah sayang, sudah selesai. Ya.
1: Mau kita bandelnya kayak apa, kita ngaku salah, kita datang minta maaf,
3: selesai.
1: Insyaallah selesai ya.
3: Allah, padahal Allah lebih dari itu ya. Itu.
1: Masya
3: kita
1: Allah.
3: Misalnya seorang anak, karena anak ini sudah disayang, minta apapun orang kepada orang tuanya pasti diberikan, diupayakan.
1: Iya, tapi kadang ibu nanti ya nak, kalau sudah ada duitnya, tapi anak ini maunya ya sekarang. Gitu. Mungkin kita ke Allah juga gitu ya Ustaz ya, maunya sekarang. Nah,
3: kenapa? Mm-hmm. Kenapa demikian? Mm-hmm. Karena iman kita seperti iman anak-anak.
1: Oh, naik turun gitu Ustaz.
3: Nah, iman kita itu seperti anak-anak, segala sesuatu maunya cepat.
1: Instan.
3: Segala sesuatu kita inginnya apa namanya hari ini harus ada. Seperti lu atau anak. Anak-anak tidak berpikir ada duit ya kah, ada kah,
1: gak mau tahu,
3: ada yang
1: Ustaz,
3: penting bila inya minta
1: ada.
3: Bila manusia hari ini beribadah taat kepada Allah, kemudian dia merasa dirinya bahwa minta tidak dikabulkan Allah, tidak diberikan oleh Allah, berarti ada masalah di dalam imannya seperti anak-anak.
1: Iya. Baik, ini akan kita lanjutkan kembali. Ketika iman kita diibaratkan sebagai anak-anak ya, yang ketika hari ini kita meminta, hari ini kita ingin dikabulkan, padahal tidak seperti itu. Dan kata Ustadz tadi, satu hal yang paling penting adalah menanamkan prasangka baik kepada Allah. Tapi kita, yaitu tadi, karena imannya anak-anak, ketika sesuatu tidak mengenakan datang pada kita, padahal kita sudah beriman, sudah beribadah dan lain sebagainya, kok gini amat, kok Allah ngasihnya kayak begini, aku kan mintanya A, kenapa yang datang C, D, dan seterusnya begitu ya. Ini ada apa dengan Allah? Berarti bukan ada apa dengan Allah, tapi ada apa dengan kita ya, gitu ya Ustadz ya. Baik, kita akan lanjutkan kembali, tetap bersama kami di Sajian Hikmah Subuh, Euforia Kemenangan Bagi Seorang Muslim, masih bersama dengan Ustadz Haji Hairil Anwar SAG pagi hari ini. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bentar, Mi.
1: Apain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tambah banyak.
1: Ini
4: gak
1: benar.
5: Yes, menang.
3: Ini aku di Pro 2.
6: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita masih lanjutkan kembali untuk sajian hikmah subuh. Sudah di menit ke-37 jam 6 waktu Indonesia Tengah, bersama dengan Ustadz Haji Hairil Anwar SAG. Dengan topik kita pagi hari ini, euforia kemenangan bagi seorang muslim ya. Yang namanya kemenangan tidak harus kita ini ya Ustadz ya, hal-hal yang besar baru itu dikatakan kemenangan. Kadang kita mendapatkan sesuatu yang barangkali dianggap orang sepele, tapi bagi kita itu adalah sebuah keberhasilan, itu sebenarnya adalah sebuah kemenangan. Nah, masalahnya cuman bagaimana mengelola hati kita untuk tidak merasa ini sesuatu yang akan menjadikan kita sombong, ria, dan lain sebagainya. Nah, susahnya itu Ustadz, kadang kita itu barangkali sering. Oke lah, kalaupun itu tidak bisa dikatakan sering, pernah lah ya. Kita, saya harus prasangka baik ke orang juga nih ya kan. Kalau sering nanti, wah ada yang enggak kok. Repot juga ya Ustadz ya. Nanti saya minta ampunnya kemana nih ya. Barangkali pernah gitu ya kan, merasa lebih baik dari orang lain. Nah, untuk mengendalikan ini, atau mungkin kita belajar pelan-pelan mengurangi yang kita rasakan ya, merasa lebih baik dari orang lain. Ini kan kadang susah ya Ustadz ya, menggiring kita nanti ke apa ya, ke arah yang menganggap orang lain itu kayak tidak baik dan lain sebagainya. Padahal mungkin apa yang kita lihat itu belum tentu juga gitu. Orang tuh perangutan ya, penyarikan banan apa gerang salahku gitu. Padahal orang itu memang mukanya begitu ya Ustadz. Yeah. Ya, atau ya itulah, kita merasa lebih baik dari orang lain itu gimana sih ngilanginnya Ustadz? Nah, itu aja dah maksudnya Ustadz. Silakan Ustadz.
2: Gini. Ketika kebaikan atau kita anggap kemenangan Allah berikan kepada kita, apapun itu bentuknya, penyakit yang timbul di dalam kita biasanya itu tadi, kita merasa lebih daripada orang lain.
1: Nah itu Ustaz ya.
2: Misalnya kita mendapatkan sesuatu penghargaan, nah itu nanti suatu saat ada penyakit yang kita rasakan akan lebih baik daripada orang lain. Ini jadi penyakit.
1: Kan itu penyerta, makanya, ya Ustadz ya.
2: Makanya kadang-kadang nikmat Allah tidak bisa apa tidak terkadang bukan itu nikmat menjadi nikmat, tetapi kadang-kadang nikmat bisa menjadi bala.
1: Jadi ujian.
2: Ujung-ujungnya itu. Nah, kita diberikan nikmat oleh Allah, apapun, bukan nikmat kebaikan, apapun yang Allah berikan. Bila kita tidak bisa mengelolanya, maka ujung-ujungnya tidak menjadi kebaikan bagi kita. Di nikmat jabatan, nikmat pangkat, nikmat apapun yang
1: ada. Aku sudah jadi bos nih.
2: Nah, karena apalagi nanti ujung-ujungnya merendahkan orang lain, yang merasa yang lebih. Lebih daripada yang lainnya. Makanya agama itu mengajarkan untuk sifat tawadu.
1: Tawadu.
2: Apapun yang kita terima dari Allah, kita yakin bahwa itu dari Allah, pemberian Allah, dan kita ada sifat khauf tadi dan raja itu harapan semoga apa yang diberikan Allah itu adalah bagian daripada betul-betul nikmat dari Allah. Kadang-kadang ada orang yang Allah berikan zohirnya nikmat, di ujung-ujungnya adalah bukan nikmat, azab.
1: Nikmat membawa azab.
2: Nah, nikmat membawa derita.
1: Iya.
2: Kan gitu.
1: Iya.
2: Di awalnya sepertinya kebaikan.
1: Betul.
2: Tetapi di akhirnya adalah sesuatu yang kada baik menurut pandangan kita beratan. Oleh karena itu, apapun yang kita kerjakan di dunia ini, sebagaimana dari awal tadi dikatakan, bahwa Allah itu mengabulkan semua permintaan kita, mengabulkan harapan kita sesuai dengan keperluan kita. itu perlu digarisbawahi.
1: Sesuai dengan keperluan kita.
2: Bukan sesuai dengan kemauan kita.
1: Kalau mau terus susah.
2: Ya, itu tadi. Yeah. Awalnya kita berdoa mau ini kan?
1: Iya. Yeah.
2: Keinginan kita itu semua dikabulkan. Tapi Allah lebih tahu. Karena Allah sudah lebih tahu dari innallaha la yukhliful mi'ad. Allah lebih mengetahui hal itu, maka kadang-kadang Allah tidak berikan itu.
1: Iya, pantesan saya berkeinginan jadi wali kota nggak dikabulkan karena Allah tahu saya nggak mampu, Ustaz, ya.
2: Jangan-jangan ketika jadi wali kota itu bermasalah.
1: Nah ini suami yang pengen istrinya 2-3 kalau belum terkabul, barangkali Allah tahu Anda belum mampu, ya. Contoh aja.
2: Oleh karena itu, maka disitulah seharusnya kita harus mendalami ilmu agama ini. Ketika kita berdoa, ketika kita beribadah, belum sesuai dengan keinginan kita, karena memang seperti itu, Allah itu Maha mengetahui.
1: Betul.
2: Kalau, mohon maaf, orang-orang seperti kita, mun diberi harta banyak, kedudukan tinggi, jangan-jangan kada ingat lagi lawan Allah.
1: Nah, berarti kita pagi hari ini harus berbesar hati, harus tetap tanpa mengurangi kebahagiaan, euforianya gitu, ya Ustadz, ya. Kalau belum punya mobil, gak apa-apa. Mungkin kalau punya mobil nanti jadi sombong. Ya, kalau sombong, ya dosa.
2: Nah, ya.
1: Orang dosa masuk neraka.
2: Ya,
1: ya udah, gak usah beli mobil.
2: Makanya gini, agama itu mengajarkan, di antara tanda orang bahagia itu adalah bila urusan dunia dia melihat ke bawah. Bila ia melihat urusan akhirat, dia melihat ke atas. Artinya gini, bila masalah urusan dunia, kita melihat masih banyak orang yang lebih sakit daripada kita.
1: Harus nunduk, ya.
2: Melihat yang di bawah kita. Misalnya kita garing sakit kepala, masih banyak orang yang garing lebih dari sakit kepala.
1: Ya. Komplikasi.
2: Nah, itu akan memberikan ketenangan, kebahagiaan kepada kita. Kita merasa bahwa berarti masih banyak orang yang lebih sakit daripada kita. Hari ini kita cuma sekedar bisa menikmati apa karunia Allah dengan yang karunia Allah, kita syukur dengan itu. Kemudian dengan kesyukuran itu, maka kita akan bergembira.
1: Ini kalau urusan dunia, ya Ustaz,
2: ya. Urusan dunia. Tetapi bila melihat urusan akhirat, maka kita lihat
1: ke atas.
2: Artinya kita melihat contoh, oh anak itu bisa melakukan sholat, kenapa aku kada?
1: Yang sudah usia begini, ya kan?
2: Kan gitu. Ya. Betul. Itu kan urusan akhirat. Bila kita melihat urusan ke bawah, masalah akhirat itu kita akan celaka. Melihat ke bawah tuh gini. Anu, kenapa pian kada sholat jarnya? Si anu pang?
1: Oh, membandingkan yang enggak gitu.
2: Ya,
1: ada temennya,
2: lebih
1: tuha, Ustaz.
2: Lebih tuha dari aku jarnya, kan gitu?
1: Ada temennya, Ustaz, ya.
2: Itu kan masalah akhirat tuh.
1: Iya.
2: Maka Allah.
1: Berarti kebalik tuh, kalau akhirat kebalik, ke bawah nih.
2: Ya, kalau masalah akhirat itu, harus. Kenapa orang bisa beribadah, kenapa orang bisa bersedekah, padahal aku bisa, kemudian bisa melakukan kebaikan, padahal aku mampu.
1: Iya.
2: Seharusnya aku bisa seperti itu. Itu urusan akhirat, itu tanda orang yang bahagia. Iya. Tetapi bila dia, kenapa aku kada beribadah, biar haja si anu pang lebih tuha lawan aku, si anu pang. Atau kayak ini. Anak si anu pang ya, orang si anu, nah tuan guru anu, anak anu, nah ya, jangan banyak. Seperti itu.
1: Terus kalau tahapannya begini nih Ustadz, kita kalau mau urusan akhirat harusnya ke atas, kalau dunia kita ke bawah supaya
2: ada syukur,
1: ya ada rasa syukur kita. Terus begini Ustadz, kita nih bener nih udah kalau urusan akhirat ke atas kan ya, tuh anak yang segitu. Ngajinya bagus, sholatnya tekun gitu ya kan.
2: Iya, iya.
1: Sementara saya yang usianya begini, gini-gini aja. Ya udahlah, udah terlanjur parah, ya udah lanjut aja gitu, gak ada perbaikan. Nah itu gimana Ustaz? Kayak putus asa udah.
2: Maka itu Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan gambaran, memberikan peringatan kepada kita. Wa ma tayasu min rahmatillah, janganlah engkau berputus asa dengan rahmat Allah. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairal yarah. Wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarra yarah. Pasti bila kita melakukan kebaikan, Allah akan balas kebaikan ini.
1: Iya. Walaupun udah disalib sama anak kecil
2: tidak
1: ya.
2: Tidak di dunia ini secara yeah. nyata, pasti di akhirat Allah ganjar. Karena Allah sudah memberikan apa gambaran seperti itu. Tetapi sebaliknya, bila kita tidak taat kepada Allah di dunia, pasti juga Allah akan ganjar. Misalnya ketika kita tidak taat kepada Allah, maka ketidaktaatan kita itu Allah akan balas juga di dunia ini. Jadi kehidupan kita ini sebenarnya harus kita fokuskan bagaimana kita mengajar kehidupan akhirat yang itu pasti ada balasannya. Mm-hmm. Kalau gambarannya seperti ini, siapa yang bertanam di dunia, maka di akhirat pun akan ia memetiknya, dan di dunia akan mendapat persekotnya. Siapa yang menanam padi, maka rumput akan tumbuh. Tetapi siapa yang menanam rumput, maka padi tidak akan tumbuh.
1: Itu ya,
2: kita itulah nanam, gambaran dunia.
1: Nanam padi, akhirat. Rumput mesti ikut. Ya. Kita kalau nanam rumput padi nggak mungkin ikut.
2: Tidak ya. Mungkin akan ikut. Itulah gambaran ya. Kita sebagai seorang muslim.
1: Baik, ini terkait dengan kemenangan. Pasti kita sebagai seorang muslim tidak hanya menang di dunia, tapi juga di akhirat. Dan sebenarnya poinnya itu ya di akhirat ini ya Ustaz ya. Sebagai titik akhir kita, bagaimana nanti yang kita panen itu seperti apa. Baik Ustaz, kita sebagai manusia yang mengutip kembali ujar Pian di awal tadi, bahwa iman kita itu kadang seperti anak kecil ya kan, yang hari ini kita mau, hari ini kita inginnya dapat gitu ya kan. Terus gini Ustaz, sebagai manusia kita juga pasti pernah melewati hal-hal yang kita lakukan termasuk dosa, tapi tanpa sepengetahuan kita, tanpa kita ketahui bahwa mungkin ilmu kita belum sampai di situ gitu ya kan, walaupun yang lain udah dapat kalau itu tuh nggak baik, itu nggak benar, tapi ternyata kita melakukan. Terus kita ini sadar sekarang di usia-usia seperti ini, ternyata itu salah, ternyata itu nggak benar. Terus niat kita itu udah bertaubat gitu ya Ustadz ya, tapi kita memperbaiki diri ya. Bahwa itu adalah salah. Kita kayak dibayang-bayangi gitu terus ya, kira-kira seperti apa nanti. Sementara kita mungkin ada berurusan dengan orang lain yang kita gak pernah bertemu lagi. Kalaupun kita bertemu, kayaknya masalah makin runyam dan lain sebagainya. Tapi niat di dalam hati kita itu bertobat. Kalau sama Allah kan ya udah gini, kalau sama orang lain, sementara kita gak ada lagi kesempatan untuk itu Ustadz. Gimana sih? Tapi kita ingin akhir yang baik sebenarnya. Akhir hidup kita baik dalam keadaan bertobat dan lain sebagainya. Silakan Ustadz.
2: Makanya gini, bila kita berurusan dengan Allah itu mudah. Allah itu tidak banyak menuntut kepada kita, cuma berapa taatan yang diberikan kepada kita.
1: Kayak ibu
2: paling
1: tadi
2: sholat,
1: ya.
2: Sholat itu sebagai apa namanya, bukti bahwa kita sebagai hamba yang wajib menunjukkan bahwa apa namanya, kita harus melakukan itu.
1: Ya.
2: Soal bentuk sholat kita, bagaimana tata cara kita yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah dan guru-guru kita, kita kerjakan. Kemudian bagaimana apa kita melakukannya sesuai dengan tuntunan itu, maka cukup dengan itu. Artinya Allah yang menentu, apa yang memberikan beban kewajiban itu, yang rutin cuma sholat, yang lainnya tidak. Dan sebagai zakat bila mampu, ya, haji bila mampu, ya kan? Yang rutin cuma sholat aja.
1: Jadi kalau misalkan orang itu kaya tapi dia merasa nggak mampu, ya udah.
2: Karena dia tidak mampu.
1: Karena dia merasa dia nggak mampu ya.
2: Dan itu pun
1: ya.
2: Betul. Itu kan perlu nisabnya kan. Kalau nisabnya sesuai dengan hukumnya, maka harus dia kerjakan. Iya. Cuma yang itu tadi, bahwa perlu kita sadari di dalam diri kita, apapun yang kita kerjakan di dunia ini, apapun yang kita kerjakan di dunia ini, pasti Allah berikan ganjaran pahalanya. Iya. In ahsantum asantum di ampusikum wa in asatum falaha. Bila kita mengerjakan kebaikan, maka kembalinya itu kebaikan itu kepada diri kita. Ya. Wa in asatum falaha. Bila kita mengerjakan keburukan, maka keburukan itu untuk kita. Terkadang yang jadi masalah ini gini. Bila kita baik kepada orang, ya, hitungannya tuh imbal balik. Ini aja kada berbuat baik kepada aku,
1: ya kita nah, udah baik dibalasnya gini ya kan.
2: padahal ketika kita berbaik kepada orang, apapun balasan orang itu akan kebaikan itu kepada kita.
1: Tetap balik ya sebenarnya.
2: Kembalinya kepada kita, tidak melalui orang itu, mungkin dari orang lain. Yang Allah apa namanya, yang Allah kirimkan kepada kita. Boleh jadi keberhasilan

0: keluhan kita. Itu perlu digarisbawahi.
1: Ya, siapa tahu ini ketika saya mungkin ada pekerjaan di sini, mendapatkan posisi di sini, itu sebenarnya bukan karena kita yang bisa, tapi karena ada doa-doa yang Allah kabulkan. Ya. Mungkin ada perbuatan baik yang sudah ditanam entah oleh orang tua kita juga gitu ya, Ustaz ya. Wah, menarik ini Ustaz.
0: Itu bukan kadang-kadang kita kan berpikir semacam itu. Makanya Allah itu lebih mengetahui daripada kita. Ya tadi kalau orang seperti ini mungkin kadar ketentuan Allah seperti itu. Ya. Maka dalam hidup ini yang diperlukan adalah berjalan sesuai dengan alur apa yang Allah perintahkan. Berjalan ibarat air itu mengalir saja.
1: Arusnya deras nih Ustaz.
0: Mengalir saja, sederas-derasnya kita mengalir gitu saja. Ya. Asalkan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Suatu ikuti saat saja. Nanti Allah akan mengubah itu sesuai dengan apa skenario Allah, qadar dan kadar Allah.
1: Ini kan kita kalau sudah dapat kesadaran gitu ya, kita ikuti saja alurnya. Tapi kemarin kita sempat ngelawan arus karena ketidaktahuan kita.
0: Yeah.
1: Dikira arus yang ini enggak akan menyesatkan kita, enggak akan bikin kita hanyut. Ternyata arus yang ini bikin kita hanyut, Ustaz. Nah, untuk kita kembali, amalan apa yang bisa kita lakukan, Ustaz?
0: Iya. Yeah. Yang perlu bagi kita adalah pertama amalan secara lahir ya. Kita menyadari bahwa semua itu adalah karunia Allah. Yang kedua, banyak zikir-zikir yang Allah berikan kepada kita, seperti setelah sholat baca tasbih, doa tahmid dan yang lainnya. Sebenarnya apa yang kita baca setiap hari itu ada ruhnya.
1: Ada ruhnya.
0: Ya, ada bekasnya di dalam hati kita. Semakin banyak kita melakukan amal ibadah kebaikan, maka kebaikan yang kita tanamkan itu akan menarik kita kepada sesuatu yang baik. Makanya di dalam agama itu contohnya jangan memasukkan makanan di tubuh kita ke dalam barang yang haram. Karena seperti apapun bila sudah masuk menjadi darah daging kita, maka cenderungnya diri kita ini kepada sesuatu yang tidak baik.
1: Bertobat ya, Ustaz.
0: Nah,
1: misalnya.
0: Jadi
1: tobatnya gimana nih?
0: Ya,
1: enggak lagi deh gitu. Nah, manusia.
0: Jadi amal yang kita kerjakan sesuai dengan tuntunan Allah, salat sesuai dengan tuntunan Allah, ya. Baca wirid, zikir sesuai dengan apa yang kita baca yang tiap hari, itu insya Allah akan menggiring kita, membawa kita kepada kebaikan-kebaikan itu. Dan perlu kita ketahui bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan itu pasti ada efeknya di dalam diri kita. Baik. Kemudian yang terpenting bagi kita adalah bagaimana menjaga diri kita supaya jangan terlalulah memasukkan barang yang tidak bagus di dalam tubuh kita. Karena ketika itu tidak bagus, maka efeknya akan membawa kita kepada menjauh dari kita kepada Allah Subhanahu Wataala. Contoh gini aja, kenapa agama itu menyuruh kita membaca, makan, minum, berdoa? Karena efek doa itu luar biasa. Efek doa itu luar biasa. Ketika kita minum, makan dengan mengucapkan bismillah dan doanya, tidak hanya menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ternyata akan memberi bekas di dalam hati kita. Malah ada suatu riwayat, Nabi itu bila minum itu biasanya tidak langsung teguk gitu.
1: Ya. Haus.
0: Ya, Nabi itu minumnya bahasanya itu sedikit demi sedikit.
1: Seteguk.
0: Dan pertama ya, setelah kita membaca, ternyata ulama-ulama mengajarkan barang siapa yang ketika minum itu, waktu sebelum minum dia membaca bismillah, kemudian alhamdulillah, minum lagi bismillah, alhamdulillah, kemudian bismillah, alhamdulillah, itu ternyatanya efek untuk rohani kita luar biasa itu, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu selama air ada yang ada di dalam tubuh kita, maka diri kita itu akan dituntun untuk kebaikan.
1: Masya Allah. Itu dari air yang kita minum ya.
0: Itu yang sedikit aja.
1: Iya. Itu kalau bisa diterapkan ke uang, bisa enggak ya Ustadz ya? Begitu kita terima bismillah gitu, ngeluarinnya

0: biar awet Ustaz. Biar apa ya, ada berkahnya ya. Ini kayaknya duit gak ada berkahnya, habis terus apa gitu ya.
1: Itu tadi yang namanya apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang terpenting kita ini syukur dulu.
0: Syukur.
1: Okay. Sedikit syukur,
0: banyak
1: syukur juga.
0: Alhamdulillah. Banyak bersyukur, sedikit syukur. Cari lagi.
1: Tapi biasanya bagi orang yang tidak bersyukur, sedikit atau banyak itu sama saja.
0: Gak karena ada bedanya biasa, ya.
1: Karena biasanya gini, sedikit ia cukupkan dengan beberapa
0: keperluan.
1: Banyak dia banyak keperluannya lagi. Sehingga sedikit kadang tidak cukup,
0: banyak
1: juga tidak cukup.
0: Manusia Ustaz.
1: Biasanya seperti itu.
0: Iya,
1: karena apa? Dia disibukkan dengan keperluan kredit ini, kredit itu.
0: Dulu sehingga gaji 3 juta cukup aja. Sekarang gaji 7 juta kayaknya kurang-kurang aja. Emang manusia. Tapi sayang waktunya yang gak cukup ini Ustadz ya. Tapi semoga apa yang sudah Ustadz Haji Hairil Anwar pagi hari ini sampaikan akan memberikan semangat untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik dengan mengamalkan dalam keseharian kita rasa syukur tadi ya. Untuk kemenangan apapun yang kita raih dalam kehidupan, entah itu jabatan ataupun juga kebahagiaan-kebahagiaan lain, tanpa mengurangi rasa syukur kita kepada Allah, sekaligus juga untuk mengurangi merasa lebih baik dari orang lain. Agar apa yang kita rasakan, yang kita dapatkan, sebagaimana Ustaz sampaikan, itu tetap menjadikan kita sebagai hamba Allah yang ingin mendapatkan rahmat dan juga ridhonya Ustaz ya. Selalu sehat Ustaz, untuk nanti insya Allah bisa bersilaturahmi lagi di sajian Hikmah Subuh kerjasama RRI dengan Kemenag Kota Banjarmasin. Begitupun untuk kebersamaan kita hari ini Senin 27 Juli 2026. Terima kasih, selamat pagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat pagi, Habar Prompat bersama Eli. Polresta Banjarmasin memperkuat sinergi lawan instansi terkait wanjua masyarakat melalui kegiatan gotong royong menata kawasan eksterminal pasar Sentra Antasari supaya lebih bersih, sehat, aman, wanjua nyaman. Kepala Seksi Humas Polresta Banjarmasin Ibda Adi Hari Sucahyo di Banjarmasin memadahakan kegiatan yang itu merupakan wujud sinergi Polri lawan pemerintah wanjua masyarakat dalam menjaga kebersihan ruang publik sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Kegiatan yang digelar di kawasan eksterminal pasar Sentra Antasari Nang itu melibatkan personel Polresta Banjarmasin, jajaran Polsek, instansi terkait, wanjua warga sekitar, gasan membersihkan lingkungan, mengangkut sampah, wanjua menata area eksterminal. Keterlibatan berbagai unsur menunjukkan bahwa upaya menjaga kebersihan lingkungan akan lebih efektif apabila dilakukan secara baimbai lawan semangat kebersamaan sekaligus tanggung jawab. Selama kegiatan berlangsung, peserta membersihkan sampah nang berserakan, mengangkut limbah ke tempat pembuangan, lawan juga merapikan sejumlah titik di kawasan eksterminal supaya lingkungan menjadi lebih tertata. Demikian Habar Prompat, Ulun Eli, Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara.

0: ampun nih. Karena corona nih, ampun.
1: Iya, enggak maksudnya kan kadang terpaksa karena sedih.
2: Soalnya harapan hari, harapan abuh, boleh berkumpul, boleh latihan, boleh ngayah ke pura-pura.
1: Mudah-mudahan dipromosikan lagi sama pemerintah untuk pariwisata Ruki. Nah, kan jadi kiman dan di seluruh Indonesia.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat pagi dan terima kasih pendengar. Anda masih bersama tentunya di program 4 Suara Budaya Banjar di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Pagi hari ini kita masih teruskan kebersamaan kita untuk menikmati lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara, khususnya untuk Dasana Perempat yang sudah disibukkan dengan kegiatannya sejak beberapa saat yang lalu. Apapun aktivitas Anda, mudah-mudahan pagi hari ini kita semua dalam karunia sehat ya, kemudian juga kesempatan yang baik ini bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang baik, dan nanti juga akan ada kebaikan-kebaikan yang hadir untuk kita, termasuk juga untuk Dasana Perempat yang sedang melakukan berbagai persiapan terkait dengan aktivitas yang akan dilakukan hari ini Senin 27 Juli 2026 ya, yang mempersiapkan sarapan, yang lagi beres-beres, yang lagi cek-cek kendaraan, atau yang saat ini sedang menuju tempat aktivitas, sedang dalam perjalanan baik menuju arah kota ataupun juga sebaliknya. Semoga perjalanan aman ya, termasuk juga kondisi kabut asap yang barangkali ini terjadi di beberapa kawasan di Kalimantan Selatan karena ada beberapa kejadian karhutlah ya. Nah, semoga aman dalam perjalanan Anda sampai di tempat tujuan untuk memulai aktivitas di pagi hari ini. Kita nikmati kembali untuk lagu-lagu dari berbagai daerah, dan nanti pendengar akan kami sertakan juga dengan informasi-informasi untuk Anda.

Setiap hari, kita semua memiliki tujuan masing-masing. Ada yang bekerja, sekolah, maupun pulang ke rumah. Semua tentu ingin bisa segera sampai. Tapi, apakah tergesa-gesa harus mengorbankan keteraturan? Antrian bukan sekedar barisan. Ini adalah cermin kedisiplinan dan cermin kepedulian. Jadi, saat kita sedang menunggu angkutan umum, mari kita berdiri dalam antrian. Karena antri bukan cuma aturan. Antri adalah kebiasaan baik yang mencerminkan siapa kita. Budaya antri, budaya kita. Mari bersama wujudkan transportasi yang nyaman, aman, dan juga tertib.

satu lagu dari daerah Jawa, pendengar, melengkapi sajian lagu-lagu daerah Nusantara di suasana pagi hari ini. Salam bahagia untuk Anda yang barangkali baru saja bersatu dengar bersama di 87,7 FM ataupun Anda yang mendengarkan siaran perempat pagi hari ini di 105,9 MHz ya. Oh ya, untuk siaran perempat ini juga bisa Anda dengarkan di aplikasi streaming RRI Digital. Sudah jam 7.26 menit waktu Indonesia Tengah ya. Musim kemarau, pendengar, tidak hanya mulai mengeringkan kawasan persawahan saja, khususnya di Desa Handilnegara, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut. Ada juga memicu kematian ikan air tawar yang ada di area rawa atau di persawahan setempat ya. Nah, untuk bangkai ikan di lahan sawah yang mulai mengering ini mulai membusuk dan menebarkan aroma menyengat. Ini yang disampaikan oleh sejumlah warga. Hal itu cukup mengganggu kenyamanan aktivitas sebab aroma tidak sedap ya yang dihadirkan oleh bangkai ikan tadi, termasuk pada kegiatan belajar mengajar di UPTD SD Negeri 1 Handilnegara, pendengar. Meskipun kondisi seperti ini bukanlah hal yang baru kali ini saja, warga sudah terbiasa, tapi tetap saja tidak nyaman dan tentu saja aroma tidak sedap itu mengganggu ya, apalagi kadang juga cukup menyengat ketika terhembus angin. Bangkai ikan terserak di sejumlah petak persawahan, sebagian besar sudah membusuk dan ada yang bahkan sudah ada belatungnya. Lokasinya hanya jaraknya itu beberapa puluh meter dari lingkungan sekolah dan permukiman warga. Ya, semakin mendekati sekolah, baunya makin pekat hingga membuat sebagian warga menutup hidung saat melintas. Bahkan disampaikan oleh Harkani, salah seorang guru pendidikan jasmani UPTD SD Negeri 1 Handilnegara, bau yang tidak sedap mulai dirasakan sekitar satu pekan terakhir. Nah, meski demikian, para siswa tetap mengikuti pelajaran seperti biasa tanpa menggunakan masker. Anak-anak sudah terbiasa dengan kondisi ini. Sebaliknya, beberapa guru memilih memakai masker agar lebih nyaman saat mengajar ya. Mudah-mudahan kondisi ini bisa segera teratasi dengan adanya bangkai ikan yang mengganggu proses belajar siswa di Kabupaten Tanah Laut yang diakibatkan oleh kematian massal ikan-ikan di setiap musim kemarau. Baik pendengar, kita masih lanjutkan kembali untuk menikmati lagu-lagu dari berbagai daerah. Selamat pagi, selamat memulai aktivitasnya pagi hari ini.

Setiap hari, jutaan Pampers sekali pakai digunakan dan dibuang begitu saja. Tahukah kamu, Pampers yang kita buang hari ini butuh lebih dari 500 tahun untuk terurai. Sampah Pampers tidak hanya mencemari tanah, tetapi juga merusak kehidupan laut. Plastik yang terkandung dalam Pampers mencemari lautan, membunuh satwa laut, dan masuk ke rantai makanan kita. Sekali pakai juga menghasilkan gas metana yang berbahaya bagi lingkungan, memperburuk pemanasan global, dan perubahan iklim. Mulai dari langkah kecil, kurangi penggunaan popok sekali pakai, beralihlah ke Pampers kain yang ramah lingkungan. Mari kita jaga bumi untuk generasi mendatang. Bersama, kita bisa mengurangi dampak sampah popok. Pilihan kita hari ini, masa depan bumi kita esok.

Bagi masyarakat Banjar, pagi hari bukan cuma soal mengisi perut. Ada satu tradisi unik yang sudah mengakar kuat dan turun-temurun dilakukan. Mawarung, sebuah momen sederhana di mana kita berkumpul dan bercengkerama sebelum memulai aktivitas. Sejak usai sholat subuh, warung-warung di sudut kota hingga perkampungan sudah riuh. Di sini, sekat-sekat sosial hilang. Tidak peduli apa latar belakangmu, semua duduk berdampingan. Sambil menikmati teh hangat atau kopi, obrolan pun mengalir. Mulai dari urusan keseharian, berita terkini, hingga candaan ringan yang seringkali tidak penting, namun mempererat persaudaraan. Inilah yang disebut bepandiran. Meja warung berubah menjadi pusat informasi, tempat berbagi cerita sembari menyantap aneka wadah khas Banjar. Mawarung bukan hanya soal tradisi, tapi juga tentang kesehatan mental dan ekonomi. Tubuh mendapat energi dari sarapan, hati pun senang karena bersilaturahmi. Sekaligus kita ikut menggerakkan roda ekonomi pelaku usaha kecil di sekitar kita. Jadi, sudahkah pian mawarung? Mari lestarikan budaya, jaga silaturahmi, dan cintai kuliner Banua.

Keberadaan mangkuk bergambar ayam, bunga peoni, dan daun pohon pisang atau yang dikenal dengan mangkuk ayam memang telah melegenda di Nusantara. Mangkuk ayam tak hanya fenomenal di Nusantara, tetapi juga dapat dijumpai di Singapura, Bangkok, Malaysia, dan China. Tak sedikit yang beranggapan jika mangkuk legendaris ini mulai masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan, saat di mana banyak pendatang yang berasal dari Tionghoa yang menyebar ke wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Secara historis, kabarnya filosofi tentang kemakmuran dan ayam ini sudah dikenal sejak zaman dinasti Ming. Dalam budaya China, ayam jago konon lekat dengan simbol kelancaran rezeki. Oleh karenanya, dengan adanya gambar ayam di mangkuk ini, para pedagang yang menggunakan seolah menyelipkan harapan agar mereka mendapatkan rezeki yang melimpah. Tak hanya itu, filosofi mangkuk ayam juga dapat dikaitkan dengan adanya pepatah yang selama ini melekat di masyarakat, yaitu mengatakan jika seseorang harus bangun pagi agar

Budaya Banjar, suara budaya Banjar, suara budaya. Habar Prambat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

Selamat pagi, Habar Pro 4 bersama Eli. Gelaran Pawai Budaya pada Festival Budaya Saijaan 2026 di Kabupaten Kota Baru berlangsung meriah. Ada sekitar 47 peserta konvoi yang menyemarakkan kegiatan kali ini dengan mengitari sejumlah ruas jalan dalam kota berbagai atraksi tertunjukkan. Mulai dari ragam seni, budaya, edukasi, keberagaman hingga ajang mengkampanyekan kesehatan lingkungan, salah satu yang cukup menarik ditampilkan Duta Pepelengasi Kota Baru yang membawa tabung puntung. Didesain sederhana dengan menggunakan botol plastik bekas, alat nang ini menjadi tempat atau wadah sampah khusus puntung nang rancak dibuang sembarangan. Pengaplikasiannya cukup mudah, tabung puntung diberi lubang di bagian atas, wanjua secara transparan terlihat jika sudah memuat puntung rokok. Disampaikan oleh Green, Duta Peling Asih Kota Baru, puntung rokok nang takumpul kawa diolah menjadi pestisida alami gasan tanaman wanjua lainnya. Langkah nang ini kawa diterapkan dimanapun karena mudah wanjua cukup praktis diaplikasikan. Sementara itu dari berbagai atraksi nang ditunjukkan, ada jua senam tai chi lansia nang dipertontonkan etnis marga Tionghoa di Kota Baru. Gerakan santai dengan mengatur pernapasan nang ini kada sekedar senam, tapi jua cara efektif menjaga kebugaran para lansia sesuai kondisi fisik nang semakin manua. Adapun sepanjang jalan nang dilintasi peserta pawai, ribuan warga jua berjejer menyaksikan iring-iringan peserta, mulai dari pelepasan di depan wisata Siring Laut menuju Jalan Agus Salim, Jalan Pangeran Diponegoro, dan berbelok ke Jalan Singabana, berakhir pula ke Jalan Pangeran Kesumajaya menuju Siring Laut. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, salam budaya.